Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita meladang itu kita tebang, udah kering, itu punya mau lebih sebulan tuh, memang udah kering mau dibakar. Ah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu angkahnya hantu yang tidak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan, pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasanya kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus buat bakal diri. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal itu dibawa akan topal, ditaruh atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kelikau je. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Bila kita berhalih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulai gantai ini nandonya mai itu bandeng pakai Honda udah mampu kita jalan itu ayo dukung tadi dukung tadi itu umpamu tadi itu tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya gitu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Ada ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sabat aon, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluh lantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Yang Mbak Bang, kalau dari lagu tadi itu yang merupakan karya dari kawan-kawan di Golden Timur, Mbak Bang, itu lagu yang bercerita tentang Kabupaten Sambas, Bumi Tarigas. Nah, yang mana Mbak Bang, di lagu tadi diceritakan lah ya bagaimana Kabupaten Sambas, kemudian juga ada satu bangunan ikonik Sambas ya. Nah, itu menjadi salah satu peninggalan sejarah ya, bagaimana adanya Kabupaten Sambas. Tadi di liriknya itu disebutkan Istana Al-Wazikubillah ya. Nah, ini kerajaan di Kabupaten Sambas yang mana ini merupakan kerajaan yang punya teritori sampai ke perairan tuh luar biasa ya. Nah, di mana ya, catatan-catatan sejarah menyebutkan bagaimana keunggulan ataupun ketangguhan Sambas nih dalam menjaga teritori di perairan pesisir Kalimantan Barat sebelah utara Kalbar ya, Tambu Abang.

Nah, itu di Istana Al-Waziku Billah ya. Ini salah satu istana yang di situ perpaduan megah ya dengan gaya arsitektur Melayu, Bugis, Eropa. Nah, itu menyatu di Istana Al-Waziku Billah Tumbu Abang. Nah, itu letaknya di Kelurahan Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dan letaknya itu memang strategis karena dia berada di depan pertemuan titik pertemuan tiga sungai, Bu Abang, muara sungai ya. Itu di Sungai Sambas Kecil, kemudian Sungai Subah sama Sungai Teberau ya. Nah, itu dari sungai itu ketemu tiga muara tadi itu, muara ulakan kawan nyebutnya ya, enggak kalau di sana tuh ya, di Sambas tuh. Nah, itulah dia letaknya di depan situ, di depan pertemuan tiga sungai yang ada di Kabupaten Sambas tadi itu. Sungai Sambas Kecil, kemudian Sungai Subah dan Sungai Teberau. Bu Abang, saya ini yang 7:47 menit waktu Indonesia Barat. Kita tadi udah cari tahu tentang ya bagaimana sedikit ya kilas balik tentang Istana Al-Waziku Billah. Ya, ini istana yang ada di Sambas, yang Bu Abang, yang saat ini

0: kompleksnya sekarang tuh terdiri dari bangunan yang difungsikan sebagai museum. Kemudian paviliun kantannya itu di situ ada peninggalan-peninggalan senjata, kemudian juga ada dapur, dan ini menjadi tempat yang ramai dikunjungi sebagai bentuk wisata religi, wisata sejarah dan budaya. Dan dia letaknya itu berdampingan persis dengan Masjid Jami Kesultanan Sambas yang dibangun sekitar tahun 1872 yang masih mempertahankan arsitektur tradisional bersusun ya. Dan jaraknya tuh Mbak Abang, kalau dari Pontianak ya cukuplah mungkin 5-6 jam ya kalau ikut Pontianak, kalau pakai kendaraan pribadi ya. Oke Mbak Abang, kita lanjut kembali nih untuk lagu berikutnya.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Oh Menyadi, ada pantun sikit tuh. Kota Sintang bersaka tiga, Bukit Kelam tempat wisata. Marilah kawan kita berdoa, semoga Sintang aman sentosa.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Dizzy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong, agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang sem gitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakin lah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan gak ke, bang?
1: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi dikit.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni tawang?

0: Lupa aku.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
1: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa dari yang memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
2: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
3: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85%-nya adalah suku Dayak. Pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Yak Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
0: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
3: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
1: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak dari yang memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali, sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil, misalnya membangun kantor bupati kita perlu waktu yang lama. Dari sisa pembangunan yang strategis di situ kita sisihkan sedikit sampailah jadi. Nggak ada gejolak sih. Waktu itu semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
3: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
2: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

0: Jam 8.34 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Buat abang-abang kalian yang pengen gabung dengan kita, boleh. Yang nak ikut cuap-cuap ya. Di pendapat awak pagi hari ini, buat abang, saya pengen nanya nih buat abang nih tentang masakan, masak, cara memasak. Nah, di mana kan zaman ini kan makin canggih ya kan. Kalau produk-produk teknologi itu bukan cuma produk-produk yang bisa menunjang segala aktivitas semua abang, ya misalkanlah macam gawai dan sebagainya, ya enggak, ataupun perangkat-perangkat elektronik yang digunakan untuk hiburan misalnya. Tapi sampailah ke dapur, mbak abang, ya. Nah, karena di dapur itu kan juga banyak sekarang kompor tuh, ada yang kompor listrik, ya. Apakah lagi kau masak nasi? Nah, dari dulu udah lama dah yang ada yang namanya rice cooker listrik tuh kan. Nah, masak nasi pakai rice cooker, pemasak nasi listrik, tinggal cucuk. Nah, apa namanya tuh, prosesnya begitu mudah. Ya. Nah, tapi ada gak orang yang dia tuh kurang suka makan makanan ataupun nasi yang dimasak dengan rice cooker? Ya. Dia lebih cenderung lebih suka yang pakai kukus, kata dia, pakai aron, di aron dulu, habis itu bawa di kukus. Nah, buat abang kira-kira suka yang mana nih, buat abang? Apakah kalau masalah rasa menurut buat abang sama ke tidak ya? Nah, nasi beras yang dimasak dengan rice cooker sama rasa nasi dari beras yang dimasak pakai kukus, pakai aron, kan? Nah, buat abang ada yang ngasih pendapatnya, boleh silakan di line telepon kita 0561571571, atau bisa juga buat abang melalui telepon WhatsApp di 0811570943.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya Mbak Abang, kita bukalan telepon 0561-5717-151 dan WhatsApp 0811-5700-943. Halo, pendapat awak. Siapa di mana?
2: Halo, pendapat awak.
1: Awak.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat?
1: Alhamdulillah, macam mana kita?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Apa cerita?

0: selesai pakai ano, apa nama
1: rice cooker.
0: Ah, rice cooker Magicom, ya tak?
1: Magicom, ya ya.
0: Itu karena ano ya
1: kan. Itu sih enak lah pakai akun gitu.
0: Oh, enak yang pakai akun.
1: Tapi kalau saya lah Bang, enggak tahu lah orang gitu.
0: Sama lah gitu tuh. Tapi di situ di kapal lu masa? Pakai ya no, rice cooker, ya nak.
1: Pakai rice cooker. Kalau masa sayur, masa air atau bikin kopi apa tuh pakai gas lah Bang, tabung gas. Cuma masak pakai listrik gitu.
0: Iyalah, nak dia apa kan lah. Iyalah.
1: Iyalah.
0: Tapi kira-kira lepas lebah haji ke ni?
1: Belum cukup ukong Bang, belum sehat badannya.
0: Malah belum sehat ya ni.
1: Masih belum sehat badannya, belum cukup timbangan.
0: Iya kan. Mana gak tahu kan.
1: Iya sih, maunya sih gitu. Kalau Nabi Yodoh macam mana anak kita nak gila kan.
0: Jadi mau masak. Jadi tinggal habis itu tinggal ano ya. Odeh deh, tinggal masak kan gak nasi pakai akun ya.
1: Benar lah tuan.
0: Kena bagi nasi itu berasa asap kan. Ada lagi ano apa namanya itu? Ada lagi lauk sedap, sambal apa, aduh.
1: Ya, benar.
0: Orang mana tu kata bokam?
1: Orang Kumpai
0: orang. Orang Kumpai yang bokam. Tak jauh, palinglah 10 menit dari depan bokam tu. Ya nak.
1: Nanti ni kan mau pindah ni Bang Ibeng.
0: Oh, dari tempat Wak Ali.
1: 3 bulan lagi lah gitu.
0: Di tempat Wak Ali nak.
1: Mau pindah ke Kumpai besar nah. Tu mau pindah dekat Wak Ali situ.
0: Steherang di mana tu?
1: Ini tanah dia ni sini kan dah dijual bos ni.
0: Jadi pindah.
1: Soalnya bukan apa sini lokasi yang kecil gitu.
0: Ada apa kapalnya tu? Kumpai.
1: Yang saya tunggu ni yang ada ni 6. 6 buah.
0: 6 ya.
1: 6 buah.
0: Tapi
1: yang berangkat yang berangkat 6, yang ada sini 6.
0: Berangkat ke mana ya tu?
1: Ada yang ke Sintang, ada ke Rumbia, ke Kayong Utara sana tu. Ada yang ke Sungai Batu, ada yang ke Jelau. Tarik ponton semua tu Bang.
0: Tarik ponton semua ya. Nah, tapi pernah tak ano? Berapa lama dah tak ada makan nasi masak pakai akun?
1: Lama dah Bang, dah tak pernah ni.
0: Anda pernah ya?
1: Anda tahu lah dia no tu rumah makan tu sih enggak makan. Itu tak tahu lah pakai akun kendak ke dia tu.
0: Itu dah mudah-mudah lah habis lebar ni aja yang masak kan.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Udah lah ya, okay. Macam-macam ya nih. Yo, semoga sehat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Salam untuk yang semuanya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Bahtiar ya. Kalau Bang Bahtiar dia suka masalah situ pakai akun kata dia, daripada pakai kusukur tu ya. Kita lanjut lagi ni Mbak Bang. Sila yang lainnya Bang Kali, ada yang nak gabung kembali dengan kita di lantai telefon 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Halo.
2: Halo.
0: Halo, siapa di mana?
2: Dari Kanda.
0: Oh, Kak Kanda, apa khabar ni Kak Kanda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Bila kita berangkat ni?
2: Ke mana tu?
0: Nanti ikaf.
2: Tak tahu lah Bang.
0: Ya ke?
2: Saya pun apa tuang tu tak tahu gak dia udah anak sudah
0: dah. Oh.
2: Aji pun saya pun gini lah.

0: tak nak mechanical dah ajak bang.
1: Kenapa pula?
0: Dia kata orang tu kalau ada dikasih Allah, alhamdulillah. Kalau tak ada pun mungkin itu yang terbaik.
1: Kenapa pula gitu pula?
0: Tak ada dah kalau nak mechanical bang. Hilang dah.
1: Awas ada dah.
0: Apa tadi tu makan?
1: Masalah ini nasi. Nah, kan ada orang tu masak pakai listrik tu, pakai rice cooker. Tapi masih ada juga masyarakat kita yang sampai dengan saat itu masih mempertahankan pakai kukus, pakai aron. Nah, kalau kita suka makan nasi yang macam mana tu?
0: Saya suka makan yang itu bang, yang pakai aron.
1: Yang asam pedas tu.
0: Yang pakai aron, asam pedas. Tapi di rumah saya ni masak pakai itu bang, pakai listrik.
1: Di rumah masak pakai listrik. Tak ada yang masak pakai aron.
0: Tak ada. Tapi rasa mesti nyaman lah yang pakai aron.
1: Rasak.
0: Tak tahu bau tu agak wangi yang pakai aron lah. Bau nasi tu.
1: Beda.
0: Ya, beda bau dengan yang pakai aron dengan yang pakai rice cooker.
1: Apa bedanya tu?
0: Baunya agak wangi yang pakai aron tu.
1: Wangi yang pakai aron. Kalau yang tak pakai aron tu tak wangi.
0: Agak bau macam mana ya? Tak enak bau bang.
1: Ngau lah.
0: Bau tak macam ada ubat gitu tu bang.
1: Oh, itu anak biasa tu. Apa namanya tu? Pokoknya yang biasa dipakai orang untuk rempah-rempah ayam apa tu. Itu ada.
0: Apa lagi rasa kok orang masak tu kan dia rasa daun pisang makin wangi tu.
1: Apa lagi
0: nak diomongkan?
1: Tapi kalau dah nasinya pakai aron, lauk pun mau sedap gak? Ya nak?
0: Iya.
1: Tang nasi yang nyaman, lauk tak ada lawan.
0: Tapi kalau saya bang, kalau dah lapar tu, apa pun lauk nyaman lah dia.
1: Apa pun tu, ya nak?
0: Mau lauk ikan ke atau pakai minyak garam ke, nyaman lah bang.
1: Ada macam jolok je nak.
0: Tapi kalau sekarang ni anak bang lauk ayam.
1: Ayam.
0: Kerana ayam lebih murah daripada ikan. Ayam biasa 26, kalau ikan tu biasa 50. Apa lagi?
1: Halo.
0: Sementara itu je dulu bang.
1: Itu je dulu?
0: Itu je. Langan sementara itu.
1: Jadi bila kita masak makan nasi aron orang Bandung Tiga ni?
0: Mudah-mudahan lah tak lama lagi. Salam je lah buat semuanya. Buat bang Bahtiar tadi. Semua-semualah tanpa terkecuali.
1: Okey.
0: Spesialnya untuk seseorang.
1: Asik.
0: Mudah-mudahan masih merasakan getaran-getaran hatiku.
1: Masih takkan tak ada. Saya rasa masih itu.
0: Udahlah bang.
1: Ayolah kalau gitu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Yahya di Wajo. Lanjut kita berikutnya ada siapa? Halo. Pendapat awak.
2: Halo. Pendapat awak. Pendapat awak.
1: Siapa ni?
2: Ini yang di ini Puteri Pakis lah.
1: Puteri Pakis. Bukan tengok foto anak ni bersyaki. Nampak anak dara mana ni kata saya.
2: Ya ke?
1: Haa.
2: Baru balik pelabur Ian.
1: Tengok foto tu. orang gampang alis, gampang biber, ha, macam semangka. Ya, kau alis, macam selodang mayang.
2: Melawa tu penting bersih tu penting. Kalau tak bersih, tak lawa.
1: Betul.
2: Betul tak?
1: Betul.
2: Jadi jadi kena bersih, pangkalnya sehat.
1: Betul. Betul tak? Betul. Tak ada salah.
2: Itu orang kapal tu dengan orang wajuk tu.
1: Kenapa?
2: Ni, orang tengah-tengah masuk ni.
1: Siapa kita?
2: Hancur eh. Jadi masak, soal masak dia. Kalau makam dia semua hidup tu, dulu pakai masih pakai periuk, masih lah pakai kukus. Terus kukus makam ada 4 butik dah. Bukan anak suti-suti. Ada yang Yoma tu makan beli 5 atau lebih. Tak dipakai tu sampai dah hidup lah.
1: Kenapa pak tak dipakai pun?
2: Dadak nyaman yang alami lah, yang berkukus.
1: Mantap. Memang yang berkukus tu tak ada lawan lah.
2: So, kalau makan bosan yang berkukus, pakai pula yang berpadar pakai periuk. Periuk yang masih naruh 4 butik makan tu lah.
1: Periuk apa?
2: Periuk pasti, periuk yang aluminium ada. Jadi periuk tu tak boleh tinggal, itu Datuk Inik kata tu. Punya asal usul. Jadi kemarin kita punya masak dia periuk tu wangi. Apa dia berasnya pandan wangi. Mantap.
1: Allah, sedap.
2: Sama ulasan dalam daun ubi.
1: Apa kata Wak Beli ni? Salam apa mungguk tu dia?
2: Wak Beli tu dia tak jauh dengan apa mungguk, tak jauh dengan terberak. Asal dia ingat mungguk, terberak lah dia tu.
1: Oh Bang Ibeng, Puteri Pakis jadi rebutan orang bang. Kata maklum Ana.
2: Bukan nama yang rebutan ni. Ni tiga ni orang yang rebutan ni. Buat pilih yang mana ni. Ni kan ada lagu ni, ada tiga ni. Karena kamu pilih yang mana? Kanan, kanan. Kamu pilih yang mana? Kiri, kiri. Kalau saya punya usul yang tengah-tengah saja.
1: Mantap. Yelah, orang tengah laris kita emang gitu, tengah milih lah. Kalau saya sih, kalau saya sih, kalau macam bokam ni, sehingga siapa yang dulu naik lah.
2: Itulah. Tak tahulah. Jadi kita ni, itu bakal bilang kan, jodoh ni Allah yang atur, ya tak? Biarpun kita seberat apa cinta, kalau Allah tidak mengizinkan, takkan kita, ya tahu tak?
1: Betul.
2: Ibaratkan pupuk ya, kita kalau biar pupuk sekarang, kalau dia tak mau berbuah, tak ada. Ya?
1: Betul.
2: Macam-macam ngomong, ya tak? Mau pilih mana ni, polisi ada. Ayah polisi ada mobil, tinggal mak tahu pilih yang mana. Jadi, tengok lo, jadi dia pun dia kaya, kalau hati tak cinta, tak ada guna, enak ke? Jadi cari yang belum ada. Belum ada buat keputusan mengibik, tak bisa. Tengah tengah ayat tu, dia diam ni. Tak boleh.
1: Salam je buat Puteri Pakis tu, Bang Ibeng. Masih anak dara ke dia tu, kata dia. Orang anak.
2: Siapa tu?
1: Sungai Kupah ni. Wak anak. Bang Jack.
2: Tahirlah Putera Antus tu. Tapi suruh perantos tu busuk-busuk nafas masih hendak kejar hiran aku.
1: Masih padu, masih berkayuh orang tu.
2: Ya nampak dia sekali-sekali tu. Masih berkejar.
1: Dia kalau berkayuh, kalau bersampan berkayuh.
2: Hancur
1: Ayolah, kalau gitu dah nak jam 9 kita ni.
2: Mudah-mudahan kita sihat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Jadi jangan ada salah faham ya. Ini kita berkawan ni tu biasa ya, jangan ada nak pinjam ya Mibeng. Berkawan jelah. Dah senap kita cinta dah tua dah. Kada luasa dah.
1: Iyalah.
2: Assalamualaikum Mibeng.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Puteri Pakis dan Tembokam. Buat abang menuju jam 9. Habis ini kita ngandel. Nanti ada Nah, sumber kita ngandang moderasi beragama hari ini. Masak pakai periuk bang, ada keraknya, lauknya asam pedas, kepala ikan manyong, sambal belacan, ulam pucuk ubi, sedap. Allahu akbar. Apa kalau dah lauk macam ini ni mak bay? Lan lio saya membayangkan kerak nasi dengan berkuah kan nano. Saya kalau kerak nasi ni suka dengan kuah-kuah pindang mak bay. Kuah pindang tu paling sedap kalau ano. Bukan kuah pindang, kuah apa yang kuning tu? Masak kuning pokoknya kuning tu lah. Tak tahu kat saya apa nama masak tumis ke tu ya. Kena kerak nasi, ada bagi ano sambal belacan, ucuk ubi. Sedap lah dia ya. Bila buat abang, kita sampai ke jam 9 habis ni kita ganda ya. Nanti ada narasumber yang akan bersama kita. Kita dengarkan lagu dulu. Dan kita beralih ke segmen Ngandel.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benua. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benua adalah cermin kearifan lokal, bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dol.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Abang, salam sejahtera. Dijumpa kita kembali di hari ini di dialog moderasi beragama. Kita ngander di pagi ini, kalau kata Kampotiana tuh mengander ya. Nah Bu Abang, saya ngander gak seorang nih. Kalau ngander seorang tuh tersedap, tapi yang sedap tuh ada kawan kita ngandel nih. Nah, pagi ini Bu Abang di moderasi beragama hari ini udah hadir bersama saya, ada JS Adi Sucipto SH, ya, penyuluh agama Konghucu dan ketua 5 Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat. Baik, kita sapa dulu nih. Selamat pagi.
1: Bang Ibeng.
0: Salam sejahtera. Ini sebelum kita lanjut nih, saya pengen tahu dulu nih Pak Adi Sucipto, JS ini apa nih?
1: Nah, ya, terima kasih Bang Ibeng. Sebutan abang jalan.
0: Iya, abang ya kita.
1: Gitu, usianya. Jadi dalam agama Konghucu itu ada lohaniawan. Tingkatan dalam lohaniawan. Jadi ada 3 tingkatan. Itu pertama adalah JS.
0: JS.
1: Nah, nanti saya selesai seperti ini. Kemudian ada WS.
0: WS.
1: Dan XS.
0: XS.
1: Ah, XS. Itu tingkatan tertinggi.
0: JS, WS, XS.
1: XS. Itu dalam bahasa Mandarin sebenarnya ya. Karena Konghucu ini datang dari Tiotana Tiongkok di situ. Saya itu JS itu kepanjangan dari Jiaosen. Nah, Jiaosen. Jiaosen kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini adalah seorang guru pengajar. Pendidik. Pendidik. Nah, itu untuk mendapatkan tingkatan terendah aja ini itu minimal harus mengabdi ya, tadi mengajar termasuk jadi penyuluh, termasuk pelayanan umat lah, itu minimal tuh 5 tahun.
0: Lalu yang memberikan JS, titel JS itu siapa, pihak mana
1: itu
0: nih?
1: Yang berikan itu Matakin Pusat.
0: Oh, Matakin Pusat.
1: Ada lembaga namanya Rohaniawan Konghucu. Itu ada di Matakin Pusat, Dewan Rohaniawan namanya. Nah, itu mereka itu mendapat penilaian, mendengarkan masukan dari satu tingkat di bawah itu dari Matakin Kalimantan Barat. Nah, dari Kalimantan Barat ini punya data siapa yang dijadikan calon-calon untuk menjadi rohaniawan. Nah, jadi tentu saya waktu mengajukan tentu track record-nya sudah ada. Harus ngabdi yang tadi minimal 5 tahun. Kemudian apa yang dilakukan
0: ya. Ini salah satunya nih, Tia kan di perempat.
1: Salah satu peng kecil itu ya, seperti sudah menjadi seorang guru, sudah pasti kan, karena Cio itu mengajar. Saya sudah juga menjadi seorang pendidik agama Konghucu di sekolah minggu maupun sekolah formal. Jadi kemudian saya juga ada mengikuti apa pelayanan-pelayanan keumatan seperti tadi ada perkawinan, termasuk kematian duka kan. Nah, itu juga bagian dari tugas-tugas seorang rohaniawan seperti itu. Jadi rohaniawan yang boleh melakukan pembekatan perkawinan, salah satunya sudah minimal dia sudah Jiaosen, sudah JE.
0: Oh, Jiaosen.
1: Nah, sebentar. Nah, terus kalau mau naik satu tingkat lagi, paling tadak tadi itu sudah mengabdi juga ketika mendapatkan gelar JS-nya, harus membuktikan diri dengan pengabdian kepada umat. Ya, tentu tidak berkaitan dengan pengabdian kepada negara ya, melalui Kementerian Agama, yaitu mungkin kalau macam saya juga mengabdi di Kanwil Agama di Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyuluh, ini juga pengabdian kepada umat maupun ke negara, itu minimal juga 5 tahun. Itu yang boleh ngajukan, bukan berarti ngajukan pasti diterima, enggak. Baru boleh mengajukan mau naik satu tingkat berikutnya.
0: Oke. Ya. Baiklah Bu Abang, nah, itu kenalan kita dengan Pak Adi Sucipto ya. Nah, jadi di topik kita pagi hari ini yaitu kita akan mengulas tentang keadilan sosial dan tanggung jawab umat beragama. Ya, ini tema ini penting ya, enggak, saya rasa, karena memang kehidupan yang damai ini tentu tidak cuma kita bangun di satu kelompok ya, ataupun dibangun oleh pemerintah aja, tapi kita lah, kesadaran kita sebagai masyarakat ini sendiri untuk sama-sama sebagai umat beragama kita menjaga persatuan dan kepedulian sosial kita. Apa kan lagi kan di tengah zaman sekarang ni kan, terutamalah media sosial ni Pak Adi, yang kita tengok berbagai persoalan lah, baik itu kesenjangan ekonomi, kurangnya rasa empati, sampailah banyaknya kelompok-kelompok yang berdebat-debat di media sosial. Ya. Nah, di sini agama tentulah kita harapkan hadir sebagai pedoman lah untuk menghadirkan keadilan dan kasih sayang serta rasa saling menghormati tadi ya, ini.
1: Betul.
0: Nah, jadi menurut saya panggil Koko ya,
1: lah. Boleh. Ya. Nah, lebih pas nih, saya panggil Abang.
0: Betul.
1: Saya Koko.
0: Koko Adi.
1: Koko Adi. Betul. Nah,
0: Koko Adi. Nah, ini gimana kalau nengok kondisi kita sebenarnya nih, Koko Adi? Nah, saat ini nih.
1: Baik. Terima kasih kepada pemirsa RRI ya. Program 4 Bang Ibeng, dan tentunya kepada saudara-saudara kami umat Konghucu dimanapun berada, terimalah salam peneguhan iman Wete Tong Tian Sancai. Nah, terima kasih atas kesempatan diberikan ini cerita tentang keadilan keadilan sosial. Nah, tentu negara ya, dalam kesejahteraan rakyat ini tentu rakyat akan selalu menuntut keadilan.
0: Betul. Nah,
1: pasti. Dia nengok di mana-mana pun ada yang lebih tinggi, dia bisa juga ingin mau, ya, ingin mau. Maksudnya semuanya dapat data.
0: Ada punya kesempatan yang sama. Punya
1: kesempatan yang sama. Harus kan, karena itu memang negara menjamin seperti itu kan. Karena keadilan itu tidak mesti milik satu kelompok, tidak milik kalangan tertentu, tapi milik kita bersama. Ya. Tentu ini tidak kaitannya dengan kita di dalam negara ini kan, tentu berbagai kelompok ada, termasuk dah agama sebagai pedoman hidup masyarakat yang ada. Kan kita tahu bahwa kita di Indonesia ini kan di mana agama itu juga menjadi bagian dari kehidupan bangsa dan negara ini kan. Nah, tentu di dalam agama itu ada kelompok-kelompok, maksudnya ada pengikut-pengikutnya, ada umat-umatnya. Ada umat-umatnya. Nah, tentu ini agama dalam juga berfungsi ganda nih. Perannya jadi berfungsi ganda. Bukan sebagai tadi pedoman moral individu dan sebagai katalisator untuk menciptakan tatanan masyarakat yang setara, harmonis, sejahtera, serta menghargai keberagaman. Nah, ini kita cerita tentang peran dari agama yang tadi bukan hanya sebagai mengajarkan hubungan manusia, hubungan umat ya, dengan Tuhannya. Nah, kalau kami agama Konghucu, kepada Tao Chin itu umat, Tao dan Chin kepada Tuhan atau Tian dalam sebutan. Tian. Bukan hanya sebatas itu saja. Namun, agama juga bisa berfungsi ganda tadi ya, untuk tatanan masyarakat serta yang harmonis. Karena kita ini hidup ini di dunia, khususnya di negara kita ini kan tidak hanya satu golongan saja, satu agama saja, berbagai agama. Nah, ini harus kita lihat dengan adanya kebersamaan, adanya rasa empati untuk dari secara memang kita ingin menghidupkan diri kita pasti setiap kelompok tasi, tapi kepedulian sosial itu juga harus kita tingkatkan sebagai bukti ini tentang keadilan sosial di sesama di umat termasuk di negara kita ini.
0: Ya. Jadi itu mungkin kalau dari sudut pandang apa namanya itu umat sudut pandang umat beragama lah,
1: betul
0: terhadap keadilan sosial. Jadi sebenarnya sama ya, enggak? Artinya peran agama tadi itu juga menjunjung tinggi keadilan sosial.
1: Betul,
0: tadi, ya. Sebab di semua agama saya rasa mengajarkan untuk kita tetap berlaku adil sesama, tidak berlaku baik sesama kepada siapapun lah ya, agama apapun, suku, ras apapun lah ya.
1: Tentu seperti itu bang.
0: Nah, kemudian ini kenapa peran umat beragama ini penting nih bang?
1: Nah, nih tentang tadi sedikit ada saya dan nyinggung bahwa pedoman perannya jadi fungsinya ganda, bukan hanya tadi hubungan mengajarkan kita berbuat kebajikan kalau dalam agama Konghucu, hubungan antara umat dengan Tuhan kiannya, namun kita juga pun menjadi pedoman untuk tatanan masyarakat yang bisa menciptakan kepedulian Nah, kemudian kepada siapa? Kepada semua umat yang ada. Kita tidak mungkin hanya hidup di satu wilayah, kemudian kita taunya sesama umat saja. Nah, peran agama di sini ya kebut itu sebagai khususnya para tokoh-tokoh agama ingin mengajak tentunya kepada masalah kepada umatnya ya, kepada umatnya agar bisa ada kepedulian. Kepedulian sosial, kepedulian sosial kepada umat atau kepada sesama yang di luar dari kelompoknya. Nah, ini peran agama ini. Nah, ketika kita sering menyampaikan kepada umat tentang arti kehidupannya, bukan hanya kita garis lurus kepada Tuhan, kepada Tian, tapi kita juga hidup di alam ini, tentu ada hubungan dengan antar masyarakat, itu hubungan masyarakat sosial.
0: Hubungan.
1: Nah, ini menaikkan kepedulian sosial kepada sesama masyarakat, itu yang jadikan kunci dari agama, khususnya apa tokoh-tokoh agama kepada umatnya yang disampaikan setiap kali ada mungkin penyuluhan atau ada khotbah-khotbah dan sebagainya.
0: Iya betul, artinya itu tadi peran agama ini kan dia tidak cuma sebatas kita tuh pada vertikal kepada Tuhan, tapi juga kita yang horizontal,
1: horizontal ini sesama umat lah ya, apapun agamanya
0: agama sesama ciptaan Tuhan tadi ya. Ini kan nah jadi memang situlah peran agama itu penting untuk memberikan penguatan kepada kita untuk bisa sama-sama nih kita bisa berjalan bersama kan. Nah kemudian kalau kita tengok di era digital sekarang nih, nah ini kan zaman kan mungkin sebelum era digital ya, mungkin kita nih kan dari dulu udah hidup bersama berdampingan, kita udah bisa dibilang aman lah begitu kan. Nah muncullah dunia baru era digital lah, di mana orang ngomong
1: sudah bebas,
0: bebas apapun keluar, posting sana posting sini. Nah ini macam mana nih, terutama kita mau menanamkan kepada generasi muda kita nih, macam mana nih
1: khususnya umat kita lah, berawal dari umat. Ya betul Bang Ibeng, jadi kita juga tidak bisa tutup mata dengan dengan apa perkembangan digital. Tidak mungkin kita tidak peduli dengan adanya digital yang semakin canggih. Nah kan kita juga tidak ingin umat kita lah, kita bicara khususnya lingkungan kita dulu ya, umat kita. Tak mungkin kita sebagai tokoh agama selalu menyampaikan jangan ikut terlibat dari perkembangan digital, perkembangan teknologi. Tidak mungkin seperti itu.
0: Betul.
1: Karena itu kemajuan teknologi, perkembangan teknologi digital dan sebagainya adalah bagian dari kehidupan kita pada masa ini, masa modern ini. Nah tentu siapa yang bisa menguasai digital, menguasai teknologi, tentu akan berdampak kepada kehidupannya, pasti itu. Nah
0: iya betul,
1: tidak bisa ngelak betul, tidak bisa tutup mata Bang Ibeng. Nah oleh sebab, tapi ada perannya, gimana peran dari pemuka agama kita ya, khususnya kepada umat kita tersendiri, itu kita bisa selalu menyampaikan bahwa silakan menggunakan teknologi, silakan mengikuti perkembangan zaman. Namun harus kita pahami bahwa harus kita memikirkan secara apa, menyaring mana informasi-informasi yang seharusnya itu belum tentu kebenarannya, dan atau informasi yang diterima jangan di-share lagi, jangan membuat konten-konten yang bukan hanya untuk menaikkan dikenal oleh orang ya, maksudnya supaya terkenal, kan banyak ingin supaya masuk ke TikTok atau masuk ke Instagram supaya dikenal,
0: mau cara apapun
1: kalau yang kebetulan yang dia itu berusaha berbisnis bisa memasarkan produk, oke saja. Sepanjang tidak menyinggung, karena dia memasarkan produknya, karena tidak tutup kemungkinan penggerakan gunakan bisnis secara online ini lebih peluangnya lebih terbuka ya Bang Ibeng ya, ketimbang secara konvensional ketemu di pasar. Nah itu masih ada baiknya, tapi sepanjang tata etikanya, kemudian kalau kami diam Konghucu tuh untuk ingat pada ajarannya, yaitu pada Wuchang itu ada prinsip, seperti ada kebenaran, ada kebijaksanaan ya, kemudian ada tata susila ya, kemudian ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, ini merupakan suatu, kalau mengacu pada ajaran agama Konghucu ya, kepada umat kita itu, kalau dia memegang kelima unsur itu, tidak ada masalah. Maksudnya tentang kebenaran, betul yang disampaikan, silakan menggunakan media, tapi yang disampaikan bukan menyebar hisu, bukan hoak, ya, bukan ikut-ikutan. Itu memang benar ada kejadian. Kemudian
0: entah mampu ini banyak provokator.
1: Betul, sangat dimanfaatkan ini. Nah, tadi kalau tadi kesusilaan, yaitu tadi ajaran agama Konghucu itu harus tata keramanya sebenarnya, tidak menyerempet pribadi orang ya, supaya perkataan-perkataan yang menyandung susila dan dapat dipercaya. Nah, ini merupakan suatu tugas dari kita sebagai pemuka agama ya, minimal kita sampaikan kepada umat. Jadi harus bisa paham dulu, menyaring, kemudian pahami apa yang di konten tersebut dan apa yang akan dipost dan sebagainya. Nah, inilah peran dari agama yang menurut saya penting kepada disampaikan kepada umat. Karena kita tidak akan mungkin menghentikan kemajuan teknologi digital, kita tidak akan mungkin seperti, atau merarang itu, kita mungkin tidak akan bisa seperti itu.
0: Berarti peran agama itu bagaimana juga bisa menjadi filter
1: untuk, itu betul, untuk filter
0: ya, jadi filter. Jadi menjaga nih, jangan sampai bisa nampak belok ke kiri, bujur kan lagi
1: ya. Lalu ada, yuk kita ingatkan.
0: Ingatkan lagi.
1: Karena kita punya ajaran-ajaran dalam ajaran ke Konghucu, misalnya internet untuk umat kita itu sudah mengatur tadi kata, kalau berkonten harus tidak menyerah, harus kebenaran, harus ada tata krama, sekepatnya ada kebajikan dan sebagainya, itu sudah ada aturannya di situ.
0: Jadi kalau belok kiri nanti ada Jiao Shen yang ingat.
1: Tentu agak itu sudah agak merebal nih.
0: Nah, tantangan moderasi beragama, banyak juga yang ngira apa moderasi beragama nih katanya. Dia bilang jadi seolah-olah kayak memodernisasi agama. Sebenarnya kan bukan agama itu diubah, dimodif jadinya, tapi bagaimana cara kita beragama di era modern sekarang. Betul. Gitu ya, Pak ya.
1: Betul,
0: gitu
1: ya, kok, ya. Bukan agamanya yang itunya ya,
0: ajarannya. Nah, ini tantangan moderasi beragama sekarang nih di era media sosial nih, kok. Macam mana nih, kok?
1: Nah, kalau Cica itu kan di era digital ini ya, moderasi kan cara pandang kita, cara pandang kita untuk melihat ajaran agama-agama yang ada. Memang yang kita modern itu bukan hanya sebatas untuk apa yang berinti ajaran agama, bukan. Tapi gimana kehidupan kita sebagai umat ini, termasuk tokoh-tokoh agama, cara pandang kita untuk bisa bersama-sama, bukan menerima ajaran, bukan, bersama-sama dengan ajaran agama lain ya, dan pandangan kita itu bisa hidup berdampingan
0: bersama-sama, tapi bukan berarti harus sama.
1: Bukan berarti harus ikut di tuntunan agama, enggak seperti itu. Tapi gimana cara bisa menerima perbedaan agama. Tentu setiap agama punya caranya, punya tata caranya. Nah, kita sebagai umat, sesama umat yang berbeda agama, kita harus punya lebih terbuka, Bang. Jangan merasa agama ini bukan kelompok saya, agama X bukan kelompok saya hanya mau kelompok seperti ini. Dan itu kita tidak boleh seperti punya pandang seperti itu. Sekarang moderasi beragama itu kan sekarang sudah cara pandang yang kita ubah. Nah, mindset kita diubah bahwa kita tidak bersikap hanya fanatik lah dalam agama diri kita saja. Namun gimana caranya kita itu bisa menyesuaikan apa ajaran agama, apa gerak-gerik atau umat beragama lain, itu kita bisa hidup berbarengan. Ya, saya dulu pernah ditanya mahasiswa dulu tentang apa fanatisme terhadap agama, maksudnya kecintaan kepada agama, boleh enggak katanya dari perspektif agama Konghucu. Ya, kecintaan kepada agama itu tentu baik-baik saja. Memang tidak ada masalah, karena kita harus tentu ajarannya, tapi yang dicintai adalah ajaran yang mengandung kebenaran hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tian itu secara Konghucu ya, itu harus kita, kalau kita tidak punya fanatis, tidak kecintaan kepada ajaran kita, berarti gimana nih orang yang agamanya ini tapi kecintanya tidak kepada agamanya, kan tidak mungkin. Nah, jadi kita boleh, namun kecintaan kita itu jangan dijadikan penyebab bisa terjadi perbedaan, pergolakan, konflik dengan agama lain. Itu yang penting ya, karena penting saya sampaikan bahwa kita Konghucu memang harus mencintai ajaran agama kita. Kalau kita tidak cinta ke agama ajaran ajaran agama kita loh, gimana kita sebagai umat beragama. Tetapi kecintaan terhadap diri kita itu tadi, moderasi itu berkaitannya itu, gimana kita bisa menempatkan diri kita terhadap di ajaran agama umat-umat yang lain. Ini yang penting seperti ini. Nah, tentu tadi kan sekarang ini kan saya lihat di medsos dan sebagainya kan banyak yang menyampaikan ajaran agamanya kan. Nah, kita tentu juga sebagai umat kalau ingin menyampaikan ajaran agama kita, kita selalu tekankan di dalam internal, ya silakan saja, tapi jangan sekali-kali bersinggungan dengan ajaran agama lain.
0: Betul.
1: Jangan kita banding-bandingkan. Agama itu tidak boleh dibanding-bandingkan, ya. Anda tidak boleh banding, oh, agama ini kok gini-gini, sedangkan ajaran agama kami begini-gini. Itu tidak boleh seperti itu. Biarkan saja mereka ini punya ajaran tersendiri, namun tetap kita jalankan agama yang kita sebut, usah kita banding-bandingkan. Di daerah jiditannya banyak yang saling mengklaim ajarannya yang baik nih kan. Nah, seperti itu. Ya,
0: Okay. Baik. Makasih pendengar di rumah. Barangkali ada yang pengen bertanya, boleh. Barangkali pengen tanya, pengen ngandau gak dengan Koko Adi, silakan ya. Di telepon kita 0561571571 ataupun di WhatsApp 0811570043. Nah, jadi Bu Abang di rumah, kita pagi ini bersama Koko Adi Sucipto. Nah, yang mana Koko kita ini penyuluh, merupakan seorang penyuluh agama Konghucu dan juga ketua 5 Ipari Kalimantan Barat ya. Nah, jadi tadi betul tuh Koko. Sebenarnya kalau ada orang yang katanya dia tuh tadi kan boleh nak fanatik cinta agama yang memang kita harus cinta dengan agama kita. Tapi betul nak cintanya tuh. Karena gini, karena kalau dia cinta, logikanya ya, kalau dia cinta dengan agamanya, tentu dia akan mentaati semua apa yang diajarkan di agamanya.
1: Betul.
0: Sedangkan diajarkan di dalam agamanya, diajarkan untuk keadilan sosial tadi itu, berbaik sesama, mau dengan suku apapun, dengan agama apapun.
1: Betul.
0: Untuk hidup bersama, untuk artinya menciptakan kedamaian lah. Nah, tapi kalau dengan alasan itu justru dia membuat perpecahan, justru berarti dia tidak mencintai agama dia.
1: Ya, betul.
0: Betul tak tuh kok?
1: Betul, Bang Ibeng. Jadi tentu semua agama itu mengajar yang penuh kebajikan.
0: Betul.
1: Penuh kebaikan. Pasti apapun agamanya, baik termasuklah kepercayaan lah. Kalau kita masih ada kepercayaan di negara kita, masih ada karena agama dan kepercayaan, pasti akan mengajarkan yang baik-baik.
0: Betul. Ya.
1: Tidak mungkin ada agama atau kepercayaan apapun ajarannya di situ yang mengajak kalau tidak sejalan dengan kita, boleh kita musuhin. Saya pikir tidak ada. Nah, tadi gimana kita harus, diri kita tentu harus mencintai agama kita supaya tadi, karena di dalam agama kita itu kan diajarkan yang berbuat baik.
0: Yeah.
1: Kalau kami di Konghucu namanya berbuat kebajikan. Ya, yang berbuat kebajikan itu kan tadi seperti ada kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu berarti kan di luar dari umat kita ada kepedulian, Bang. Ya, jadi itu kan merupakan satu ajaran dari Nabi Kongce kami yang dari dulu ya, bahwa kita ini hidup ini tidak, bukan hanya tadi di vertikal ya, hanya kepada Tuhan, kepada Tien saja, namun kita juga hidupnya secara horizontal, yaitu apa? Kesesama umat.
0: Betul.
1: Ada manusia-manusia lain, ada umat-umat lain. Nah, gimana kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik dengan sesama manusia, sesama umat, walaupun dia mempunyai agama dan keyakinan yang berbeda. Ini juga bagian dari pendalaman dari moderasi yang secara luas ya, diajarkan dalam agama Konghucu dari Kongce dari dulu sampai sekarang, seperti kepada kami sebagai umat Konghucu.
0: Jadi kepedulian terhadap masyarakat kecil, pokoknya semua keadilan sosial,
1: keadilan tadi sosial tong menolong ya. Jadi ini merupakan suatu keadilan itu membantu sesama, itu tidak mesti harus mendapat posisi yang sama seperti. Jadi keadilan itu kalau kita punya kepedulian sosial itu, tentu kita melihat keperluan dari setiap kelompok-kelompok lain atau umat-umat lain tentu berbeda-beda.
0: Betul. Kan? Jadi tidak mesti semua porsinya sama.
1: Ya,
0: tapi macam mana porsinya ini sesuai dengan masing-masing
1: yang diperlukan. Itu yang paling penting kan. Tentu kita tidak mungkin bisa kalau prinsip itu dapatkan si A sekian, semuanya sahabatnya sekian, tidak
0: bukan seperti itu. Bukan itu adil kan.
1: Keadilan itu bukan hanya dilihat dari porsinya yang namun nilai, tapi di mana keperluan pada waktu kelompok itu agak umat tersebut kan, yang diperlukan itu apa. Itu yang kita disebut dengan keadilan dan sebagainya.
0: Artinya kalau gelas tuh kan mungkin yang punya beda-beda. Tadi kan ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Nanti kalau yang kecil ditumpah, ikut ukuran yang
1: besar, tumpah lah kan. Betul. Sama-sama masukkan gelas tapi tumpah. Kenapa? Karena posisinya
0: gelasnya
1: tidak perlu seperti itu. Ini yang menjadikan pengertian dari keadilan secara menurut agama dan Konghucu.
0: Nah, kemudian gini nih kok, apa nih yang mungkin bisa dilakukan? Contoh sederhana lah bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai umat beragama di masyarakat kita lah di kehidupan sehari-hari ini, misalnya nih, apa nih kok?
1: Ya, kita ini zaman sekarang ini tanggung jawab kita ini kan keadilan sosial ini kepada semua umat

0: ini, kepedulian ini tidak hanya kepada umat kami, ya. Tentu kita berbagi kepada semua umat beragama yang daerah tempat kita adakan suatu acara, misalnya di Klenteng ini, Klenteng itu, kita akan melihat saudara-saudara kita walaupun berbeda agama itu ada kepedulian sosialnya, ya. Kita mungkin ada sesuatu pembagian paket sembako yang sebagainya itu kepada semua umat yang mungkin tidak semua umat Konghucu. Ya, memang kita udah apa sepakat di situ tidak melihat dia umat beragama apapun. Nah, ini ada sedikit kepedulian, ya. Bukan berarti kita hanya sahaja merayakan misalnya perayaan hari kebesaran kita Imlek misalnya di Klenteng ini, kita tidak hanya merayakan saja, menampilkan kemeriahan dengan estetika yang ada, namun kita juga ada kepedulian sosial, ya. Nah, minimal daerah-daerah tempat kita melaksanakan kegiatan acara tersebut, ya, dengan cara tadi misalnya kita ada yang mungkin pengobatan masal, ya, ada kita pemain paket sembako. Nah, ini sebagai salah satu upaya kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita yang bukan seiman seagama. Nah, ini satu upaya di tengah-tengah kita melaksanakan acara yang apa seremoni atau apa yang wah, kan orang kan ini bisa menimbulkan tidak kenyamanan di situ, kan. Sedangkan di sini banyak tetangga yang itu apapun agamanya termasuk umat kita itu ada banyak kesusahan, tapi di situ terjadilah acara-acara yang meriah seperti itu.
1: Nah, ini kita misalkanlah acara bacang atau mungkin apa gitu, ada sembahyang kubur, ya.
0: Sembahyang kubur itu lebih ke itulah
1: budaya.
0: Sembahyang kubur itu juga ada ajaran agama Konghucu, ya. Tapi karena begini, Nabi Kongce ini kan sebagai peletak dasar kebudayaan Tionghoa, kebudayaan Tiongkok. Nah, budaya-budaya Tionghoa ini tidak terlepas dari apa ajaran Nabi Kongce. Nah, seperti tadi sembahyang kubur itu kan di dalam agama Konghucu kan diajarkan untuk kita mengenang jasa-jasa pada leluhur, ya, dengan cara datanglah ke makamnya. Kalau yang dekat, yang jauh bisa sembahyang di rumah dengan altar dan sebagainya. Itu kan satu upaya. Saya pikir ziarah kubur dalam agama, mungkin agama lain, kan, itu intinya kita ingin mengenang jasa-jasa orang yang keluarga kita yang sudah sangat berjasa pada kita, kan, pada kehidupan saat ini maupun sebelum kita lahir. Mungkin kita kan maksudnya sembahyang kubur kan ada yang kakek atau nenek kita yang tidak tahu, kan, karena tak kenal, belum lahir dia sudah meninggal, kan, seperti itu. Nah, ini tapi dari tadi gimana contoh kepedulian itu, satu kepedulian sosial itu ketika misalnya kita merayakan perayaan, jangan lupa ada saudara-saudara kita yang juga mungkin lebih susah, ya, kita juga harus pedulikan seperti itu.
1: Nah, terus gini, Niko, gimana nih caranya kita ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat supaya tidak menimbulkan konflik antar umat beragama?
0: Ya, ya, ini pasti akan ada terjadi.
1: Pasti,
0: ya.
1: ketemu nih, kan?
0: Ya. Mungkin dia tidak secara khusus mengatakan tidak baik agamamu dan enggak, ya. Mungkin seseorang itu ada sedikit kebijakan, sebenarnya itu bersifat umum, kan. Namun bersifat umum, rasa-rasa kita ini lebih menguntungkan kelompok ini loh, dalam diri kita
1: ujung berdebat,
0: punya kebijakan ini, punya apa keputusan ini, memang betul dia tidak sebut agama atau apa, namun kalau itu dilaksanakan, oh, ini rasa-rasanya lebih condong ke sini, kan. Nah, tentu kita kalau menghadapi perbedaan ini, tentu kita harus sedikit tidak langsung harus bereaksi keras, ya. Oh, situ bawa masa deh, kita mogok deh dan sebagainya, mungkin tidak perlu seperti itu. Namun kita akan lebih mendekatkan diri dengan kepada yang pengambil keputusan, ya. Kita contohlah adalah hal-hal seperti itu. Memang sih kita rasa kalau kebijakan atau keputusan ini diambil, tentu ini rasa-rasanya hanya menguntungkan kelompok sana saja nih. Kami susah nih untuk kelompok kami, kan. Nah, jadi gimana caranya tadi saya bilang, kan, ya, kita terus melakukan komunikasi dengan pengambil keputusan, ya. Kita uraikan dulu kalau ini dijalankan, kalau mungkin ini bisa diterapkan di sini, tapi untuk di sini tidak bisa diterapkan, di sini kita berdebat bukan berarti apanya, tapi isi dari hasilnya yang kita debatkan, bukan orangnya. Jangan kita nanti konflik, tapi kita ini ke

0: putusan ini, saya ambil contoh dulu pernah ada suatu kebijakan yang rasanya tidak cocok dengan kami kan. Contoh tadi putusan tentang adanya penyuluh P3K yang ambil contoh. Kok agama Konghucu belum ada gitu. Nah, saya contoh hal kecil saja.
1: Jadi belum ada nih.
0: Belum ada nih.
1: Yang diangkat jadi P3K belum.
0: Tapi tidak ada.
1: Berarti koko dia honor gitu.
0: Honor sampai sekarang dia, walaupun masih senang-senang. Nah, ini juga salah satu kalau diambil keputusannya kan saya pasti tidak setuju saya. Nah. Ini sih yang diangkat kemarin agama lain sudah ada kan? Kok kami satu pun tidak ada ya, karena di database agama ya jumlah umat Konghucu Kalbar itu sudah 17.000 lebih. Masa satu atau dua tidak ada apa? Tidak ada. Nah, ini juga merupakan suatu kalau tidak bagi saya tidak masuk ke saya. Sebenarnya saya tidak masuk. Tetapi saya kan tidak mungkin bawa kami orang kami mogok aja deh. Tidak
1: keragukan. Tanggung jawab
0: enggak betul. Ya, tetap tapi kita tetap akan sampaikan setiap kesempatan kepada pimpinan Kanwil, Kementerian Pemerintah melalui Kementerian Agama, Kemenag, kita selalu sampaikan. Ya. Kalau enam agama mestinya penyuluh dari Konghucu juga ada, walaupun kita tidak meminta posisinya sama dengan agama-agama yang sudah ada duluan kan yang ada
1: minimal lah di Kalbar
0: ada
1: banyak di sini
0: ada kan? Sekian gitu kan. Kita tidak mengatakan saya tadi cerita kehadiran nih bang kan. Kehadiran ini kan tidak mesti sahabatnya sama. Agama ini dapat jumlahnya sekian, penyuluhnya sekian P3K. Oh, Konghucu juga mau sama sekian. Tidak. Tapi kita lihat sesuai dengan posisi yang ada pada komposisi umat yang ada di daerah itu tentang pengangkatan P3K. Nah, ini sebenarnya ini juga tadi nyinggung gimana kita mengatasi. Tentu langkah pertama kita tetap mengadakan komunikasi. Nah, termasuk nah forum seperti ini RRI program 4 seperti ini kita sampaikan juga termasuk apa penyampaian media yang baik kita mohon diperhatikan lah karena umat Konghucu sudah juga ada di Kaban, tolong juga diberi kesempatan kami menjadi penyuluh P3K sama dengan agama-agama lain, meskipun tidak jumlah yang sama, kita tidak minta seperti itu karena kita tahu keberadaan kita. Nah, ini satu cara bang untuk tadi adanya keputusan yang tidak sejalan dengan kita ya, tapi tidak kita sampai menyebabkan terjadi suatu konflik atau sesuatu yang bersinggungan dengan agama apa yang
1: jadi sebenarnya. Yang pemegang pulpen tadi itu yang mungkin pemegang tanda tangan nih yang
0: mengambil keputusan
1: yang memang harus apa namanya itu melihat lebih jauh lagi
0: ya, betul
1: karena memang sangat berpengaruh sekali tadi tanda tangan tadi
0: betul orang ngambil keputusan tadi kan tapi kan bagi kita sebenarnya tadi contoh tidak sejalan juga kan bagaimana menghadapi adanya perbedaan kan perbedaan pendapat kan kita dengan jalankan terus melakukan komunikasi lah
1: yang pasti komunikasi dengan baik lah
0: betul
1: kita.
0: Ya
1: enak ya, ya. Okay deh jam 9:52 waktu Indonesia Barat pagi hari ini kalau mau kita ngomong terus ini ngasih ini suka nih kita membahas bagaimana kita bisa membangun kebersamaan tadi nih kok kan
0: ya nah,
1: tapi kalau di Kalimantan Barat nih kalau kita tengok ya kok terutama selain dari peran agama budaya lokal ini juga menjadi salah satu cara kita untuk membuat kita bisa bersatu misalnya kok misalnya acara Cap Gome misalnya kan itu kan yang datang yang ramai bukan cuma orang Tionghoa kan tapi sama-sama mau Dayak mau Melayu mau Jawa ada semua juga terutama gitu juga kalau acara gawai acara apa dan sebagainya itu nah saya rasa kalau di Kalimantan Barat ini saya rasa itu juga jadi salah satu yang membuat kita nih bisa berjalan bersama. Nah kalau menurut Koko Adi gimana nih?
0: Ini penting nih. Jadi memang keberagaman ini bisa pemersatu. Satu. Kita terlepas dari dia suku apa, ini siapa, agama apa, tapi kalau ketika dari segi budaya itu bisa menyatukan.
1: Bisa nyatu.
0: Kita ambil contoh karena saya kebetulan juga salah satu pengurus dari Ormas Tionghoa yang menyelenggarakan event-event budaya seperti Cap Gome. Cap Gome. Nah, kebetulan saya juga sebagai panitianya. Nah, untuk event Cap Gome kita ambil saja pemain naga dan barongsai. Itu yang naga saja itu arak-arakan naga itu satu naga itu kalau panjangnya di atas 50 meter itu 10 orang 20 orang enggak cukup itu. Itu bisa di atas 50 sampai 100 orang. Nah, kalau kita ini mengambil orang Tionghoa saja yang main arak-arakan naga. Mana kau carinya? Itu bukan satu kelompok naga, dua kelompok naga itu puluhan. Kemarin yang terdaftar itu hampir 48 grup naga. Nah, belum lagi barongsai. Nah, kalau satu itu 50 saja, ambil kecil saja 50 itu berapa kalikan dengan 48, Bang? Kalau pindah orang Tionghoa atau beragama Konghucu atau aliran Tao, mana ada kan mana cukup itu enggak ada kan. Nah, tetapi dalam prakteknya di situ kan yang main itu memang ada orang Tionghoa tapi ada berbagai etnis-etnis lainnya. Ya, ada Melayu, ada Jawa, ada Dayak kan, ada Bugis, saya lihat ada juga bermain di situ kan. Nah, termasuk yang menyaksikan juga berbagai etnis kan. Tidak ada satu etnis Tionghoa aja. Ini kan Imdek Cap Gome kan Tionghoa kan. Kemudian agamanya ya mungkin Konghucu atau ajaran Tao dan sebagainya. Kenapa yang menyaksikan bisa sampai semua umat beragama bisa kumpul, bisa etnis itu? Nah, itu kan menandakan bahwa sebenarnya perbedaan itu bisa menyatukan. Kalau main naga itu, Bang, atau barongsai, kalau satu ini mau jalan, satu tak mau jalan, gimana, Cai? Kan mandet itu naga bisa putus dia punya tengah-tengah. Kan panjangnya kalau 80 meter, 70 meter kan, atau 50 meter kan tak mungkin, harus sejalan. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, tapi ketika kita masuk dalam grup permainan naga, semuanya akan beraktaksi dengan baik. Nah, itu kalau perbedaan dari budaya itu bisa mendatangkan apa kebersamaan, harmonis, akulturasi, tapi itu akan menciptakan ya keharmonisan dah pasti lah itu ya, ke komunikasi yang baik. Yang penting kan walaupun berbeda keyakinan, berbeda suku, tapi bisa berkomunikasi dengan baik. Buktinya naga bisa jalan, bisa ereng-ereng, bisa bermain, beratraksi dan sebagainya. Ini contoh hal kecil saja. Termasuk juga mungkin event-event budaya etnis lainnya kan, seperti yang meriam kalbit kan, atau terlihat ada naik dango. Semua kan kita menyaksikan nih, bukan hanya milik satu etnis saja, tapi semua bisa menyaksikan seperti itu.
1: Nah, inilah itu yang sebenarnya penguat kita tadi itu.
0: Betul,
1: bisa penguat. Hidup bersama di Kalimantan Barat nih. Nah, Niko, sebelum kita akhir ini dikit lagi waktu kita nih, Niko. Apa nih pesan yang mungkin kau Ali bisa sampaikan untuk generasi muda kita, untuk masyarakat kita tentang supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan ujaran kebencian, kemudian hal-hal yang sifatnya provokatif tadi, provokasi tadi ini kok.
0: Nah, tentu harapan kita ya, bukan hanya kami dari umat kontemporer, yang paling penting khususnya pada generasi muda, karena generasi muda ini penerus kita nih ke depannya kan. Kita saya mungkin sekian tahun, ada berapa tahun mungkin gantian nih generasi. Nah, mengikuti perkembangan zaman, teknologi digital itu silakan saja, tak mungkin kita hentikan. Tapi gimana caranya kita menyaring dulu, ada filternya ya. Diperhatikan dulu ya, membuat konten, menyebarkan konten, meneruskan atau ikut terlibat dari kelompok tersebut, walaupun bukan hanya perorangan nih, bersama-sama. Nah, generasi muda tuh harus melihat dulu. Nah, ini pernyataan dari kelompok kalian ini bisa menyinggung enggak kepada bisa menyebabkan ujaran kebencian tidak, bisa menyebabkan ketidak kesalahan enggak di dalam masyarakat kepada pihak lain. Ya, inilah menjadi utama kepada generasi muda. Karena generasi muda ini kan generasi emas nih, yang akan melanjutkan diri kita. Nah, memang kita yakin kemajuan teknologi digital pasti akan diikuti. Tak mungkin kita bilang enggak usah dah, biarkan tak mungkin. Silakan aja generasi muda, karena itu memang zamannya sekarang sudah begitu. Tapi gimana caranya kita bisa memfilter, bisa mempelajari dulu, ya bisa mengamati dulu, baru kita ikut untuk melanjutkan apa, men-sharekan, membuat konten dan sebagainya. Ini ada tentu harapan kita semua generasi muda ini sebagai muncul generasi yang intelek, ya intelektual, namun tetap menjaga keharmonisan, menjaga hubungan komunikasi dengan sesama generasi-generasi pada waktu itu yang akan datang seperti itu.
1: Baik, terima kasih kok. Jadi terima kasih untuk pendengar juga yang selalu bersama Perompak di acara Ngander Moderasi Beragama yang kita hadirkan selalu setiap minggunya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kembali jumpa Niko di Perompak ya, Niko. Mungkin sekali. Dengan tema yang lain pula mungkin ya. Nah, jadi harapan kita mudah-mudahanlah apa yang menjadi usaha kita bersama yang kita sebut tadi itu keadilan sosial. Nah, jadi pekan umat beragama ini juga bisa hadir untuk memberikan rasa adil terhadap sesama, adil dalam artian sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya, sesuai dengan kondisinya juga ya. Baiklah, mudah-mudahan kita selalu tetap bisa berjalan bersama, kita jaga kerukunan dan kebersamaan kita ya. Kita memang diciptakan dengan berbagai macam perbedaan tadi itu kan, berbagai macam agama, kita berbagai macam warna kulit, berbagai macam suku, tapi itu diciptakan sebagai itu tanda untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain ya. Kemudian hidup berdampingan, karena dengan warna-warni tadi itu semuanya akan tampak lebih cantik, lebih indah, ya enggak kok. Ya. Oke, makasih semuanya sekali lagi. Kok mudah-mudahan ya, kita bisa ketemu. Makasih sudah menyempatkan diri hadir di Perompak. Ya, siapa tahu nanti kan kita bisa kembali bersama ngander lagi di Perompak dengan tema yang berbeda.
0: Oke, ya. Siap Bang Ibe.
1: Baik, kalau gitu kita akhiri ngander kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat begitu acara kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Wetep tong tien.
1: Wetep tong tien.
0: Sancai.
1: Sancai. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI.
0: Sesuatu ini tak boleh lepas, nah, seakan-akan ini asli.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening ni awak tu?
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokannya tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokannya tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu, ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah, mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke Air Portia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah?
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Buat abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini. Karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat. Belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain. Tidak timbulnya rasa iri antar individu lain. Agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot. Karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Eh, sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

0: dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang gak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompa.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harusnya bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: kat itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lah pak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang, mana pun berada. Ya, kita suagi Bu Abang ya di teras UMKM. Nah, teras UMKM kita di siang hari ini Bu Abang, kita mengundang tamu spesial Bu Abang, selalu tamu-tamu spesial ya pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ini Bu Abang, kalau kita ngomongkan tentang UMKM, nah UMKM ini merupakan salah satu roda penggerak ekonomi nasional nih Bu Abang. Banyak kan pelaku UMKM saat ini yang berputar ya. Tentunya bisa menambah income dari pendapatan nasional. Nah, baiklah Bu Abang, di siang hari ini di teras UMKM saya nak sajikan nih Bu Abang ya, ada tamu kita. Tapi sebelumnya Bu Abang, saya ngundang Bu Abang yang ingin bergabung di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570043. Nah, Bu Abang, di siang hari ini tamu kita, kalau Bu Abang bisa simak siaran kita, buka di FB Perempat ya. Nah, jangan lupa Bu Abang follow FB Perempat, nanti ada notifikasi setiap kami ada siaran langsung nih Bu Abang siang hari ini ya. Kakak kita ya, Kak Weni. Kak Weni Wati ya. Yeah. Buka lah FB tu agak dekat sikit akak.
1: Okey.
0: Kedengaran suaranya?
1: Kedengaran
0: ya. Kak Weni Wati, owner Weni Cookies. Yeah. Bu Abang juga bisa jadi owner apapun ya.
1: Bisa.
0: Ya Kak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Bisa. Kita kenalan lalu nih sama kakaknya, sama produknya. Mm-hmm. Sapa pendengar kita Kak yang ada di mana pun berada.
1: Halo Bu Abang, ya perkenalkan ya, saya Weni, owner dari Weni Cookies yang kemungkinan sudah alhamdulillah banyak yang tahu dengan Weni Cookies. Pelanggan pun udah alhamdulillah udah di mana-mana ada gitu kan. Mungkin salah satu dari Mbok Abang di sini ada juga yang udah pernah nih jadi pelanggannya Weni Cookies. Sekarang kenal kita semua.
0: Iya. Nah, Weni Cookies ini kan yang namanya cookies ya Kak ya.
1: Iya.
0: Cookies, kue ya?
1: Iya.
0: Kue dengan goreng-gorengan tuh sama ya atau apa nih Kak? Ada produk-produk apa sih Kak?
1: Pertama itu kenapa Weni Cookies? Karena yang saya buat itu, produk yang saya jual itu berupa kue-kue kering. Jadi setelah beberapa lama itu kue-kue kering itu kurang maju atau ada penurunan omset di situ, jadi kita coba beralih.
0: Beralih ke?
1: Sekarang produk saya ini ada di pastel abon sapi ini.
0: Pastel abon sapi.
1: Iya, ini kayak gini. Untuk perizinan pastel abon sapi, alhamdulillah kita udah lengkap ya, dari halalnya, SPPRT-nya, alhamdulillah udah lengkap.
0: Memang kalau kayak gini-gini packagingnya nih kayak gini ya Kak ya?
1: Untuk sementara ini packagingnya memang seperti ini dulu Kak, karena kemarin kita pesan belum ready.
0: Pesan nggak lagi ya? Nggak ngaruh ke Kak sama ongkosnya, hitungannya sama harganya yang kakak?
1: Harga packagingnya, iya tentu. Tentu.
0: Udah dihitung.
1: Apalagi sekarang kan harga-harga plastik kan pasti tahu semua, naiknya luar biasa.
0: Gimana Kak kalau ini senggol sikit nih Kak tentang plastik.
1: Iya.
0: masih itu ya Kak ya, berapa persen dari harga sebelumnya?
1: 50%.
0: Kak? 50% Kak.
1: Iya.
0: Harga naiknya.
1: Iya.
0: Kemarin di berita tuh katanya 30%.
1: Enggak, yang saya beli ini 50% kenaikannya.
0: Oh, beda kali ya jenisnya kali ya Kak.
1: Bisa
0: ya?
1: Jadi.
0: Oh, jadi 50%. Yeah. Jadi Kakak tetap hitung-hitung harganya gimana tuh untuk pelanggan?
1: Kalau untuk per kilonya ya mau enggak mau kita naikkan.
0: Kualitasnya tetap.
1: Kualitas tetap.
0: Tetap prima, tetap terbaik
1: ya,
0: gitu ya sesuai.
1: Sama, tetap sama.
0: Harganya jadi naikkan.
1: Harga naik sedikit, sedikit aja. Insyaallah enggak mengganggu lah.
0: Soalnya gini Kak, ada yang ini mungkin salah satu kesilapan dari owner kue ya Kak ya. Ada yang bilang kita kurangi bahannya gitu, tetap harganya gitu.
1: Oh enggak, saya enggak mau seperti itu. Karena akan mengganggu kualitasnya nanti. Nanti pelanggan-pelanggan saya kecewa, kabur deh mereka kan.
0: Oh gitu. Jadi tetap biarpun mahal sedikit ya Kak ya.
1: Dengan komposisi yang tetap.
0: Tetap komposisinya, tetap rasanya lah ya.
1: Rasanya tetap.
0: Rasanya, jumlahnya juga.
1: Jumlah tetap.
0: Oh, dinaikkan harganya. Itu untuk jaga kualitas ya Kak ya. Nah, usaha kakak sendiri ini modal seorang ke atau gimana nih Kak? Ada bantuan dari mana gitu?
1: Kalau untuk pertama-tama, karena kita dulunya merintis kan, itu kita modal sendiri dulu. Jadi karena pesanan itu agak meningkat, kita coba cari solusinya dengan coba pengajuan KUR.
0: Jadi sekarang nih masih proses ke atau udah dapat nih?
1: Di tahun lalu itu saya pengajuan KUR ada di beberapa bank, itu saya ditolak. Saya enggak tahu itu kenapa ya. Padahal kan itu kita KUR itu untuk mendukung para pelaku UMKM kecil kan, seperti kita ini gitu kan. Tapi entah kenapa itu ditolak. Dengan ya macam-macam alasannya gitu. Ada di beberapa bank dan alhamdulillah ada di satu bank ini memang bisa membantu gitu. Jadi kita ambil KUR-nya jangka waktu 1 tahun saja.
0: Tapi ada satu-satu bank pemerintah yang mau gitu kak? Ada? Bank swasta? Tapi pakai agunan kah?
1: Iya, swasta.
0: Swasta pakai agunan gak? Pakai agunan.
1: Iya.
0: Ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi ini ya kak ya. Apa sih namanya, buat kita pembelajaran lah ke depannya ya kak ya. Mudah-mudahan juga bisa didukung gitu kan, sama pemerintah, bank-bank pemerintah. Alasannya kan harus tahu ya kak ya apa gitu. Dikasih tahu gak kak alasannya apa gitu?
1: Macam-macam. Katanya ini usahanya masih kecil. Oh kami tidak ada kuota untuk pinjaman segitu gitu dia.
0: Jadi pinjaman kakak waktu itu berapa kak?
1: Hanya 15 juta.
0: 15 juta.
1: Iya.
0: Itu termasuk kecil ya kak ya?
1: Iya. Karena kan kita memang sesuaikan dengan orderan yang kita terima gitu kan. Jadi tidak berani juga mau pinjam lebih besar daripada itu.
0: Emang usaha kakak ini udah berapa lama kak?
1: Awal merintis itu tahun 2015, tetapi turun naik. Kata orang Pontianak tuh kan tenggelam timbul. Jadi yang benar-benar saya fokusnya itu awal mulai di tahun 2019 itu merintis awal lagi. Merintis awal. Namanya merintis ya sakit juga. Kita cari pelanggan, apalagi produk kita ini kan baru gitu kan. Yang awalnya kita di cookies beralih ke pastel.
0: Kalau kakak ini kan kemarin cookies itu turun naik jadi kakak hentikan gitu. Salah satu itunya alasannya. Ngapa kakak enggak bertahan gitu? Kan banyak juga orang yang saya ini udah bertahan gitu dan akhirnya sukses gitu, Kak. Apa kakak enggak milih bertahan?
1: Karena kita punya alternatif lain tadi ini kan, karena memang produk ini jarang dibuat. Jarang ada yang buat. Adapun buat mungkin kualitas beda ya, kan tergantung lagi selera konsumen masing-masing kan. Memang beda.
0: Tapi ini nih banyak Kak ya orang yang jual gitu, Kak.
1: Iya betul.
0: Emang istimewanya apa sih kak? Apa dari kulitnya ke isinya ke abonnya ke? Biasa kan orang kan bilang banyak ya tamu kita bilang kami ini ngambilnya dari luar gitu, udah ada langganan dan abonnya tuh memang kualitas nomor satu gitu.
1: Kalau kakak? Kalau untuk pastel sayur ini di Weni Cookies tuh istimewanya di kulit dan rasa kulitnya itu.
0: Ada rasa gak kulitnya?
1: Iya.
0: Selain isinya abon.
1: Isinya pasti banyak.
0: Apa isinya kak?
1: Abon.
0: Abon ayam,
1: abon sapi,
0: ebi, ikan belum.
1: Belum, itu memang rencana kita setelah perizinan ini lengkap, insya Allah kita buat varian juga dibuat untuk di pastel abon ayamnya. Di pastel abon ayamnya rencana kita mau dua varian, yang ori dengan yang pedas.
0: Oh gitu, ayam.
1: Iya.
0: Ayam pedas sama yang original.
1: Original.
0: Jadi kok anak-anak kan bisa makan ya kak?
1: Iya.
0: Nah kalau misalnya kakak nih perizinannya kemarin kan banyak nih kak, perizinan kan dari BPOM juga kan, Depkes juga. Nah apakah ada biaya enggak kak selama kakak ini?
1: Alhamdulillah dibantu pemerintah. Lop-lop untuk pemerintah.
0: Lop-lop untuk pemerintah ya. Alhamdulillah ya, bantuan pemerintah ya kak ya. Tanpa biaya.
1: Tanpa biaya.
0: Luar biasa. Komitmen pemerintah untuk memajukan UMKM.
1: Luar biasa memang. Kita dibantu, dibimbing, diarahkan. Luar biasa. Prosesnya mudah.
0: Dapat pelatihan enggak kak dari?
1: Ada.
0: Ada. Gratis enggak?
1: Gratis juga. Malahan kita diberi transport.
0: Wah, luar biasa. Ini baru ya kak ya, memang betul-betul pemerintah memperhatikan UMKM.
1: Betul.
0: Kak. Berarti sama ya kak ya. Kemarin juga ada tamu kita yang datang dari UMKM juga. Katanya kami kalau dari pemerintah segala urusan perizinan tuh gratis.
1: Iya betul.
0: Dari pemerintah juga wakilnya kemarin tuh dari BPOM juga bilang gratis katanya. Iya, tidak dipungut biaya katanya.
1: 100 rupiah pun tidak ada.
0: Pelatihan-pelatihan juga katanya. Malah ada yang diundang kak ya. Sampai ke dibawa ke mana gitu. Produk-produknya juga dibantu untuk dipasarkan.
1: Memang
0: ada pameran-pameran itu tuh diinfokan gitu.
1: Memang kita pun kayak sekarang kan saya ada masuk di salah satu grup UMKM juga kan. Memang di grup UMKM itu selalu memberikan link-link untuk pelatihan. Banyak. Tergantung juga sih memang grup UMKM itu dari ketuanya kan, Kak. Ada juga grup UMKM tapi vakum gitu, ada juga yang aktif luar biasa, ada gitu dia.
0: Tapi ya alhamdulillah Kak, ya dari tahun 2019 berubah jadi goreng apa namanya? Pastel.
1: Pastel, iya.
0: Pastel. Ini kan imut-imut nih Kak, pastel Kakak nih kayaknya isinya banyak lah ya.
1: Iya, penuh.
0: Abonnya penuh. Kemudian kulitnya gurih ya Kak ya.
1: Ini renyah.
0: Renyah. Tahan berapa hari nih Kak?
1: Ini di suhu ruang dia bisa 2 bulan.
0: 2 bulan.
1: Iya.
0: Kok bisa Kak 2 bulan? Pakai pengawet tidak?
1: Enggak, kita enggak ada pakai-pakai yang seperti itu. Karena ini kan di komposisi ini sendiri ada santan. Nah, jadi santannya itu kita masak terlebih dahulu.
0: Oh, pantas lah. Bukan main santan-santan beri-beri gitu aja.
1: Iya. Santannya kita masak dulu.
0: Biasa kan kalau untuk di rumah kan kita nyoba-nyoba gitu Kak ya. Pakai santan mentah.
1: Mentah.
0: Ya, tahu-tahu sekarang ini kan Kakak nih buat nih kualitas santannya dimasak rupanya.
1: Dimasak dulu. Iya.
0: Oh, sehari berapa kilo nih Kak? Kalau bahannya dari tepungnya gak santannya tuh berapa banyak Kak produksi?
1: Satu hari produksi itu kita minimal ini hasil jadi pastelnya ya. Minimal itu 5 kilo satu hari produksi pastel.
0: Satu hari 5 kilo?
1: Iya, 5 kilo pastel. Bukan dari tepungnya, pastelnya. Lihat.
0: Itu Kak yang itunya Kak. Oh, ini. Ya. Ini yang ukuran berapa sih Kakak jualnya?
1: 250 gram hanya 35.000 saja.
0: Oh, 35.000 ya. 250 gram. Terus yang ini berapa sih packagingnya, berapa ukuran Kak biasanya?
1: Dua packaging aja tuh. Yang ini yang ini kecil? Yang icip-icip hanya 10.000.
0: 10.000. Ah, 10.000 terus yang ini.
1: Yang 250 gram 35.000.
0: 35.000
1: yang 500 gram 70.
0: Oh, 70.000. Ini kan asli nih Kak, minyaknya enggak ada nih, enggak banyak nih minyaknya nih. Habis kan bikin batuk tuh Kak. Kalau banyak minyak kan ini kan enak nih. Nah, kalau di 2 bulan nih Kak, kalau di suhu ruang. Ya. Nah, itu kira-kira ini lagi enggak Kak kalau orang biasa digoreng lagi supaya enggak tengik gitu kok orang
1: Melayu.
0: Saya
1: belum
0: gitu.
1: Pernah coba sih ya kalau untuk digoreng ulang. Saya belum pernah coba, hanya saya coba memang penyimpanan 2 bulan itu rasanya gimana gitu kan. Ternyata memang maksimal di 2 bulan.
0: 2 bulan. Oh, ini ada juga expirednya Kak ya?
1: Ada.
0: Tahan 2 bulan.
1: Iya kan, tadi kan kakaknya bilang kenapa kering gitu kan, enggak nampak minyaknya ya karena kita enggak pakai minyak curah.
0: Oh, kualitas pantas lah, harganya sesuai harga gitu
1: iya.
0: Kan. Kan modelnya ini lucu ya Kak ya, bulat-bulat. Bulat-bulat gitu ya. Iya. Jadi sekali makan
1: sesuai
0: gitu.
1: Cetaknya bulat kan.
0: Jadi ini hanya abon ayam Kak.
1: Sapi.
0: Sapi.
1: Iya.
0: Yang ayam belum.
1: Variannya belum.
0: Oh, baru sapi.
1: Iya.
0: Ini produk kerjasama dengan siapa nih Kak? Abunnya ini kan kita kan pasti ada kerjasama atau Kakak beli gitu.
1: Untuk sementara ini belum ada kerjasama dengan owner abon. Kita masih beli sendiri di supermarket yang ada gitu. Tapi dengan merek yang sama.
0: Yang sama. Kalau kita kan beli kan di supermarket Kak, otomatis kan harganya itu kan sulit Kak, kita mau harga.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira dengan seharga 250.000 ini ada untung apa, maksudnya tuh bisa dapat untung ke gitu Kak? Nah,
1: insyaallah ada.
0: Ada ya.
1: Insyaallah ada. Kalau enggak ada, kita enggak berani juga kan ngerekrut tetangga untuk bantu kita buat ini gitu.
0: Oh, ada karyawan Kak?
1: Ada, dua.
0: Dua. Jadi produksi satu hari, setiap hari produksi?
1: Insya Allah setiap hari. Untuk menjelang lebaran ini, dari setelah lebaran Idul Fitri kemarin sampai sekarang kita belum ada stop produksi.
0: Oh, dua orang itu ya. Jadi ada rumah produksi pastikan, karena kan udah itu Kak.
1: Kalau untuk rumah produksi saya belum ada. Kita masih produksi di rumah tapi bukan di dapur.
0: Oh, khusus.
1: Iya. Saya pakai di ruang tamu.
0: Oh, ruang tamu, ya kan nanti kalau misalnya ada yang datang gitu kan ya Kak ya. Bisa lihat langsung kebersihannya gak gitu kan.
1: Memang saya bukan di dapur produksinya, di ruang tamu.
0: Ini di mana nih Kak produksinya Kak? Alamatnya di mana nih Kak?
1: Ada di Tanjung Raya 1, Gang Mulia.
0: Oh, Gang Mulia.
1: Iya.
0: Ada kepingin gak Kak misalnya selain pastel nih usaha apa tambah lagi gitu. Ini ya udah capek kali ya tuh usahanya udah lumayan.
1: Sementara sih memang pastel dulu karena kan kita juga mau nambah varian rasa tadi kan yang ayam, ori dan pedas gitu. Untuk sementara pastel dulu.
0: Pastel dulu. Kakak nih kalau misalnya kita ya Kak ya usaha kan kita ini dulu survei pasar gitu, selera-selera orang gitu. Kakak tuh biasanya gimana sih Kak untuk survei selera orang gitu kan? Ada yang ini gimana gitu?
1: Kadang saya ceknya dari konsumen-konsumen yang beli di ini kan, di Weni Cookies kan. Saya tanya, ini gimana? Saya apa namanya, tampung. Tampung apa review mereka, oh kurang ini, kurang ini. Dan jujur memang untuk resep pastel abon ini sendiri memang saya banyak rubah. Di awalnya tidak seperti ini rasanya. Saya belum berani jual, maka saya coba kasih mereka untuk rasa dulu kan. Udah layak jual, buat saya layak itu jual. Makanya sampai sekarang rasa seperti ini pun udah berkali-kali saya coba resepnya seperti apa.
0: Trial and error gitu.
1: Iya.
0: Jadi resepnya dikasih juga ke yang karyawan kah atau kakak keluar sendiri? Ya. Sendiri?
1: Mohon maaf kalau namanya resep itu menurut saya privacy.
0: Privacy. Iya. Oke. Karena kan berbeda gitu ya kak ya, karena unik gitu ya kak ya, unik gitu. Jadi nanti yang karyawan tuh hanya bagian milin-milin.
1: Iya.
0: Oh milin-milin.
1: Ngisi sekalian milinnya.
0: Oh, yang ini yang milin. Oh, ini bukan ada alat nih, Kak.
1: Enggak.
0: Bukan milin.
1: Iya, kecuali untuk ini, giling.
0: Oh, giling ada
1: giling
0: alat.
1: Giling pakai mesin.
0: Oh, mesin-mesin apa sih, Kak, yang
1: ampiannya pakai listrik, enggak pakai yang engkol.
0: Berarti yang besar.
1: Sedang kurang segini, kecil. Sekitaran beratnya 7-8 kilo lah tuh satu mesin itu.
0: Satu mesin 7-8 kilo.
1: Iya.
0: Maksud saya tuh gini, Kak. Apakah itu memang dibuat pakai dibikin di custom atau memang ada jual?
1: Ada jual.
0: Ada jual.
1: Karena kan hanya untuk giling. Nah, kecuali kita langsung untuk nyetak atau langsung isi itu memang mesti custom. Tapi harganya memang lumayan juga. Sedangkan untuk giling jak kita hampir 2 juta.
0: Oh, giling jak 2 juta.
1: Iya.
0: Apanya tuh?
1: Mesinnya
0: tuh
1: iya.
0: Harganya.
1: Hanya untuk giling.
0: Giling. Memang berapa alat yang digunakan, Kak, di rumah nih?
1: Semuanya.
0: Untuk memproduksi ini, apa-apa aja sih?
1: Ampia sudah ampia, pasti, kompor, kuali, penyaring minyaknya, spatulanya, itu sudah pasti dipakai. Ya pokoknya alat menggoreng
0: itu
1: dipakai
0: itu yang
1: semua.
0: Saring, penyaringan gitu.
1: Iya.
0: Tapi yang intinya tuh yang ampia gitu aja.
1: Ampia.
0: Ampia aja itu ya, bintang utamanya itu ya kak.
1: Iya
0: itu. Sama kuali,
1: iya.
0: Sama minyak goreng.
1: Ya makanya ampia itu memang saya jaga betul-betul. Yang bukan maksud hati, mohon maaf, bukan nggak percaya sama kawan-kawan, enggak. Cuma kan kita menjaga ini barang ini nih memang
0: periuk belanga kita lah, bahasa orang Melayu.
1: Jantungnya di situ kan. Memang saya jaga ampianya.
0: Iya betul kak, harus yang namanya mesin tuh kan kita harus jaga.
1: Iya. Cukup satu tangan saja.
0: Bukan cuman kakak aja yang jaga kan, kayak produksi-produksi yang lain juga mesin kan harus dijaga. Yeah. Jangan kan kakak ya, usaha kakak ya, kayak misal produksi-produksi yang perusahaan-perusahaan lain juga mesin tuh harus dijaga, harus, ada pemerawat, ada perawatannya,
1: kebersihannya
0: gitu. Jadi memang peralatan tuh ujung tombak usaha kita,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi tidak bisa kita serahkan kepada siapapun, tidak gitu ya, ya kak.
1: Iya.
0: Ya. Itu apa kunci usaha kita lah gitu sebetulnya.
1: Iya.
0: Bukan masa percaya tidak percaya, tapi itu adalah kunci usaha. Dari produk kita, usaha kita,
1: iya.
0: Gitu. Dan orang-orang juga yang para UMKM juga yang lain pun itu seharusnya dijaga juga.
1: Jaga gitu. Juga harus. Setiap kita pelaku UMKM pasti ada satu alat yang memang itulah jantung usaha kita. Itu pasti ada ya kawan-kawan ya. Jadi jagalah itu baik-baik.
0: Iya betul kak. Kayak itu kan kayak roti kayak kemarin kan juga ada.
1: Kalau roti pasti jantungnya itu di mixernya.
0: Mixer. Betul. Kemarin juga ada yang bilang mixernya itu harus yang pengaruh kak katanya.
1: Betul.
0: Pengaruh dengan empuk karena apa sih
1: kalis tidak kalisnya gitu kan adonan itu.
0: Betul. Tekstur rotinya.
1: Teksturnya.
0: Itu. Nah, kita nama ngasih nih kak ngobrol.
1: Ngasih ngomong.
0: Ngasih gitu ya.
1: Iya.
0: Itulah tapi kita nanti kita lanjut lagi nih kak ya, kita putar dulu nih kak, harus kita putar nih kak.
1: Oh iya.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.
3: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
4: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
3: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
4: Ya Allah Mak, jadi solusinya macam mana Bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
3: Kalau macam yang sem gitu Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
4: Oh gitu.
3: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
4: Alhamdulillah. Yolah harus lah Bang. Terima kasih lah Bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke Bang?
3: Betul Bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
5: Tahu kembo abang? Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan, tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Baik, Bang, kita masih di teras UMKM, masih bersama Weni Wati, owner Weni Cookies nih, Bu Abang, dengan produknya pastel abon sapi. Pastel abon sapi, enaknya luar biasa.
1: Ada tagline-nya tuh, Kak.
0: Apa tuh?
1: Itu.
0: Sekali merasa pasti mau agi.
1: Yeah.
0: Sekali merasa pasti mau agi. Mm-hmm. Jadi kalau Bu Abang beli sekali pasti mau berkali-kali lagi, yeah, gitu ya. Sekali belum, dua kali belum. Itu patah orang Melayu ya. Sekali belum, dua kali belum.
1: Iya.
0: Yeah. Sekali masa pasti mau lagi. Nah, yeah, ini dia tagline-nya nih. Nah, Kak, kita balik lagi ya, Kak ya. Balik lagi. Kita balik ngobrol lagi nih.
1: Iya.
0: Nah, ini kan kita juga ngundang pendengar nih, Bu Abang. Kalau yang nak bergabung silakan ya, mau tanya-tanya sama Kak Weni ya di 0561 571 571. Di WhatsApp pun boleh, Bu Abang, 0811 570 0943. Nah, ini Kak Weni, pastel abon sapi ini kan tadi kita ngomong-ngomong di belakangnya Kak Weni ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau kita tengok bahannya kecil-kecil tapi isinya nih padat gitu ya, penuh. Yeah. Kan kita kalau misalnya usaha-usaha kayak gini nih Kak Weni, selain kita didukung keluarga juga masyarakat kan bisa ngasih pendapat nih. Udah berapa kali dah pendapat dari masyarakat nih ditampung?
1: Banyak. Banyak.
0: Apalah biasanya yang protesnya, yeah, tuh?
1: Yang pertama, mm-mm, pengalaman tuh ya, yang tahun lalu ada yang komen, Kak Weni, kayaknya pastelnya ini agak asin lah. Oh. Satu, ada lagi, Kak Weni, ini nih pastelnya nih, alah, kita nih makan tepung ya, ini kulit nih isi sikit benar. Alah, kata saya benar lah, kata saya bilang, iya, kata alhamdulillah mereka kan mau ngasih masukan kayak gitu, jadi kita kan bisa koreksi lagi nih waktu kita produksi gitu, Pak.
0: Jadi upgrade terus ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Kalau nanti orang ada enggak sih yang Kak Weni ini kurang anu, ini kurang ini, nanti banyak pula orang yang minta begini, apa request-request ya.
1: Enggak sih, kalau untuk yang lain enggak, cuman enggak, yang gitu-gitu sih itu aja yang masuknya masih.
0: Oh, itu aja.
1: Agak asin, mm-hmm, sama isinya kurang gitu aja sih.
0: Gitu ya. Berarti bukan jual tepung ya gitu ya. Jadi Kak Weni ini yakin nih sejauh mana lah usaha ini Kak Weni tekuni ya, nanti apakah ada perubahan atau apa, lihat situasi, kondisi atau gimana nih?
1: Kalau untuk saat ini insya Allah di pastel abon ini sendiri kayaknya prospeknya tuh ada ya untuk ke depan. Apalagi rencana saya memang mengadakan varian isi abonnya gitu.
0: Ini Kak Weni memasarkannya nih, memasarkannya ke kayak mau sistemnya seperti apa gitu? Apa ke Kak Weni ini buka etalase seorang di rumah, atau ke Kak Weni ini lewat orang, atau reseller, atau Kak Weni jual door to door, atau melalui WhatsApp ya, grup, ataupun lewat ini Kak Weni media sosial gitu, atau ada konten kreator gitu?
1: Kalau untuk saat ini ya, yang pertama kita jual lewat WhatsApp dulu.
0: WhatsApp group.
1: Iya, WhatsApp group, WhatsApp pribadi. Kita buat story setiap hari, rajin-rajin posting lah kan, judulnya kan. Terus reseller. Itu kawan-kawan, alhamdulillah kita udah ada beberapa reseller.
0: Udah jauh sampai mana ya kok udah ada reseller nih? Jauh jualnya.
1: Ada yang dikirimnya ke Kucing, ada yang pokoknya luar-luar tuh udah nyampe lah ya pastelnya. Cuman orang aja nih Kak yang belum bergerak kan, masih di Ponti aja sini kan. Terus kalau untuk etalase di rumah saja. Kita memang belum ada titip-titip di luar karena inilah tadi, sementara kita masih nunggu packaging ini belum jadi.
0: Cerita packaging nih gimana ceritanya nih Kak? Packagingnya nih nanti rencananya mau model gimana nih packagingnya?
1: Untuk packagingnya nanti kita insya Allah yang full printing punya, nggak seperti ini kan masih bening, hanya saya tempel stiker, tapi untuk perizinan sudah lengkap di sini, gitu kan. Nanti setelah packagingnya udah bagus seperti itu, insya Allah kita titip-titip di toko-toko oleh-oleh yang ada di Pontianak ini.
0: Oh, di minimarket gitu ya?
1: Iya, minimarket. Kayak agen-agen snack yang ada di Pontianak, insya Allah kita masukkan gitu.
0: Nah, ini kalau menurut Kakak nih, pasaran paling menguntungkan buat Kakak nih di mana, atau toko-toko yang nggak usah disebut toko lah ya? Di kawasan mana lah yang paling menguntungkan menurut Kakak untuk jualan ini nih?
1: Kalau kawasan saya belum bisa baca, karena kan kita belum pernah masuk nih ke mana-mana. untuk sementara kan kita jual melalui kawan-kawan resellernya, dan terus saya jual pribadi gitu. Kalau untuk baca situasi kawasan di luar, saya belum bisa karena belum pernah gitu. Tapi insya Allah saya rasa sih, kalau kita udah masuk di toko oleh-oleh itu tadi atau beberapa tempat itu, insya Allah mungkin konsumen kita itu, customer-nya makin bertambah gitu. Permintaan pun makin bertambah. Saya rasa sih seperti itu. Karena kan udah menyebar nih ke sana ke sini. Orang pun mau pesan, enggak mesti lagi ada nomor itu enggak ya? Ah, kan selama ini begitu. Oh, sekali iya, enggak dapat nomor WA saya, mereka enggak bisa pesan. Kan seperti itu.
0: Betul. Nanti Kakak boleh promosi kayak sini nomor Kakak ya.
1: Insyaallah boleh.
0: Baiklah Bu Abang, kita nanti lanjut lagi Bu Abang, karena saat lagi akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Mbok Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: Ya, Bayang Abang, kita masih di teras UMKM dan masih bersama Kak Weni ya, owner Weni Cookies ya. Dan masih kita tentang pastel abon sapi. Ini pastel abon sapi, nanti akan ada coming soon ya. Coming soon. Ada pastel ayam dan original dan pedas.
1: Pedas.
0: Pedas. Nah, tunggu.

0: nanti ya, coming soon. Kalau misalnya mau request ya, bisa nih sama Kak Weni.
1: Boleh
0: sama Kak Weni ya. Di mana Kak alamatnya Kak dan nomor kontaknya Kak, bisa di-share?
1: Alamat saya ada di Jalan Tanjung Raya 1, Gang Mulia.
0: Gang Mulia di kalau Tanjung Raya 1 berarti belok ke
1: kiri,
0: ke kiri
1: gerbang itu.
0: Gerbang tuh ya, belok kiri. Awak datang kami sambut itu
1: ya.
0: Iya,
1: betul.
0: Belok kiri, tol tuh belok kiri,
1: Gang Mulia.
0: Dekat masjid ke maju lagi Kak?
1: Patokannya tuh ada SMP 4.
0: SMP 4, masuk situ.
1: Iya.
0: Masuk Gang situ. Mulia. Iya. Nomor berapa Kak?
1: Masuk aja agak mendekati ujung, tanya aja rumah Weni di mana. Pasti mereka tahu semua.
0: Ada ke pasang pelang di situ Weni Cookies?
1: Untuk pelang kita belum ada, kalau pelang RT ada.
0: Jangan-jangan suaminya RT nih.
1: Saya.
0: Oh. Aduh, gimana? Kakak ini nak ngatur bisnis gak RT gak ya? Oh, Bu RT, masyaallah. Pantas lah tegas ya. Ini Kak Weni, tadi kan bilang ini gimana lah, apa tuh namanya, jatuh bangunnya tuh seperti apalah Kak Weni, perjuangannya tuh untuk ini bisa share ke pendengar kita. Kan kadang-kadang gini Kak, bagi yang UMKM yang sudah sukses ya Kak ya, yang udah meniti kesuksesannya dan menikmati hasilnya gitu kan, dari jerih payah yang udah dia capai gitu Kak kan. Nah itu mungkin berjalan dengan lancar, baiklah. Nah bagi yang tertatih-tatih nih Kak, usahanya baru mau merintis, kemudian jatuh bangun. Kan kadang ada juga yang udahlah, gak usah lagi lah nih UMKM, kita stop lah nih, kita cari usaha lain lah, bisnis lain gitu. Nah gimana untuk menyemangatinya Kak, atau solusi lah supaya kita merasa senasib lah.
1: Iya betul. Karena itu pun memang saya sendiri yang ngalami kan, yang nama jatuh bangun, merintis benar-benar dari nol, tak ada dukungan orang, keluarga, hanya suami yang betul-betul dukung. Nah, itu memang udah saya rasakan. Bagi perintis seperti saya dan juga mungkin ada kawan-kawan yang lain kan, merintis, jatuh bangun, jangan patah semangat. Insyaallah Allah pasti berikan kita jalan. Yang penting tetap yakin, gigih berusaha, itu yang pasti ya. Jangan lupa iringi dengan doa kita. Insyaallah dengan kita berdoa Allah bukakan jalan gitu jagi kan. Terus mungkin kita ada kendalanya dari segi modal itu tadi kan. Macam saya yang pengalaman mau pinjam kur di salah satu bank, dua bank ditolak. Insyaallah alhamdulillah karena doa ada pula bank yang mau bantu gitu kan. Kalau permasalahan di modal, jangan putus asa. Sekarang udah banyak yang bisa bantu kita dari segi modal. Pemerintah tuh udah bukakan jalan semuanya tuh. Tinggal kita jagi kan, pandai-pandai dari jalan yang ini, dari jalan yang ini. Bank tak bisa bantu, udah kita cari jalan lain gitu. Ada masih banyak
0: cara ya Kak.
1: Masih banyak. Yang penting satu, gigih berusaha, jangan lupa doa.
0: Iya, kita usaha tak ada diiringi doa pun
1: tak bisa gak.
0: Tak bisa hilang berkah.
1: Terus satu, dalam kita berusaha, macam saya alhamdulillah sikit banyak kata orang tak kan adalah kembang sikit, jangan lupa lah walaupun dalam masa sulit sedekah.
0: Tetap harus berbagi.
1: Karena yakin dengan satu hal, di dalam penghasilan kita, dalam rezeki kita itu ada rezeki orang.
0: Ada rezeki itu orang lain. Itu pesan moral ya Kak ya.
1: Iya.
0: Mau percaya apa harus tuh apa
1: harus.
0: Dapat pasti ada.
1: Iya.
0: Pasti ada terbuka jalan gitu ya Kak ya. Benar. Nah, ini Kak, kalau misalnya usaha Kakak nih ada enggak sih Kakak buka di mana-mana gitu selain di rumah gitu? Selama ini kan kita tahu nih Kak ya produk ini, apakah bisa mendukung nih Kak untuk perekonomian keluarga
1: di Weni Cookies ini? Insyaallah, karena yang udah saya rasakan memang sangat-sangat berpengaruh Kak. Dari segi perekonomian sangat-sangat berpengaruh. Besar pengaruhnya. Yang penting itulah tadi, kita yang pertama suami istri memang kerjasama, mesti kompak. Namanya kita usaha rumah tangga seperti ini kan, apalagi ini usaha kecil, tapi alhamdulillah bisa menopang perekonomian keluarga kita. Itu tadi,
0: betul.
1: Kompak
0: gitu ya. Jadi usaha ini bisa juga menghidupi kita, bukan berarti kita harus menadah tangan di bawah ya Kak ya.
1: Tidak
0: bisa.
1: Tidak bisa.
0: tetap bisa makan gak kita gitu ya kak ya, sekolah gak kita, anak-anak
1: sekolah,
0: kita,
1: anak kita.
0: Kebutuhan kita terpenuhi kak ya,
1: insya
0: dengan
1: Allah.
0: Usaha ini ya,
1: insya Allah aman.
0: Aman katanya aman. Nah itu dia tuh aman, ekonomi tuh aman
1: insya
0: gitu
1: Allah,
0: ya
1: aman.
0: Jadi kalau seandainya jangan kecewa putus asa ya kak,
1: jangan.
0: Ya mungkin kalau ada yang belum diterima di tempat yang kita inginkan kerja di usaha, nah bisa
1: sabar.
0: Usaha dan UMKM ini salah satu solusi ya kak ya.
1: Iya. Karena kan sekarang mungkin lapangan pekerjaan agak sulit ya. Cobalah untuk
0: membuka sendiri.
1: Lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri.
0: Dan bantu.
1: Lebih bagus lagi bisa buka lapangan untuk orang sekitar kita kan gitu.
0: Termasuklah kakak ini tadi ada karyawan juga yang bisa sekitar
1: ada.
0: Kita.
1: Alhamdulillah bantu. Dalam satu hampir 2 tahun ini udah bisa bantu tetangga-tetangga.
0: Kan gimana tadi yang kita mungkin kira hanya untuk ekonomi kita aja seorang kan?
1: Iya betul. Ternyata bisa juga bantu
0: orang sekitar kita. Itulah tadi itu. Peran UMKM ini penting buat perekonomian masyarakat ya. Di sekitar kita.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Inilah yang kita lihat secara nyata real di lapangannya
1: iya,
0: kak ya.
1: Iya, betul. Dan memang namanya persaingan di dunia UMKM di lapangannya memang agak-agak ini ya. Ketat. Karena produk ini kan bukan hanya kita yang buat dengan jenis yang sama, dengan nama yang sama, bukan hanya kita kan yang buatnya. Banyak.
0: Iya, tapi dengan model-model kayak gini nih kak. Model. Kan orang kan biasa kan panjang ya pastel ya model. Dengan model khas ya kan. Kita harus punya ciri khas ya kak ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau oh ini punya Wendy Cookies nih kayak gini nih. Imut-imut kecil isinya padat nih. Kecil imut-imut bulat gini.
1: Gendut ya. Gendut. Sama lah kurang lebih lah kan sama yang buat. Gemoy sikit.
0: Gemoy. Pastel gemoy gitu ya. Nah, nanti ada nih ide nih pastel gemoy.
1: Iya. Yeah.
0: Kan orang tahu nih oh ini produk Kak Weni gitu kan dijual di manapun, di gerai-gerai manapun tetap orang tahu oh ini punyanya Kak Weni. Itu tadi udah nyampaikan pesan ya Kak ya. Untuk UMKM lainnya yang mau berusaha.
1: Iya.
0: Itu tadi. Dan semoga juga ini lancar ya Kak ya usahanya.
1: Amin.
0: Rencananya kapan nih Kak? Yang produk baru nih
1: produk yang abon ayam setelah packaging saya selesai
0: rencana kapan lah tuh packagingnya selesai, ada ke bunyi-bunyinya tuh dengar
1: dalam tahun ini kak, insyaallah
0: iya adalah varian baru ya.
1: Iya ada varian baru.
0: Belum lagi abon ikan tuh nanti tuh.
1: Insyaallah.
0: Biasanya kan orang ada ebi.
1: Iya ada abon ikan, ada abon ebi. Cuma yang masih saya rencanakan untuk ke depan tuh masih abon ayam.
0: Ayam pedas dan original.
1: Iya. Itu pun dalam 2 varian lagi kan, pedas dan ori.
0: Iya banyak dah manfaatnya kayak dia dibantu pemerintah
1: iya,
0: juga.
1: Alhamdulillah.
0: Maju bisa mendadak lah kita berjalan seorang gitu.
1: Iya.
0: Tegak-gagap ini kan dah. UMKM kita tetap mandiri lah.
1: Iya.
0: Baiklah Kak Weni, makasih banyak ngobrol-ngobrol kita, podcast kita ya di RRI siang hari ini mengenai di teras UMKM bersama Weni Wati, Weni Wati, owner Weni Cookies. Makasih Kak Weni, sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Yalah, baiklah Mbak Abang, kita cukupkan dulu ya Mbak Abang teras UMKM siang hari ini dan yang lakukan acara kita berikutnya. Tetaplah di Prompat, juga Mbak Abang bisa simak siaran kita di FM 94,3 MHz, RRI Digital dan juga RRI.co.id dan platform RRI lainnya ya, di TikTok, di Facebook juga. Baiklah Mbak Abang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Ha, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
1: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomong panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kadek zaman ampetnya namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin panganten dibungkus pake sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabariat langsung ka pihak nang bini, atau ada juga melalui urang lain. Tapi ada juga kada urang tuha juga namanya ku kada zaman ampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincang segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
0: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasa. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
1: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini siapalah nang paling samak, apa adik beradik, wek adik beradik, senape buka tandanya namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa we nang bini nian apa ataupun sabalah we nang bini nang narima tanda nian tadi ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya kak nang bini nian tadi, nang calon mau menerima tanda nian tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tandaan yang tadi, dilanjutkanlah ke proses selanjutnya.
0: Setelah ditemui persetujuan, kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan, asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan, setelah kedua mempelai setuju, patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
1: Kan gawe ku ada dua, mokok nih dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak bapiring waris. Hanya dibarek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap. Dikolah di pamat piring waris. Kemudian uga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian dibarek uga suba bicara, suba bidan.
0: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa seteko air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabare rasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Baik, Bu Abang, kita masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, kita lanjut ya, Bu Abang ya, dengan informasi-informasi kita di rri.co.id. Nah, ini Bu Abang, informasi Wali Kota Pontianak ya, Bu Abang ya. Nah, jadi ada 9 wali kota se-Kalimantan nih, Bu Abang. Ini berkumpul di Pontianak dalam agenda rapat kerja Komisariat Wilayah Komwil ke-5 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi Regional Kalimantan Barat 2026 dari tanggal 22 sampai 24 Mei mendatang. Nah, kepala daerah ini akan membahas banyak hal, Bu Abang, salah satunya penguatan fiskal daerah. Nah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pertemuan ini jadi forum strategis bagi pemerintah kota di Kalimantan Barat, di Kalimantan ya, untuk membahas berbagai isu pembangunan perkotaan, terutama bagian fiskal daerah di tengah kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan yang terus meningkat. Nah, melalui tema fiskal tangguh, Kota Tumbuh, di forum ini diharapkan dapat menjadi ruang berbagi gagasan dan pengalaman antar kepala daerah dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik Bu Abang, mana janjimu dari Ade Prazokalo. Barusan kita dengarkan. Nah Bu Abang, saat lagi kami akan hadirkan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Malang dan juga RRI Jakarta dengan tema Generasi Muda dan Wayang.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, Nyapa Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Iya, yeah, Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk aja. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya, dong. Harus kudu begitu ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Pro4, jadi adem terus.
1: Oke, siap lah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Entu sampingnya.
2: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
1: Oh itu belakang. Oh itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan Ayu liatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya, kita ini ya, kita ini generasi tua yang Po ya. harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya
2: ini.
1: Iya.
2: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widih.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya.
2: Kakek nenek orang tua.
1: Iya iya.
2: Nah, tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Bener, orangnya ya ilmunya.
1: Kalau orangnya
2: sih masih imut-imut.
1: Iya, bener.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata perempuan.
2: Oh iya, permata, iya permana muda. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya.
2: Selamat siang, Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Aji, iya. Panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini, Mpo?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Ki Dian. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit. Soalnya dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
1: Iya, kurang. Iya. Nah, kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi beliau kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama Ki Dian Permana, silakan.
2: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang, saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Ki Dian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah.
2: Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Masih sangat muda sekali ya.
3: Iya, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Gimana
3: iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada TK, sekolah TK 4, itu tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan, masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu, gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu dulu.
3: Iya, malah kalo, kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis. Kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya, jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau diajak
2: kecil
3: pulang,
2: dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
2: Pakai adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya,
3: iya,
2: berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
3: Ya tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
2: coret-coret
3: ya,
2: tapi bentuk wayang
3: ya, gitu.
2: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa iya, memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua, terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana, itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana, dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Pak?
1: Iya, dah.
2: Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbok.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-350-4510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak
3: dari
2: Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari
3: iya.
2: Solo. Gimana kabarnya
3: iya,
2: Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya.
2: Mm-hmm.
3: Di sini juga bagus pertemuan wayangnya, bahkan di Pro4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jawab. Saya gini, pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya,
2: mm-hmm.
3: itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang.
2: Mm-hmm.
3: Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih. Salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima
3: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja, gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember.
1: Hmm.
2: Begini, okay. Apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih okay. banyak atas jawabannya.
1: Yeah. Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu, nanti setelah okay. dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Ya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma jelas namanya.
4: Mbak Oma, nggih, ya. Terima kasih Mbak Oma okay, dari Mbak Surakarta Oma. Yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau

0: tadi nyinggung digital nggih. Yeah. Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya, itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih, Mas. Ten wayang.
1: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
0: Kalau pakem itu, pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa, aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gatut Kaca gitu loh maksudnya. Lagi. Itu pakem.
1: Jadi itu pakem itu bisa dari
0: tatanan ya.
1: Tatanan, nggih, tatanan pakaian,
0: nggih, tatanan wayang sendiri.
1: Wayangnya, pakaian wayangnya,
0: nggih, terus atau postur-postur
1: tubuhnya.
0: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih, itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu, ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik, ya? Menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu Mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
1: harus ngikutin perkembangan zaman.
0: Nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih. Ketika membuat kayak gitu, ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang, biar gak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu.
1: Betul.
0: Sumbernya wayang, sumbernya
1: sudah diakui sama UNESCO kan?
0: Sudah diakui oleh dunia.
1: Betul. Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
0: Kalau
1: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
0: Iya,
1: betul. Ribuan kampus ada di Malang. Okay. Wayang masuk.
0: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
1: Iya, ada lagi sampean dewe gitu ya.
0: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah Mas. Wayang masuk sekolah
1: tingkatan SMP?
0: SD.
1: SD,
0: mulai SD.
1: Okay.
0: SD itu 2 tahun berjalan Mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri Mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo Mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa, terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang, terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu Mas. Kelir kecil terus debok.
1: Yep.
0: Ada debok itu ya buat anu itu
1: pelepah pisang, pelepah ya.
0: Pohon pisang itu, terus ada kotak, ya peralatan untuk dalang itu. Terus saya
1: belajar suruh dalang mini lah ya.
0: Iya, saya suruh nyoba, duduk seperti dalang, terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun Mas. Nah, setelah COVID,
1: sekarang?
0: Setelah COVID itu tahun 2016 17-18 mas. Mm-hmm. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
1: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya,
0: iya, sudah melakukan. Betul.
1: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
0: Iya, mungkin seperti itu ya.
1: Setelah pandemi gimana nih?
0: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Gitu. Jadi
1: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan ya?
0: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri, itu ada gak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
1: Untuk gagrak Malangan.
0: Karena ya, kita hidup di Malang mas.
1: Ya, punya gagrak sendiri.
0: Punya
1: gitu
0: gagrak
1: ya,
0: sendiri. Betul, kita betul, tidak menutup gagrak yang lain, tidak. Aha. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
1: yang punya kita, yang punya,
0: iya,
1: Malang
0: betul,
1: gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau fasilitas kalau festival Dalang Muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
0: Kalau festival Dalang Muda alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Ya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
1: ya, semoga ada terus.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya, atau pendengar lain juga mewakili juga.
2: Baik.
1: Dari Jakarta gimana nih?
2: Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Dengan
3: Dengan
2: Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
3: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya, Pak Nova.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
3: Saya sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Karena saya ke Mas Tara sebenarnya.
2: Iya, silakan. Namanya Kidian.
0: Iya.
3: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ayu.
3: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
2: Jangan panggil Bapak, dianya masih muda banget.
1: Masih muda ini. Masih muda.
2: Iya.
3: Iya.
2: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki
3: mas
2: boleh.
3: Iya. Iya, saya panggil Mas aja.
0: Oke.
3: Agar lebih menghargai.
2: Iya, silakan. Ya,
3: tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak, apakah wayang itu membesani atau kemana gitu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
1: Dari Malang ada ini.
2: Iya.
1: Lagi?
2: Iya, satu lagi, silakan.
1: Satu lagi aja deh. Iya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Aji.
1: Iya, Cik Gu, gimana punya kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, udah lama gak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
2: Halo, di selamat siang Cik Gu, silakan.
4: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum gantengnya Kijayan. Duh, Pramana. Kira tadi permata, permata banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya Pak Nova tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
1: Jadi, betul.
4: Dengan benar nggak?
1: Betul.
4: Apalagi ya, generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Apa namanya? Modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
1: Tahu.
4: Terus konten digital hingga menjadikan menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat kita ya, pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, kedengaran ya suaranya?
1: Iya, jelas.
4: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa, digital apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RR ini, ya seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
1: Boleh.
4: Berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, mbok aku nih bahasa Jawanya sisul siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan ya. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. Hei arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-e-tele-ek. Itu aja pantunnya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
4: Mas Haji, Mas Haji, Mas Haji, Dapa-dapa. Menjelang sore bagian timur. Selamat sore. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Aji, Ki Dian, silakan kesempatan
1: ini
2: untuk
1: menjawab. Ini dua pertanyaan kayaknya hampir sama nih, Pak ya.
2: Iya.
1: Intinya hampir sama ini
2: ya. Iya.
1: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya.
2: Nah,
1: terus gimana caranya ini, Ki Dian, gimana ya?
0: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi, Cikgu siapa tadi?
1: Cikguria.
0: Itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu, Mas.
1: Konsepnya tradisi.
0: Tradisi gitu ya, terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
1: anak muda agak
0: ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah, itu
1: ya
0: ketika memang saya sendiri sebagai dalang, ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi, penempatannya bagaimana, posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu. Ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang, modernitas ini ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang yo banyak yo AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan itu, Mas.
1: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya toh, jangan alergi dengan modernisasi.
0: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda ya biar karena kan nggih saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya pasti scroll tuh scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu
1: cari ya.
0: Ya
1: kita cari ada enggak
0: betul
1: animasi wayang.
0: Iya, jadi akhirnya enggak, ya ke saya
2: enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Aji ya.
0: Iya betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
2: mutlak
0: gitu lah.
2: Iya.
1: Tapi ya tetap apa namanya pakemnya itu yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Po.
0: Iya, betul.
2: Iya.
1: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
2: Iya, benar. Jadi
1: kita sukanya tawar-menawar ya, Po ya.
2: Iya. Ya kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
0: Iya. Nah, iya. Betul.
2: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau Jakarta lagi? Atau mau Malang?
1: Oke, Jakarta dulu deh.
2: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-123-4928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada di Malang.
1: Oke, siap. Masih diterima di
2: Jakarta dulu nih Jakarta. Kayaknya
1: Oke.
2: Halo.
1: Kalah cepat aku ternyata.
2: Iya, kalah cepat.
5: Halo. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nopet Kalista.
2: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
5: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
1: Oh iya, salam kenal Teh.
5: Ya, salam kenal balik. Yo, pengalam.
1: Ngalam, alhamdulillah sehat semua walaupun agak panas ya.
0: Iya.
1: Hari ini. Oke.
5: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
2: Iya, silakan
5: dari yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya begitu ya Ki Dalang ya. Ki Dian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Novan.
2: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
0: Nggih. Ya, terima kasih.
1: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang Po.
2: Ada oh gitu ya.
1: Dari leluhur ada ya, di kakek neneknya, dari buyut
2: gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
1: Kebanyakan.
2: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar dong.
1: Biasa ada apa enggak?
2: Iya. Ya.
0: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa nggak sih menjadi dalang
1: dengan Gideon ini KKN ya.
2: ordal ada orang dalam dia.
1: gimana
0: gitu? Bisa nggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin nggak harus sih mas, nggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut, itu nggak ada jadi dalang ya.
1: Bisa.
0: Sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
1: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
0: Karena skill. Itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya mas, teknis menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa, pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari, dan saya yakin nggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya memang ketika kita berbicara di Jawa, seringkali memang genetik itu masih apa,
1: memegang peran
0: terus masih banyak cerita iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang, mungkin gitu, karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah ketika nggak ada genetik, saya yakin bisa,
1: yang penting ada kemauan untuk belajar
0: untuk memahami skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
0: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
1: sudah bisa membedakan.
2: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
1: Kalau aku jadi anu aja, apa namanya?
2: Jadi wayangnya.
0: Kalau itu sejak dini ya mas, ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu nggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
1: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
2: Oh bisa.
0: Tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
1: Beda urusan
0: ya mas.
1: Jadi semua sebenarnya bisa.
0: Bisa belajar. Mas. Bisa. Ya,
2: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji, jangan terlalu rumit gitu kan.
0: Iya.
1: Yang luar biasa gimana?
2: Ada dah.
1: Oke, jadi sebenarnya nggak ada apa namanya istilahnya genetik po.
2: Iya.
1: Ya kan untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya po, ya semua budaya.
0: Semua.
1: Kita kalau mau belajar ada
2: kemauan. Iya betul.
1: Pasti bisa ya.
2: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu, ini karena waktunya juga.
1: Iya.
2: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Gideon.
1: Moga.
0: Iya.
1: Gideon.
0: Iya. Iya Mas Aji dan. Terima kasih Mas Aji.
2: Sekali-sekali panggil nama ayah apa Bang?
0: Ponopa,
2: iya, Mas Aji dan
0: Ponopa
2: gitu.
0: Lupa Pak.
2: Gak adil banget gitu loh.
0: Iya Pak.
2: Ya.
0: Oke. Terima kasih Pak.
1: Malu-malu Pak, masih hijau.
0: Minder Pak, minder.
2: Ayo maklumin.
0: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya, dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu, marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
1: regenerasi
0: untuk selanjutnya. Dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya, karena mungkin saya di Malang ya mas, untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya, itu karena kita punya gagrak sendiri, mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang.
2: Yeah.
0: Kita butuh menghidupkan kembali. Hmm. Kalau gak hidup, bagaimana kita regenerasi, Mas?
1: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
0: Iya,
1: gagrak
0: betul.
1: Itu ciri khas sendiri, Bo. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga,
2: iya,
1: berbagai betul. Daerah juga punya ciri khas tersendiri.
2: Iya.
1: Kalau ciri khas kita nggak dimunculkan kan?
2: Iya benar.
1: Gimana ya, nanti takutnya hilang ya, Bo?
2: Iya.
1: Ya?
2: Tuh dia poinnya gini, Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya itu mungkin betul, bentuk dana, iya, gitu ya.
0: Iya, support
1: bukan cuma dana tapi wadah untuk
2: masyarakat. Ya, udah kan ujung-ujungnya kan duit juga, Mas Haji.
0: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopa ya.
2: Nah, iya benar.
0: Iya,
2: ngapain mesti harus kesana kesini
0: iya, betul. Dulu? Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri, khususnya ya kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival,
2: iya,
0: atau
2: betul.
0: Di setiap kecamatan itu setuju. Kita adakan apa ya, agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali karena urgensitas. Salah satu pinisi pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari, Mas Haji.
2: Yeah. Baik.
0: Itu hilang semua ya?
2: Iya, siap.
0: Mungkin seperti itu, Pak Nova ya.
2: Kidian, okay. Ini waktunya udah mepet banget, siap. Ya. Oke.
0: Okay. Iya,
2: terima
0: betul.
2: Kasih banyak, Mas Haji, Kidian ya.
1: Terima kasih juga.
0: Nggih, Pak Nova.
2: Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Yeah. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Banda

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, untuk mendukung penampilan kita sehari-hari ya, bisa jadi mungkin penampilan kita ni bisa kita keahlian merubah penampilan nih Bu Abang. Bagaimana cara penampilan kita supaya lebih baik, kemudian juga penampilan kita lebih trendy ya. Nah, ini ada beberapa aksesoris yang biasa kita gunakan, itu kita pakai Bu Abang, mau kemana pun di segala macam suasana. Segala macam suasana ya, iyalah, jadi menyesuaikan. Masa kita nak baju, kita nak pesta, kita pakai baju kaos oblong ya, atau kita nak santai-santai, nak olahraga, kita pakai jas kan, tak lucu ya. Apalagi misalnya rame-rame orang kan, ini ngapa orang ni ya, olahraga ke atau mau bisnis apa gitu, ngomongkan bisnis gitu ya. Nah, jadi ada tempat-tempatnya. Nah, ini juga ada penampilan ya Bu Abang yang mendukung, apa sih namanya, aksesoris ya, untuk mendukung penampilan kita. Nah, kemarin udah kita bahas ya Bu Abang ya, ada aksesoris lainnya yang biasa kita gunakan untuk mempercantik diri ya, kacamata kan. Nah, kalau ini topi pula. Nah, topi ini kan selain untuk melindungi kepala kita, baik itu dari panas matahari, hujan ya, untuk nutupi wajah kita gak, kepala kita gak, supaya kepala kita gak kena langsung ya sinar matahari. Nah, atau juga didesain sedemikian mungkin Bu Abang, supaya kalau hujan itu tidak kena langsung ke kepala kita, ubun-ubun kita ya, karena ubun-ubun kita masih lembut. Baik kali ya, tapi memang yang namanya kita menggunakan topi itu untuk melindungi kepala ya tadi, dari dinginnya suasana di sekitar kita, kemudian juga curah hujan ya, atau panas. Nah, jadi bukan hanya sekedar untuk mendukung penampilan kita biar lebih baik ya, atau nambah pede ya, ataupun ada yang bilang untuk nutup nutup sesuatu, kata dia Mbok Win katanya, ayalah masing-masing lah dengan niatnya masing-masing. Kalau misalnya pengen nak nutupnya untuk karena hanya sekedar penampilan, ini boleh. Kemudian juga kalau misalnya topi untuk melindungi kepala kita dari dinginnya udara di luar, boleh Bu Abang. Ya, tergantung dari kita lah, kan bebas, tidak ada yang marah gak kan kita pakai topi. Bahkan di dalam ruangan pun biasanya orang tuh menggunakan topi, entah karena ya tadi ya, untuk menambah percaya diri, boleh-boleh aja. Nah, kemudian nih Bu Abang, juga ada kita mengenal nih Bu Abang, topi-topi yang biasa kita lihat orang tuh ya, ada macam-macam jenis topi ya. Ada topi yang kayak untuk anak sekolah tuh kan, ada gak yang lebar, ada yang topi pet ya, fedora, kemudian macam-macam lah ya. Baseball cap pun ada, yang apa, bucket hat pun ada, macam-macam lah kan yang biasa kita pakai itu, yang apa itu sekolah tuh ya Bu Abangnya kan, macam-macam tuh, ada yang lebar, ada gak yang topinya apa panjang gitu, tutupnya tuh kan, jadi untuk menutupi wajah wajah kita tuh sebagian tuh, terhindar dari sinar matahari panas dan juga hujan atau debu biasanya Bu Abang. Nah, baiklah Bu Abang, nanti kita sampaikan info lainnya ya Bu Abang ya, terkait dengan topi yang merupakan aksesoris pendukung penampilan.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Baik, Mbak Abang, bagi Mbak Abang yang memperhatikan penampilan ya, biasanya memang kalau mau keluar rumah tuh semuanya harus senada, baik itu baju ke ya aksesoris lainnya. Biasa ada juga yang sendal sepatu kan harus sama. Misalnya bajunya harus matching nih Mbak Abang. Kalau di bawahnya roknya atau celananya coklat susu, atasnya biasa ada yang putih, ada gak yang hitam. Nah, kalau yang perempuan tuh biasanya kerudungnya tuh disamakan dengan roknya, misalnya coklat susu ya. Nah, kalau yang laki-lakinya biasanya hanya baju gitu kan. Nah, juga ada ditambah lagi topi. Nah, topi ini disenada kan ya Bu Abang? Ada. Nah, kemudian sendalnya juga. Tapi kebanyakan tuh perempuan ya yang senada ya. Nah, dari bajunya sampai ke roknya atau celananya tuh biasanya ada yang degradasi, ada gak yang senada gitu Mbak Abang. Bahkan jangan sampai yang tabrakan nih Mbak Abang ya. Warnanya yang satunya warna hitam, yang satunya warna merah itu. Nanti tabrakan gitu ya. Maksudnya itu warnanya enggak bisa di-matchingkan, atau yang bunga-bunga misalnya, roknya bunga-bunga, bajunya pun bunga-bunga gak gitu. Ya, jadi enggak bisa di-matching gitu Mbak Abang. Jadi ada bukan sebenarnya untuk aturan ya, tapi lebih ke enak dilihat ya lah, good looking gitu ya. Jadi kita kembali lagi nih Mbak Abang ke topi tadi ya. Nah, ini kan sesuai dengan gaya dan juga acara kok kita gunakan topi Mbak Abang. Ada yang gaya casual dan santai, biasanya topi baseball cap nih biasa cocok dipadukan dengan kaos dan juga jeans ya. Itu gaya yang sporty sehari-hari. Kemudian ada juga gaya formal dan juga elegan. Kita bisa gunakan topi fedora atau panama. Ini cocok untuk penampilan lebih rapi gitu Mbak Abang. Nah, kemudian selain rapi juga bisa dipadu-padankan dengan

istilah jas atau apa ya namanya ya, pakaian yang formal semi-formal gitu. Kemudian juga ada gaya dingin atau chic. Ini bisa topi kupluk tuh abang, bisa memberikan kesan nyaman dan tentunya cocok dipadukan dengan jaket ataupun sweater tebal. Nah kemudian juga bisa disesuaikan dengan gaya lainnya ya, biar lebih senada ataupun memilih untuk kontras.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik Pak Abang, kita masih lanjut lagi ya Pak Abang ya dengan topi. Jadi kombinasi warna yang tepat itu ya untuk topi. Kalau yang mau senada atau monokrom, ini padukan topi itu dengan warna pakaian yang kita gunakan atau aksesoris lain macam sepatu dan juga tas. Ini untuk menjadikan tampilan tuh rapi dan juga ada konsep gitu. Jadi senada konsepnya gitu Pak Abang. Kemudian ada juga yang kontras. Nah kontras ini karena kalau topi itu sebagai pusat perhatian dengan warna atau yang kontras atau punya motif yang unik gitu Mbak Abang, kan banyak ya orang-orang menggunakan pakaian yang warnanya itu tidak senada dengan topinya, tapi karena topinya itu motifnya unik, nah ini yang jadi perhatian banyak orang. Nah, sementara kita nih lebih memilih yang mana gitu Mbak Abang, apakah memilih yang senada atau ke yang kontras. Nah kembali lagi kepada dirinya Mbak Abang sendiri ya, seleranya yang mana. Baiklah Mbak Abang, sesaat lagi nanti kami akan hadirkan Pro Dangdut. Tapi sebelum Pro Dangdut, karena kami hadirkan nanti, akan kami putarkan ya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya nanti Mbak Abang jam 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Tapi kembali kami hadirkan lagu untuk kita nikmati di sore hari ini.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
2: Melang Babang, sesaat lagi pukul 15:06 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus seikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Baik Pak Bang, kita masuki acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah Pak Bang, di acara Pro Dangdut juga kami persilakan buat Pak Bang yang nak bergabung nih ya, request-request lagu ya. Lagunya silakan dipilih di 0561 571 571, dan juga melalui WhatsApp 0811 570 0943. Baiklah Pak Bang, silakan yang ingin bergabung ya di Pro Dangdut. Kita terima penelpon pertama. Oke, baiklah. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita, Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, Mak Kam mau lagu apa nih?
1: Itu, Sejuta Luka ya.
0: Sejuta Luka. Sejuta Luka.
1: Rita Sugiarto.
0: Oh iya, kirim buat siapa, Mak Kam?
1: Ustaz Nani.
0: Silakan Mak Kam.
1: Ya, ya.
0: Silakan kirim buat siapa? Salam-salama.
1: Salam buat Mbak Bin, mudah sihat selalu sekeluarga.
0: Amin. Ngapa putus nih? Oh, Mak Kam. Iya, ngapa putus nih? Oke lah. Halo.
1: Halo, Mbak Bin, putus.
0: Silalah Mak Kam. Salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam lo buat Mbak Bin ya, sekeluarga, mudah-mudahan sihat selalu. Salam buat Mak Anjah Siti dengan email. Cik Nong di Bakau, Pukul Wali, Pukul Wandi, Amri di Siantan, Tina, Bang Suko di Selpa, Pukul Budi, Emma, Bang Juna di Selpa, Kak Ina Pungkas, Mak Adungana di Tangerai yang sayang, Mak Lasya Mirasau, Kak Juleha di Pejabat Bakti. Idan Pancar Bakti, Ismail Wasin Giti Jongkat, Anistari Uka, Bang Awi Kobar, Bang Jack, Kak Tina di Sungai Rengas, Wardi di Sungai Rengas, Wak Meli di Sungai Wak Jenah di Sungai Rengas, Andino di Pas Sembilan, Mama Ririn, Kak Sanda Yahya di Wajuk, Pok Subuh Sri di Sambas, Wak Landung Gita di Segedong, Bang Didi di Sungai Duri, Ros, Lucy Nurjana di Imbon, Bang Niko, Pak Lung Japar kita dengan Nila, Bang Indropan di Jakarta, Jakarta Suara, Bang Deden di Pekanbaru. Mungkin tak tersapa semua sembilan ya, Bu Win ya, fotokopi lah. Hendra di Mempawah. Dah buat semua sembilan Bu Win ya.
0: Ya, saya makam. Ya, Bu
1: Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam ya. Silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi ya, di fix line kita pun boleh, di WhatsApp boleh, pesan teks juga boleh, pesan voice note boleh. Ya sila lo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Julaiha.
0: Mantap. Keren Kak Julaiha. Julaiha ke Julaika ke?
2: Julaiha.
0: Oh, atau Julaiya. Julaiha.
2: Hujan Bu Win.
0: Hujan tadi.
2: Lebatkan hujan kan Bu Win.
0: Itulah kan? Dapat air banyak ya Kak Jul.
2: Alhamdulillah Bu Win. Tiga tembayan satu ember Bu Win.
0: Tiga tembayan satu ember. Banyak ya. Banyak ya.
2: Banyak Bu Win. Air pun langsung naik tadi Bu Win.
0: Iya, tapi ngeri banjir tu.
2: Itulah maka.
0: Ngomong-ngomong Kak Jul, mau hadiah lagu apa nih?
2: Lagunya lagunya itu Hujan dari Dahlia.
0: Hujan. Hujan, benar-benar pilih lagu hujan ya.
2: Lagu hujan.
0: Kirim buat siapa Kak Jo?
2: Salamnya buat Mbok Win, mudah-mudahan sehat selalu. Pulangnya hati-hati ya Mbok Win.
0: Iya, saya.
2: Jangan lupa mantelnya. Juga buat Makam. Sehat selalu ya Makam. Sian di Gelawang Jack Putri Pakis dia. Dia banyak pakis dekat rumah ya. Putri pakis lah dia.
0: Enak pakis tu.
2: Buat jaga suara. buat Wardi, buat Hendra, buat Bang Bahtiar, Mbok Elmi, buat Kak Tini, Ibu Ana, Mak Kam, Mak Kam lagi, astagfirullah. Ibu Ana dengan Bu Aja Arbiah, Kak Ida Panjabakti, Bang Iwan dengan Kak Tin, Bang Deden Pekanbaru, Bang Badul, Bang Dedi, Bang Japar, Kak Nila, Amo yang ada di Siantan. Mudah-mudahan Umi cepat sembuh, cepat sehat kembali.
0: Amin.
2: Juga buat Kak Ani Maharani, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rosi, Kak Nurjana. Buat Aura Pak Mok, Bang Awi, Bang Yahya, Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Mama Ririn, Mama Etik, Mama Mukmin. Buat siapa lagi ya?
0: Buat semua-semua.
2: Niko di Jakarta. Buat semua-semua lah, Mbok Win dari A sampai Z lah.
0: Baik.
2: Oh ya, Bang Hendra di Mempawah. Selalu yang Bang Teh. Minta ampun, maaf, hampir lupa ya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Teh ya. Yalah, buat Cik Nur juga. Yalah, buat Mbok Win, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Elni di Sungai Rengas, tetangga Wardi.
1: Ngomong lagu Mbok Win, minta lagu debu-debu jalanan Mbok Win.
0: Debu-debu jalanan ya. Ada Imam S. Arifin ya. Salam-salam Mbok Elni.
1: Salamnya buat Kak Juleha Pancabakti tadi, makasih sapaannya. Nah, buat Bang Panji Kombe, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Mbak Adista, Bang Boyke, Mbak Ora, Pak Moknya. Buat Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rusi, Kak Nurjana. Buat Bang Burhan atau Bang J, Kak Kartininya. Bang Dino, Kak Murni, Bang Wardi, buat Mak Anjang Siti emailnya, Bang Mael Jongkat. Buat Kak Amoy Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Koko Wandi, Koko Ali, Pak Husada. Buat Bang Awi, buat Bang Badul, Kak Emma Selpa, Bang Junai. Buat Bang Deden, Bang Febri, Bang Putra Tanghul, buat Kak Serinya. Buat Bang Sofian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japar, Kak Nila. Buat Pak Ustaz Amrin, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opannya. Buat Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halimah. Buat Bang Amin Sanjaya, buat Kak Ayangnya. Yang di Rasau itu siapa Mbok Win?
0: Siapa tuh? Pak Ade?
1: Lupa Elni yang perempuannya tuh.
0: Siapa ya? Mak itu apa? Bunda Rama.
1: Nah, apa Bu Lasiem kah? Mbak Lasiem.
0: Oh iya, Bu Lasiem.
1: Buat Mbak Lasiem. Buat Bang Daeng Padila. Buat Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Longdol, Mak Munggal, Kak Lasiem di Rasau, Cik Mina. Buat Bunda Rama. Kak Siti Parma, Kak Lita Karisma, Kak Ani Maharani, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas. Buat semua-semua lagi, Elni belum apa lagi semuanya tuh.
0: Nggak apa, catat nanti.
1: Buat Mbok Win. Semoga sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin, makasih doanya.
1: Murah rezekinya.
0: Ya, sama-sama.
1: Makasih Mbok Win, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan Bu Abang yang nak bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Cacacacambowin.
0: Iya. Siapa lagi kalau bukan Mak Nur di Bakau.
1: Cek Nur di Bakau, Cek Ceri ceria sepanjang hari alias Cek Ceri. Lagu ini milih seorang ke apa nih?
0: Milih seorang.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Prasmanan Mak Nur.
1: Oh iya, Prasmanan,
0: Prasmanan bebas.
1: Bebas genggam aktif. Lanjut lagu apa nama ini ya, terhanyut dalam kemesraannya lah.
0: Terhanyut.
1: Bahaya udah hanyut dalam kemesraan.
0: Ah, betul.
1: Ike Nurjana.
0: Ada.
1: Bisa terlena kita.
0: Oh.
1: Buat Mbok Wila ya, semoga sehat selalu. Bang Saril juga. Semoga gak lebar lagi ni kali, gak ada keluar kota. Singgahlah ke rumah kita. Itulah.
0: InsyaAllah. Pengen ya sih.
1: Itulah. Mudah-mudahan ada kesempatan.
0: Doakan je Mak Nur.
1: Doakan
0: je Mak Nur.
1: Doakan Mbok Win op lah. Pada Khamis gitu kan, atau Jumaat. Semoga dapat meluncur gitu kan. Buat semua anulah Bang Ibing apa kali gak kena apa nak meluncur pergi ke tempat keluarga.
0: Panjang umur Bang Ibing nak Mak Nur. Panjang umur Bang Ibing. Datang deh nak.
1: Tembus pandang Cik Nur.
0: Apa Mak Nur pesan untuk Bang Ibing apa?
1: Kalau pergi ke tempat keluarga kan, singgahlah tempat keluarga di Bakau gitu kan.
0: Tu Bang Ibing dengar Bang Ibing katanya kalau tempat keluarga singgahlah Pak Mak Nur di Bakau.
1: Kalau pergi Senggubang kan. Lanjut.
0: Iyalah,
1: salam enggak untuk Dila kat di rumah buat kakak Dila. Tak salah sih nama kakak Dila ni Lili gitu-gitulah. Kalau salah ke. Iya ke nama Lili. Kakak Dila. Yalah. Pokoknya
0: lah. Kakak Ibing Lala.
1: Buat makan tadi. Gampang ceria. Ini sama kan ni? Anak Puteri Pakis. Puteri Pakis alias Makam. Bu Aja Arpia juga di Pak Reweng. Itu Puteri Pak Reweng. Lanjut. Buat Elmi Chan. Buat Bang Jafar Kak Nila. Iya ke? Amoy, Abah dan Uminya juga. Buat siapa gini? Buat Kanda Yahya, Mak Edok Singgit Hendra. Buat Hendra di Mempawa. Buat Bang Didi Sungai Duri. Bang Badul di Kaltara. Dan kawan-kawan pendengar setia jarak jauh ni.
0: Betul.
1: Lanjut. Ada juga Manis Manila. Dilanjut ada Mak Elda dah disebut dah, Mak Elda Singgit ni. Buat Bang Jack alias Bang Mohan. Saya tak kenal dengan Bang Jack. Bang Mohan kenal, boleh dikenal eh. Lanjut buat Bang Gamli, Wak Jenah juga. Buat Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Siapa gini ya, buat Wardi, Pak Mo, Mak Mo, Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Awi, Putera Kapal, Bak Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, buat Mbak Anis, Tabrani Ahmad juga, Mbak Yanti CL dan Bang Sulai. Yang lain mau mualan Mbak Win. Tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Bang Rosi Nur Jana. Mua-mua dibungkus habis. Makasih.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi ya. Mana nih pendengar kita nih ha? Bersampuk pula telefon tu ha. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pro Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Bang Ibing nak meluncur ke balik tuh, Kak Ura.
2: Iya,
0: Kak.
2: Ya, salam lah buat Bang Ibing, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Kita lagu Permata apa Hati tuh? Ya.
0: Patah Hati?
2: Permata Hati.
0: Oh, Permata Hati.
2: Dari Evi Tamala.
0: Evi Tamala. Ada enggak Evi Tamala? Oh, ada. Kirim buat siapa ke lagu ni?
2: tak ada makna. Terus ada Mbak Elni. Ibu Ana, Ibu Mariani, buat Juleha sama Pak Amdan Hananya, buat Kak Ran sama Bang Abiantonya, buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, buat Cece, Mama Eti, terus buat Makam sama Bunda Abiannya, Jawa Sangka, Bang Mael, Bang Amin, Bang Ipain, terus buat Ardi, Bang Jaya Wajo, Bang Awi, Bang Sofyan, terus buat Kak Emma, Bang Jina, Kak Dina, Bang Sukonya, Mbak Lasiem, Ibu Nongalima, Kak Anita, Kak Yunita, masuk Bang Jack.
0: Bang Jack ni tak ada masuk-masuk dengan apa ya Bang Jack ni ya. Merajuk kali dia tu.
2: Dia nak tapu
0: kan Bowie. Itulah.
2: Walaupun terus buat siapa lagi ya. Kok dah masuk ni gini lah ada dah.
0: Cangkut.
2: Cangkut.
0: Pak Mok dah disebut Pak Mok.
2: Pak Mok hidup deh, dia tak dengar, layang-layang ada.
0: Oi. Han Pak Mok tu haa.
2: Layang-layang dia tidur.
0: Nah, melayang-layang? Tak.
2: Terlena-lena dia tidur lah. Siapa dia?
0: Lupa. Berarti kalau lupa, berarti kalau lupa tak ingat ya.
2: Mana tak ingat. Nanti kau dah matikan HP banyak ni jatuh-jatuh ni.
0: Apa dia jatuh-jatuh?
2: Nama kawan ni.
0: Oh.
2: Beli pelimpangan di tiket ni. Untuk ini tak ada dia.
0: Itulah.
2: Ayolah buat semua lambat win Mbak Elni tadi ya. Lupa benang ni dah. Ayolah buat semua-semua lah yang tak disapa. Mohon maaf lah ya. Kalau tak disapa betul-betul lupa lah dah. Kadang-kadang ada ingat ada tak ada. Ayolah buat Mbak Win. Tetap semangat Mbak Win.
0: Hati-hati amin.
2: Banyak. Mudah-mudahan saya sekeluar. Lancar aktivitasnya, lancar rezekinya.
0: Amin. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Aura ya. Silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi di Pro Dangdut kita sore hari ini ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam Mbak Win.
0: Apa kabar Mbak Win? Alhamdulillah.
3: Lagunya Kertas Putih Mbak Win.
0: Ntar ya. Kertas Putih.
3: Kertas Putih. Eri Susan.
0: Eri. Kertas Putih di sini Yus Yunus nih.
3: Iya, dengan Yus Yunus.
0: Oh, dengan Yus Yunus kak. Oke. Okay. Tapi tadi Ike Nurjana ya tadi. Apa Evita Mala ya? Udah ada sih sama tadi tuh, tapi enggak karena ada Yus Yunus ya udahlah. Kak, salam buat siapa? Pak Batiar.
3: Salamnya untuk Cik Nordade, Elni Chan juga, untuk Bang Yaya Diwajo, Deng Padilla juga, Bang Jack juga, Bang Dino juga, Bang Awi, Anatan Ray juga, Makam juga, Manjang Siti juga, Wali Dikumpai juga, Bang Deden juga, untuk siapa lagi, untuk Putra Tanhul juga, untuk semua-semua lah Mbak Win. Mohon maaf lah yang tak dapat disapa. Untuk Mbak Win terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan.

0: Baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Putra Antos. Bisa ganti nama enggak?
1: Bisa ganti Bang Jack nama saya.
0: Oh gitu.
1: Tapi kawan-kawan tuh dulu saya tuh Putra Antos.
0: Kawan ke Bang Jack seorang yang gelar tuh.
1: Enggak kan kawan dulu gitu. Sesuai dengan keadaan.
0: Keadaan gitu. Iyalah untuk Antos ya. Putang kipas. Betul-betul saya, anak angkat saya ni saya kasih nama Putra Meripas. Diganti pula nama Tantos.
1: Putra apa? Putra apa kipas?
0: Merimpas.
1: Meripas. Tak cocok. Dahlah, saya nak mesan-mesan lagu ya lo.
0: Iyalah, mesan-mesan lagu pakai mesan TS tak?
1: Tak, tak sama.
0: Salam saat tadi dengan Mak Nur, sampaikanlah langsung dengan orangnya.
1: Salam. Lah nanti lah.
0: Lagu.
1: Saya Roma Irama naik, ada naik ke belum?
0: Belum. Inilah nunggu Bang Jack nih.
1: Kalau belum ada naik. kalau ada belum ada Roma Irama naik, saya nak pesan lagu Sahabat ya.
0: Sahabat. Oke. Okay. Apakah
1: jadi sama-samalah kita mengenungi dan menghayati lagu Sahabat
0: jadi,
1: nih.
0: Jadi ceramah pula sini. Ini kan dangdut.
1: Nah, kita bersahabat ini yang waktu senang ya kita bersahabat kan gitu.
0: Ini nih acara apa nih, Pro Dangdut ke Mutiara Pagi ini? Ini Hikmah Pagi ke?
1: King Game lo. Rasanya punya anak ngomong sore ini. Game lo ya, terutama buat sahabat saya semua, sahabat saya ni. Yang saya sampai sore ini sahabat saya semua. Buat Bang Soko Kak Tina. Buat Bang Junai Kak Emma Selpa. Buat siapa ya? Buat Palung Japa. Palung Japa dengan Kak apa? Kak Nila ya.
0: Entah.
1: Palung Dol dengan Along Siti.
0: Iya lah, siapa lagi Pak Japal tuh? Bang Jack, siapa lagi pasangan itu ya. Bang Japal tuh kalau bukan ano siapa?
1: Kak Nila kali ya.
0: Siapa lagi?
1: Orang Amerika ni Kak Nila dia.
0: Tengoklah tu.
1: Dia nak ngamuk-ngamuk.
0: Dikirimkan ke tempat lemak.
1: Promosikan macam tu. Makam dengan Pak Utes. Makam dengan Pak Sadi. Ngapa tahu lah, tak salah malam.
0: Ngapa ke gitu?
1: Ya, bukan. Kak No dengan Bang Hendra yang ada. Bang Mo dengan Aura. Saya yang sepasang-sepasang ya, loh saya No. Buat makam dengan Pak Tadi.
0: Kelakuan.
1: Untuk Kak Elni, adik saya yang cantik. Itu tak ada pasangan, saya belum kenal pasangan dia. Bang Amin dan Jaya dengan Ayang ya. Ayang beb mana kata kan. Untuk Bang Ismail yang ada jungkat. Untuk Bang Badila. Ini yang tak ada pasangan dan yang saya siapa? Bang Nino, Bang Bila. Buat melik dengan ayamnya ya.
0: Dengan ayamnya. Wah melik dengan ayamnya.
1: Wah melik dengan ayam.
0: Oh gitu.
1: Soalnya belum ada pasangan, pasangan di ayam ya. Wah bujang ayam mang tu, bujang luar rumah.
0: Jangan sampai orang rumah marah ni.
1: Untuk Kak Julia. Dengan Mbak Hamdannya. Untuk Ammo Syantan, adik saya yang cantik kat tu. Untuk Kak Anda yang ada di baju Bang Hendra ya. Hebat itu Bang Yahya. Bang Jaka Suara. Bang Kapal yang ganteng.
0: Dah puas? Dah puas belum? Saya tunggu lah. Saya tunggu sampai malam. Tidak, tidak. Saya tunggu sampai malam. Saya tunggu sampai malam. Salam salam lah
1: puas. Dengan Ibu Arbia. Halo. Saya nyapa-nyapa tu yang sepasang-pasang tu siapa?
0: Kata Bu Haja Arbia salam sayang, kata Bu Haja Arbia tu salam sayang, kata Bu Haja Arbia.
1: Dengan siapa? Dengan Wak Zangka.
0: Buat Putrantos lah.
1: Oh, yalah. Salam salam salam sayang balik lah kau dah gitu. Ah, dah lah tu.
0: Dah puas dah.
1: Buat Bang Ibing yang ada studio. Ya, pandangan saya Bang Ibing ni ada studio.
0: Ada, ada. Mbok Yo pun ada.
1: Mbok Yo.
0: Sai, Mbok Sai.
1: Salam sayang ya. Eh, salam sayang. Apa kata mulut ni?
0: Tawa tu. Lata tu kata Mbok Yo. Putra Lata.
1: Lata, Lata. Ya, malam lah.
0: Putra Lata. Terplecok-plecok kata Mbok Yo.
1: Bukan Lata saya saking, ni terplecok.
0: Bukan apa, saking grogi ya tu.
1: Ah, ya, kau dah saya, kau dah dengar-dengar.
0: Dengan Mbok Yo tu.
1: Mbok Yo tu tentang apa ya?
0: Grogi. Grogi, gemetar badan dia tak? Gegar rasa ya.
1: Makin kau tengok, makin kau tengok wajah dia, pula lapar jadi kenyang rasa.
0: Tremor. Lapar kata Mbok Yo.
1: Udah dulu lah untuk yang lain lah, untuk kawan yang lain. Ayah belum apa, mohon maaf ya. Buat punya saya yang cantik. Kata Bang Sari lah. Mudah-mudahan sihat selalu banyak
0: umur. Amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak mampu dengan Bang Cik ni. Halo. Rodang dut.
2: Halo Mbok Wi.
0: Iya, halo. Tawa.
2: Ketawa.
0: Aduh. Betul kan perasaan lo Bang Di?
2: Betul perasaan lo media ni Mbok Wi.
0: Keru-keru. Sini di studio tu keru sama dia. Ada Yolanda apa?
2: Ada Mbok Yo. Awal pula Mbok Yo datang tu ya.
0: Ah, wah, saking pengen nak ketemu pendengar tu.
2: Alhamdulillah Mbok Yo.
0: Macam-macam Bang Jack ni ha. Memanglah. Tak disaring.
2: Tak disaring.
0: Tak disaring. Tak ada saringan.
2: Tak ada saringan.
0: Kalau motor kendaraan tu tak ada rem.
2: Tak ada rem. Ya ni Bang Jack.
0: Aduh hai. Lagu apa ni Bang Wardi?
2: Tak ada dari ini.
0: Siapa tu?
2: Camelia Malik.
0: Apa tu?
2: Apa tu? Bulan Berkaca.
0: Bulan Berkaca.
2: Bulan Berkaca.
0: Bulan Berkaca. Ada. Kirim buat siapa lagunya ni?
2: Pertama buat Mbok Win keluarga semua sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Ye tadi ya, tambah jenaka juga.
0: Bang Long.
2: Bang Long. Terus buat Aura Pak Mok juga, Mbok Win ya. Buat Kak Ilmi tadi tu. Terus buat Kak Amoy Siantan ya. Buat anak Bang Amin juga, Wak Meli. Lepas itu juga ya, selepas Bu Tina juga. Bang Junai Kak Emma. Terus buat Mak Anjang ke email. Bang Deddy, Bang Indra, Mak Pawan, Cik Nur Bakau. Semua-semua tak terkejut ya.
0: Baiklah.
2: Ya, Mak Mbu sama bertugas.
0: Iya, makasih Wardi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Wi.
0: Akhirnya masuk gak ya Pak Imran ya?
3: Ah, itulah.
0: Alhamdulillah.
3: Betul dah ujung jari saya ni.
0: Alah sian ni.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa masuk ya.
3: Bukan anak soleh.
0: Amin. Bapak soleh.
3: Oh, Bapak soleh.
0: Iyalah.
3: Iyalah Mbak Win, apa dia kabar Mbak Win?
0: Alhamdulillah.
3: Moga-moga sehat lah ya Mbak Win ya. Lagunya tu apa dari tuh? Rita tu enggak? Musafir Cinta.
0: Rita udah kita putar tadi di pertama.
3: Rita udah ke?
0: Udah.
3: Langsung?
0: Mansum belum.
3: Tak mungkin air mata menjadi air susu jalah.
0: Okey. Tak mungkin.
3: Salamnya mobil khusus lah ya untuk Mbak Win ya sekeluarga. Semoga sehat selalu. Amin. Dan untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya semoga lancar lah ya.
0: Ya amin.
3: Buat rekan-rekan yang sudah tergabung, Wardi kata dia tu.
0: Bang Wardi. Lupa
3: ada dia sama kita tu. Ayolah, salam sehat lah buat Wardi, buat Manjang Siti, buat Emma Serpa, semua Bang Junai juga semoga sehat selalu lah untuk beliau tu.
0: Amin.
3: Buat Mak Nurul dengan Pak Nurulnya juga, buat Makam, buat Kak Nur Bakau, buat Koko Ali. Mana Koko Ali ni tak nongol-nongol ni Mbak Win?
0: Itulah biasa ada ya.
3: Itulah sibuk anu ayam terus ni.
0: Itulah projek besar ni ayam diekspor.
3: Itulah.
0: Ayam Mbak Ali nak diekspor.
3: Buat Wak Sangka kah ya? Yang sedang mendengarkan juga Wak Sangka ni, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Dino. Buat Bang Jack tadi tu, apa Bang Jack tu?
0: Itulah Bang Jack tu, tolonglah nasihatkan Bang Jack tu, ya Allah.
3: Iya ke? Yalah, salam sehatlah buat Bang Jack ya. Suka pula saya dengar vokal dia tu. Bukan kayak nama. Vokal siapa ya?
0: Kayak ini, penyanyi anak tu, siapa? Pandai nyanyi tu. Bang Jack tu pun nyanyi. Itulah.
3: Ayalah. Tanpa terkecuali lah ya buat semua-semua rekan perempuan yang udah gabung maupun yang belum.
0: Macam Caca Handika suara.
3: Semoga diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berkah. Yang mana yang sakit tuh semoga Allah angkatkan penyakitnya, yang sehat tetap sehat lah ya. Harapan kita bersama tuh Bang Win, Mbak Win.
0: Iya.
3: Okeylah Mbak Win, makasih lah.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak, tagihan listrik ke

0: walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam, kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Ha, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
1: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
0: Hmm, iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.

0: Lihat arisan online nih, katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh mana pak? Eh hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.

0: Yang baik buat abang kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Okey, silakan. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul. Dewa?
1: Iya, betul.
0: Okey, tapi bukan Dewa 19 kan?
1: Bukan. 16.
0: Oh, 16. Atau ini... Oh ya, tidak ada. berarti Desa Wajo. Pak Yahya.
1: Lagunya apa ya tadi?
0: Apa tuh?
1: Selalu rindu ya.
0: Bu. Selalu rindu ya. Selalu rindu terus tak pernah tak rindu ya.
1: Tak pernah tak rindu, tapi rindu tu tak pernah terobati.
0: Jadi dengan lagu ini semoga tak bisa terobati nih.
1: Semoga.
0: Kata dengan Bang Jack ya, rindu dengan Bang Jack nih. Itu dewa petir katanya. Kata Bang Jack dewa petir katanya.
1: Iya kak. Bang Jack ketemu Winter dia macam tu penyanyi.
0: Cacah Handika.
1: Tapi dia tu nyanyi biasa melanu ya Mbak Winter nyanyi kan ya. Aku masih seperti yang dulu.
0: Itulah nak nak olok kan.
1: Makanya memang dia tu macam tahu, maka nyanyi lagu itu lah tu. Itu aku baca seperti yang dulu.
0: Iya, lagu tak ada lain itulah dia. Ini yang selalu rindu ni dari siapa ni? Rita ke Ine ke Ade Hermawan? Kalau Rita udah putar.
1: Ine Cynthia lah.
0: Ine Cynthia kirim buat siapa ni? Pak Yahya.
1: Pertama buat Mbok Win sekeluarga semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Jack, semua Bang Jack selalu. Saingan saya tu Mbok Win.
0: Oh, saingan.
1: Mau bocen Mbok Yo.
0: Oh, itulah kata saya bilang ada Mbok Yo datang ni. Kata dia langkahi dulu kata dia. Tak tahu yang dilangkah apa, tak tahulah.
1: Terus buat Wardi, Mama Nurul dan Papa Nurulnya. Mama Mukmin. Alah masuk pula punya orang tukang.
0: Tak apalah. Anggap ya Big Son.
1: Buat siapa ya? Buat Bang Hendra Mempawa, Kak Nerbakau, Kak Nobis Gedong, Bang Sabila. Terus buat Bang Sofian, Bang Sofian Malam, yang kalau saya tak nak lupa.
0: Biasalah.
1: Sama itu, Kak Il ni apa? Seringnya kalau saya tu malah lupa. Bukan, apakah enggak lupa? Tu orang apa? Tak ingat.
0: Tak ingat lah, dia mati lupa, tak ingat.
1: Terus buat siapa dia?
0: Siapa?
1: Buat Deonari Kupang, Bang Badol, Bang Deden, Ibu Farida. Terus buat Bang Imran tadi, Bang Bastiar, Bang Lino, Bang Awi. Siapa lagi? Habis dah kulit ya.
0: Ramai mendengar kita ni, ramai.
1: Buat Aura Pak O, Manjang Siti Inel, Mak Kam, Bu Ana, Bang Andre Ovan, Kak Emma, sama Bang Junai. Kak Juleha, sama Bang Hamdan Hana, Rina di Padang Sikar, semoga selalu.
0: Amin.
1: Semua-semualah Mbak Win, siapa terkecuali?
0: Ya.
1: Spesial untuk Bang Jack ya.
0: Spesial. Salamnya dengan Bang Jack, salam.
1: Salam sayang.
0: Oh, salam sayang. Runtuh dunia. Bilangin salam sayang. Sukanya.
1: Buat Mbok Win yang bertugas semoga tetap semangat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yahya. Satu penelpon lagi ya. Durasi. Ini dia singkat ya kita nih. Halo Mama Ririn.
2: Dangdut Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut. Tengoklah
2: tuh. Dangdut adalah kita.
0: Gampang enggak? Rindu asa. Buat buntat. Iya, buntat Bang Jack.
2: Buntat Bang Jack.
0: Buntat kasih Bang Jack nih, ya Allah. Cepat lagu.
2: Ano cinta lemah. Membawa derita ya Mbak Win.
0: Ya Allah, cinta membawa derita ngapa ke?
2: Sakit enggak?
0: Itulah janganlah. Kok bisa tuh cinta membawa bahagialah.
2: Adakah?
0: Enggak ada.
2: Ah, apanya kita ada tuh kita minta itu.
0: Oh, cinta membawa derita ya. Ada. Vita Alfia kan? Ada.
2: Ah, iyalah, ah, betul. Hmm. Salam buat semua-semua ya, Mbak Win ya.
0: Oke.
2: Okay. Greeting tangan Mbak Win. Ya,
0: nih.
2: Siapa nih kami?
0: Itulah. Mau
2: tadak gak?
0: Jangan. So gitu. Orang kaya lah, orang kaya.
2: Mm-mm. Orang kaya ya. Mm-mm. Amin.
0: Amin.
2: Dalo ya Bu Win.
0: Iya, saya makasih Mama Riri.
2: Buat Bu Win yang cantik. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ririn ya. Nah, ini saya dengarkan ya dari Wak Sangka nih ya.
3: Kita caca. Assalamualaikum Bu Win.
0: Waalaikumsalam.
3: Semoga Bu Win panjang umur, dimakmurkan rezeki, berkeselamatan, berkin Allah SWT. Mudah-mudahan pada saya selalu berakhir keluarga. Lagunya kalau ada. Gula-gula. Kalau tak ada ada ikut tanya. Kirim salamnya ketemu tak Kak Ina. Kak Ina dari saya, Kak Ina dari Pungkas ya. Mak El dari Jongkat, Pak Syadi. Untuk Bang Awi saya, Bunda Rama juga ya. Untuk siapa tadi tu? Pada saya. Abang Batiar saya tadi tu ya juga. Untuk makam Manjang Siti Wak Bacok ya. Untuk Wak Bacok. Untuk Pak Syadi. Untuk Bang Batiar. Bang Batiar pula lagi pula. Untuk anu Putra Tangkul ya. Putra Antos juga ni, Putra Antos guru saya tu. Bang Jack, Putra Tang Antos dia. Untuk siapa ge? Untuk semua-semua lah ya. Yang belum kena senggol, jangan ayak marah. Itu siapa? Bang Hendra Singkawang ya. Empat tak tahu lah Bang Hendra dari mana ke. Salam kenal dari saya. Saya Sangka Sungai Kakap Kubur Raya. Semua-semua lah tampar jual lah. Dibungkus habis. Ikut-ikutan jalan.
0: Iya baiklah Mbak Abang. Wasangka tadi benar pesan voice note ya melalui WhatsApp Perempat RR Pontianak. Baiklah Mbak Abang, makasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya di Prodangdut berikutnya. Saya pamit undur diri. Selepas ini akan ada Mbok Yo yang akan lanjutkan sampai tuntas kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: Diana punya berita.
1: Buah abang sebanyak 20 ton bawang impor ilegal dimusnahkan aparat penegak hukum bersama sejumlah instansi terkait di tempat pembuangan akhir TPA Batu Layang, Kota Pontianak, Kamis 21 Mei 2026. Komoditas tersebut diduga masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Malaysia. Kasus ini diungkap setelah Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi terkait peredaran bawang impor ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Pengungkapan kasus dilakukan pada Senin 13 April 2026. Dalam proses penindakan, petugas melakukan pemeriksaan di dua lokasi, yakni di Jalan Budi Karya nomor 5, Pontianak Selatan, serta di Jalan Budi Karya Komplek Pontianak Square nomor C6, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Dery Agung Wijaya menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan petugas menemukan bawang impor ilegal di dua gudang penyimpanan. Barang tersebut diduga masuk tanpa dilengkapi dokumen resmi, baik dokumen karantina, impor maupun dokumen perdagangan yang sah. Nampak abang untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore Mbok Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Yo di ruang dengarnya Mbok Abang. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Mbok Abang. Di 21 Mei 2026 udah dekat-dekat ujung bulan Mbok Abang. Tapi semangat kita ndak akan berujung karena pastinya di jam 17 lebihnya 20 menit Mbok Abang kita udah masuk dalam pleser. Pleser, biasalah saya ngajak Mbok Abang jalan-jalan online. Tapi kali ini bukan tempat wisata yang jauh-jauh Mbok Abang, tapi ini wisata-wisata kuliner tradisi yang pastinya amat sangat erat di kehidupan kita Mbok Abang. Nah sekalian juga saya informasikan bahwa ini adalah hari kedua Gawedaya di Rumah Radang ya Mbok Abang. Nah boleh nih berwisata di sana buat Mbok Abang semuanya yang ingin menyaksikan berbagai macam aktivitas di Gawai Daya tahun 2026 ini. Sudah berlangsung Mbok Abang kemarin pembukaannya, terus nanti akan malam ini juga masih ada berlangsung lah gitu acara-acaranya ya. Itu kan bisa jadi tempat wisatanya, pilihan wisatanya Mbok Abang. Karena di sana Mbok Abang banyak sekali stan-stan kuliner, kemudian stan-stan pameran juga yang menjual pernak-pernik Dayak Mbok Abang ya, yang terbuat dari manik-manik. Kemudian kalau kuliner-kuliner itu juga banyak di sana Mbok Abang untuk kuliner tradisionalnya gitu ya. Ada yang halal, ada yang haram Mbok Abang ya, maksudnya makanannya. Nah, jadi ada juga masakan-masakan tradisional yang dimasak dalam bambu Mbok Abang. Nah, itu merupakan kuliner tradisional khas masyarakat Dayak yang diwariskan secara turun-temurun ya Mbok Abang di pedalaman Kalimantan, dan masih juga sih enggak di pedalaman pedalaman banget. Di kita pun masih lah Mbok Abang ya, kalau ada acara-acara itu seperti gawai, seperti pernikahan dan lain sebagainya. Biasanya nasi ketan gitu Mbok Abang ya, beras ketan dimasukkan dalam bambu, jadinya poe sebutannya ya Mbok Abang. Dia berkawan dengan tumpi gitu. Jadi teknik memasak ini yang menghadirkan cita rasa khas Mbok Abang dan juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat Dayak dalam memanfaatkan alam secara lestari. Apa-apa aja nih Mbok Yo yang dimasak nih? Nah banyak Mbok Abang, bahan pangan mulai dari daging, ikan hingga sayuran hutan dimasukkan ke dalam ruas bambu yang masih segar. Bumbu tradisional kemudian ditambahkan sebelum bumbu ditutup, bambu maksudnya, ditutup dan dibakar di atas bara api. Sehingga proses ini menghasilkan aroma asap alami yang meresap ke dalam masakan, menciptakan rasa gurih yang khas dan sulit ditiru dengan peralatan modern. Di kalangan masyarakat Dayak, masakan bumbu memiliki beragam nama dan variasi seperti pansoh atau pansuh untuk olahan daging dan ikan. Hidangan ini kerap disajikan pada upacara adat, pesta panen hingga penyambutan tamu sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan. Selain kelezatannya, teknik memasak dalam bambu dinilai lebih sehat karena minim penggunaan minyak dan tidak memerlukan bahan pengawet. Bambu yang digunakan pun berfungsi sebagai wadah alami sehingga menjaga citarasa sekaligus nutrisi bahan makanan tetap terjaga.

Seiring meningkatnya minat terhadap kuliner tradisional dan wisata budaya, masakan bambu khas Dayak mulai dikenal luas ya Mbak Abang. Gitu. Sejumlah pelaku pariwisata dan kuliner lokal menghadirkan hidangan ini dalam festival budaya, restoran tematik hingga promosi wisata daerah Kalimantan. Pemerhati budaya menilai masakan dalam bambu memiliki potensi besar sebagai identitas kuliner nasional. Di tengah gempuran makanan instan, tradisi memasak ala Dayak ini menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki kekayaan kuliner berbasis alam yang unik, otentik, dan syarat nilai budaya.

Nah itu dia Mbok Abang ya, wisata-wisata kuliner kita yang pastinya amat sangat dekat dengan kita gitu Mbok Abang. Makanan-makanan tradisional khususnya masyarakat Dayak yang saat ini bisa Mbok Abang temui di rumah radang ya Mbok Abang, untuk tradisional-tradisional makanannya. Jadi sesuaikan juga kalau Mbok Abang yang mau nengok pameran-pameran pernak-pernik, hiasan-hiasan, pakaian adat Dayak, boleh datang sana. Kalau mau berwisata kuliner juga boleh, wisata-wisata makanan-makanan yang ada di sana juga. Oke lah Bu Abang ya. Itu dia informasi peluseran kita sore hari ini. Dan juga nanti pada pukul, saya tengok dulu, 17.46 Bu Abangnya, ada azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Kita putarkan lagu-lagu untuk menemani sorenya Bu Abang. Tetap bersama kami.

Loh abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, informasi dari Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo Kota Pontianak memfasilitasi ruang edukasi dan dialog bagi masyarakat bantaran Sungai Kapuas melalui kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah di Aula Kantor Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sungai, serta kesehatan keluarga yang tinggal di kawasan bantaran sungai. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan kegiatan CPD menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman masyarakat mengenai persoalan lingkungan di sekitar mereka. Diskominfo Kota Pontianak menghadirkan dua narasumber yang memberikan edukasi terkait lingkungan dan kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan tepi sungai. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga, serta dampak lingkungan yang kurang bersih terhadap kesehatan keluarga. Suasana sosialisasi berlangsung interaktif, warga terlihat aktif mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab dengan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Vivi mengapresiasi antusiasme masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, partisipasi warga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian Sungai Kapuas. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang, bang. Bang, bang.
3: Ya, ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah, sinilah mana duit dah.
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut ya.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya abang makan tu ya.
4: Yeah. A few moments later.
3: Ngapa pula bersayu nintawang.

0: Lupa aku.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Bu Yu, Bu Abang di RRI Pompat Pontianak ya. Sekarang di jam 18 lebih 17 menit, Bu Abang. Kita udah masuk di program apa? Iya, Bu Abang ya. Program adat kita. Adat kita pada malam hari ini yang saya mau bahas judulnya adalah upacara meminta mencatu yang merupakan ritual sakral dari suku Dayak Jalai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Upacara meminta mencatu yang bertujuan untuk memohon perlindungan keselamatan dan kelancaran kepada Jubata, sang pencipta dan arwah leluhur sebelum memulai acara besar seperti Pekan Gawedaya. Seperti gawedaya yang dilaksanakan tahun ini, Mbok Abang diambil atau bertema dari Dayak Jalai atau dari Kabupaten Ketapang. Nah, ritual ini menjadi sarana komunikasi spiritual yang sangat penting bagi masyarakat Dayak Jalai. Nah, dari makna dan filosofisnya, memohon agar seluruh rangkaian kegiatan diberikan kelancaran, keamanan, dan terhindar dari mara bahaya. Kemudian penghormatan leluhur. Ritual ini juga menjadi bentuk penghormatan mendalam kepada para leluhur yang senantiasa menjaga keturunan mereka.

Adapun elemen utama dalam ritual Mbok Abang yaitu pantak, sesaji, serta doa yang disampaikan. Dalam proses ini warga biasanya duduk di depan pantak Nek Ringo yang merupakan patung kayu yang melambangkan leluhur yang sangat dihormati. Kemudian ada sesaji dan doa. Pemuka adat akan melantunkan doa-doa khusus menggunakan bahasa atau mantra Dayak Jalai sembari mempersembahkan sesaji, sesaji dan melakukan pembakaran dupa. Upacara ini sering digelar sebagai pembuka rangkaian perayaan budaya seperti yang disaksikan dalam perhelatan Pekan Gawe Dayak Kalimantan Barat. Kehadiran ritual ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Dayak yang selalu melibatkan restu alam dan sang pencipta dalam setiap langkah mereka.

Jadi Mbok Abang, ritual meminta becatu yang pastinya merupakan tuan rumah untuk tahun ini Mbok Abang dalam perayaan Gawai Dayak, yaitu dari Kabupaten Ketapang, Dayak Jalai.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis,
3: dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya, karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

tahu abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Oh, Menyadi. Ada pantun sikit tuh.
2: Kota Sintang bersaka tiga.
1: Bukit Kelam tempat wisata.
2: Marilah kawan, kita berdoa.
1: Semoga Sintang aman sentosa.

Masih bersama Mbok Yu di adat kita. Nah, Mbok Abang, kita lanjutkan lagi tadi Mbok Abangnya untuk upacara adat mencatu, meminta mencatu dari subsuku Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, tentu karena ini berhubungan dengan gawai Dayak tahun ini yang kita ambil dari adat istiadat Kabupaten Ketapang, Dayak Kabupaten Ketapang. Secara khusus adalah Dayak Jalai Mbok Abang untuk upacara adatnya. Nah, rangkaian ritual digelar di dua lokasi berbeda Mbok Abang ya, yakni Rumah Betang dan juga Rumah Radang, sebagai bentuk doa bersama untuk memohon kelancaran serta perlindungan kepada Jubata atau Tuhan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat ke-40 tahun 2026. Prosesi ritual tersebut menjadi bagian penting menjelang pembukaan resmi Pekan Gawai Dayak yang berlangsung pada 20 hingga 25 Mei 2026. Kegiatan adat dilaksanakan secara hikmat dengan melibatkan para tetua adat, pengurus Dewan Adat Dayak, serta masyarakat Dayak dari berbagai subsuku di Kalimantan Barat. Di Rumah Betang, ritual diawali dengan doa adat dan persembahan simbolis sebagai ungkapan syukur atas berkat, keselamatan, dan persatuan masyarakat Dayak. Sementara itu, di Rumah Radang, prosesi adat dilaksanakan dengan iringan musik tradisional serta pembacaan doa-doa adat yang dipimpin para pemangku adat. Ritual adat ini merupakan warisan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Selain menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur, ritual juga menjadi simbol harapan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Nah, tentu harapannya selama acara ini berlangsung, masyarakat diharapkan turut menjaga ketertiban dan semangat kebersamaan selama berlangsungnya perayaan budaya terbesar masyarakat Dayak tersebut, Bu Abang. Nah, jadi itulah dia informasi mengenai adat yang dilaksanakan Bu Abang pada kegiatan Gawai Dayak tahun 2026, yaitu meminta mencatur, Bu Abang. Semoga ini informasi ini bisa menambah ilmu-ilmu kita, Bu Abang ya, pengetahuan-pengetahuan kita terkait dengan adat istiadat yang ada di Kalimantan Barat. Nah, itu di informasi saya bagikan untuk Bu Abang. Dan juga setelah ini kita nanti pada pukul 18:59 ada azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Serta nanti juga akan dilanjutkan lagu-lagu daerah untuk menemani lagu-lagu Nusantara ya, Bu Abang. Untuk menemani Bu Abang dimanapun berada. Dilanjutkan juga dengan bijak bepantun. Jadi siapkan memang pantun-pantun Bu Abang yang pastinya membuat hati riang gembira malam hari ini. Itu dia Bu Abang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya,

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Waktunya kita pantun.
1: Baju kebaya warnanya lusuh, ujungnya koyak, kaki pun tersingkap. Apalah guna saya bertangguh, untungnya tidak, rugi pun dapat.
2: Kru 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswah Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswah berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswah terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswah setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswah Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswah pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswah dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Adab terhadap guru, mengagungkan dan menghormati guru, mengamalkan ilmu yang telah diberikan, berterima kasih kepada guru, menghormati guru di sekolah.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pontianak punya berita.
2: Seorang warga Perwasel Kecamatan Pontianak Utara merasa terbantu dengan adanya operasi pasar jelang Idul Adha yang digelar di pemerintah Kota Pontianak bersama sejumlah mitra. Ia datang bersama istrinya dan membawa pulang paket kebutuhan pokok berisi minyak goreng, beras, dan gula pasir dengan harga Rp85.000. Jika dibeli pasaran, paket serupa diperkirakan mencapai Rp116.000. Kusyari menjadi satu dari 6.000 warga yang merasakan manfaat operasi pasar tersebut. Sasaran kegiatan ini adalah warga yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan sosial Kota Pontianak. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering digelar, tidak hanya menjelang hari besar keagamaan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan operasi pasar ini merupakan bentuk perhatian Pemkot Pontianak terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli warga menjelang Idul Adha. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan pokok kerap mengalami tekanan menjelang hari besar keagamaan. Karena itu, pemerintah hadir bersama mitra untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Bahasan menjelaskan paket yang dijual dalam operasi pasar terdiri dari bahan kebutuhan pokok yang paling banyak digunakan masyarakat, yakni beras, minyak goreng, dan gula pasir. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kena dengan awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tu tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sebuah naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Di sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri. Setiap hari mereka bekerja sebagai petani palawija. Walaupun hidup sangat sederhana, mereka selalu bersedia membantu para tetangga sebisa mereka. Suatu malam, sang suami tidak bisa tidur karena hatinya sangat gelisah. Ketika ia menoleh kepada istrinya yang sedang tertidur pulas, ia sangat terkejut. Seekor lipan yang tubuhnya bersinar putih keluar dari kepala istrinya. Lipan itu merayap turun dan keluar dari rumah. Merasa penasaran, sang suami mengikuti kemana lipan itu pergi. Lipan masuk ke sebuah lubang kecil di dekat rumahnya dan tidak keluar-keluar lagi. Keesokan paginya, sang suami menceritakan kejadian aneh itu kepada istrinya. Anehnya, setelah ia menceritakan kejadian semalam, ternyata istrinya bermimpi tentang hal yang sama.
2: Ibu semalam bermimpi aneh, Pak. Ibu seperti berada di dekat sebuah danau. Tiba-tiba, ibu melihat seekor landak raksasa di tengah danau. Landak itu berbulu kuning, kuning keemasan. Apakah mimpi ibu ini ada hubungannya dengan yang Bapak lihat semalam? Mungkin itu suatu pertanda baik, Pak. Bagaimana kalau kita tengok saja lubang tempat lipan itu bersembunyi?
3: Benar juga, Bu. Mari kita dekati lubang itu.
1: Suami istri ini pun mendekati lubang tempat lipan itu menghilang. Sang suami merogohkan tangannya ke dalam lubang dan ia merasakan tangannya menyentuh sesuatu. Ditariknya benda tersebut, maka suami istri ini terkejut bukan main. Benda yang didapat dari lubang tersebut adalah sebuah patung landak yang terbuat dari emas.
2: Kita bawa pulang saja patung landak ini, Pak. Siapa tahu membawa kebaikan untuk kita.
1: Kemudian patung landak itu pun mereka simpan dengan baik.
2: Jika kita jual patung landak itu, pasti kehidupan kita jauh lebih baik, Pak.
3: Sabar, Bu. Kita simpan saja dulu. Siapa tahu ada petunjuk tentang patung landak itu.
1: Malamnya, petani itu bermimpi didatangi oleh seekor landak emas raksasa.
4: Tuan, biarkanlah aku tinggal bersamamu. Aku berjanji akan mengabulkan segala permintaanmu.
3: Bagaimana caranya?
4: Tuan cukup mengelus kepala patung landak itu dan meminta sesuatu. Kemudian, akhiri dengan mengelusnya lagi. Aku akan mengajarkan mantranya.
1: Landak raksasa itu mengucapkan mantra. Sang suami melafalkannya dalam hati. Paginya, saat ia terbangun dan menceritakan hal tersebut kepada istrinya, apa yang telah terjadi padanya. Kemudian petani itu mengusap-usap kepala patung landak itu sambil mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh landak dalam mimpinya itu.
3: Berikanlah aku beras yang banyak. Berikanlah aku beras yang banyak.
1: Ajaib. Butiran beras mengalir deras dari mulut patung landak tersebut. Kemudian petani tersebut mengulangi membaca mantra, kemudian meminta perhiasan dan juga kebutuhan pokok lainnya. Patung landak tersebut memenuhi segala permintaan suami istri tersebut. Akhirnya, suami istri tersebut menjadi kaya raya. Mereka berbagi kepada semua tetangganya sehingga kehidupan kampung itu menjadi lebih sejahtera. Kekayaan si petani memancing seorang perampok
2: untuk mengintai. Akhirnya perampok itu mengetahui dari mana datangnya kekayaan tersebut. Ia berhasil mengintip si petani, mengelus patung landak emas itu dan membaca mantra. Malam harinya, saudara, ia berhasil mencuri patung landak tersebut dan membawa ke desanya yang bernama Desa Ngamang. Desa tersebut sedang dilanda kekeringan. Bahkan untuk kebutuhan air sebagai kebutuhan pokok saja sudah tidak ada lagi. Selanjutnya perampok itu mengumpulkan warga dengan rasa bangganya.
5: Tenang saudara-saudara, aku akan menolong kalian dari kekeringan ini.
2: Lalu perampok tadi dengan sombong dan serangkanya mengusap patung landak itu dan membaca mantra seperti yang ia dengar di rumah petani. Seketika saja, air deras menyembur dari mulut landak tersebut. Maka bersukarialah warga di desanya. Namun air tersebut terus saja mengalir deras, membuat semua warga kewalahan. Lama-kelamaan air menggenangi desa. Perampok tersebut tidak bisa menghentikannya lagi karena ia tidak tahu mantra untuk menghentikan permintaan kepada patung landak tersebut. Patung landak tersebut terus saja mengeluarkan air. Akhirnya, Desa Ngamang tenggelam dan tidak bisa lagi menampung air, sehingga mengalirlah air keluar desa yang kemudian menjadi sebuah sungai yang sangat besar. Oleh masyarakat setempat, kini sungai tersebut dinamakan Sungai Landak. Sungai Landak mengalir di tengah-tengah kota Ngamang, Kabupaten Landak yang ada di Kalimantan Barat.
0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
6: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
7: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni, nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan mesti dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Asal Mula Rawa Pening.
1: Ya ampun, kenapa tubuhku ini penuh luka dan baunya busuk sekali? Bagaimana ini? Pasti orang-orang tidak akan ada yang mau bertemu denganku.
2: Hai anak muda, kau bisa sembuh dari luka dan bau busuk itu. Kau harus mencari seorang perempuan tua sakti yang akan mengobati penyakitmu.
1: Oh, syukurlah. Baik, aku akan segera mencari perempuan tua itu. Tapi di mana?
2: Carilah sampai kau menemukannya.

0: Aku akhirnya sampai di perkampungan. Aku akan mencari perempuan tua yang dimaksud suara itu. Kebetulan, sepertinya sedang ada pesta itu. Mungkin orang-orang di pesta itu bisa aku tanyai. Maaf pak, apakah aku bisa bertanya tentang...
1: Ya ampun, kau bau sekali dan tubuhmu penuh luka. Maaf.
0: Maaf bu, apakah...
2: Kamu ini menjijikan sekali. Hilang selera makan aku nih.
1: Hei pemuda, nyah kau dari pestaku. Kau ini membuat tamu-tamuku kehilangan selera makan. Dasar pemuda menjijikkan.
3: Ya Tuhan, aku hanya ingin bertanya, tapi mereka semua mengusirku.
0: Baiklah, aku akan pergi. Asal kalian bisa mencabut lidi yang kutancapkan ini.
2: Ternyata dia tidak hanya buruk rupa, tapi juga kayak gitulah, hilang akalnya. Bahu lagi.
1: Mana sini lidinya? Sini aku coba cabut. Keras ya.
2: Aduh, lidi kayak begitu aja enggak bisa dicabut. Sini. Aduh, kok keras ya.
0: Kalian tidak dapat mencabut lidi ini. Baik, aku yang akan mencabutnya. Dan kalian akan lihat apa yang akan terjadi pada daerah kalian nantinya.
1: Hei, lihat airnya keluar dari lubang lidi itu. Kemana pergi pemuda itu?
2: Aduh, air semakin deras. Lihatlah, sebagian daerah ini sudah digenangi air. Aduh, dan semakin besar. Pemuda, tolong kami. Maafkan kami.
1: Maafkan pemuda. Kami.
4: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Si kain kate coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Bu abang masih bersama Bu Iyong. Hasil Bu Abang di jam 8:30 ya. Langsung enak berpantun. Pantunnya temanya cinta loop. L-O-L-O-V-V, love. Di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun. Bijak berpantun.
1: Berpantun, santun, beriung.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Pak Mu nih.
0: Pak Mu, awal gak nih?
1: Awal, biasa dengan Pak Yun ni rasa macam mana Pak Mu dengan Pak
0: Yun. Betul-betul. Betul-betul minta garu ni sama kak.
1: Jatuh mami ringin kita.
0: Ada makan Pak Mu. Apa lauk?
1: Biasa lah lauk ni.
0: Mana kak Aura?
1: Ada ni.
0: Oh.
1: Ni pantun sepesan tu Pak Yun.
0: Boleh.
1: Biar apa namanya, biar bagi

0: Hello. Halo.
1: Berpantun dengan satu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Malam juga, Mbok Yosanti. Sama Febrian Tini, Kusumaningru.
0: Apa kabar, Kak Tini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Sila pantunnya.
1: Pantun cinta ini, Mbok Yosanti. Ya. Kami percoba dulu lah ya.
0: Boleh.
1: Tujuh jendela berdinding pintu. Mm-mm. Dipasang lampu jangan disimpan. Mm-mm. Jatuh cinta saling merindu. Terbayang selalu angan dan impian. Kerja jangan lembur malam-malam.
0: Apa pula?
1: Siang tiang tangga, tiang besi, paku semua. Cinta bukan sayur asem. Pandang sana, pandang sini, lalu di bawah. Pucuk lada dan buah limau.
0: Mana ni? Hilang ni?
1: Sambung lagi Mbak ya.
0: Oi, boleh lah. Kira dah.
1: Pucuk lada dan buah timun. Daun mengkudu bisa berubah. Mabuk cinta jangan suka melamun.
0: Iya betul.
1: Melamun itu tiada berguna. Anak Cina pulang ke kampung.
0: Iya.
1: Makanlah pisang sebutik saja. Karena cinta janganlah direnung.
0: Betul tuh.
1: Janganlah bimbang hati merana.
0: Janganlah merana-merana benar.
1: Ada dulu itu Mbak ya.
0: Ya, makasih.
1: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Tini tadi, cantik pantun cintanya malam ini ya. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun, Shay.
0: Iya, Shay. Dengan Shay siapa nih, Shay?
2: Shay Jaka Suara lah.
0: Apa kabar, Shay?
2: Baik, Shay. Pak Mo, baik-baik, Pak Mo.
0: Meredeh ke ni?
2: Bukan lagi nama meredeh. Kalau saya kata tak nak nelpon, saya nak pergi ke Sungai Rengas ngagak Pak Mo ni.
0: Nak diapakan lah Pak Mo tu?
2: Nak saya kabarkan dengan Mbak Aura ya.
0: Sila pantun lah, Bang Jaka Suara.
2: Ini untuk sayang lo, ini sayang ya. Dia merede yang di anu ni, di Sungai Kupas sama di Pinyu, di anu ni, di mana ni? Di Wajuk tu.
0: Iyalah.
2: Buah nangka dibelah dua. Burung pipit mandi di kali. Inilah Jaka Suara yang masuk berpantun. Untuk Mbok Yo, kekasih hati yang cantik.
0: Alamak. Senak balik saya.
2: Ada dua orang tu, Nur Saladin yang.
0: Naya ke yang? Naya lah yang.
2: Naya yang sayang ya.
0: Penggampang bantuan yang. Apa kata Bang Jack ni? Meredeh kata dia. Pandai pula nak meredeh Bang Jack ni. Wah biasa. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Saya tunggu. Kita angkat dulu. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam juga cantik.
0: Gai. Alhamdulillah habis
3: apa ni. Apa kabar cantik?
0: Kabar baik, tampan.
3: Alhamdulillah. Udah makan cantik?
0: Belum.
3: Nanti saya entarkan ya.
0: Jangan ada. Saya tak
3: pakai
0: boleh.
3: Pakai daging ke pakai tulang?
0: Apa pula tulang ya? Saya ni dah berdaging.
3: Yelah ada kan yang masa yang biasa tak makan daging kasi tulang.
0: Betul juga. Zila Bang Jack.
3: Ya yang tadi yang laden ni saya. Ya cantik.
0: Ya tampan.
3: Apa bantuan-bantuan cinta?
0: Bantuan cinta.

0: Eh, malamari, masang po ito. Eh, salah-salah.
1: Ah, cop hidup.
0: Cop-cop. Ambil, tak ada lelen pakai po ito. Pelita dipasang di siang, di malam hari. Kalau udah dilanda cinta. Baju yang berjemur, bajunya yang berjemur pun dah mendang dah senang rasa hati.
1: Alamak. Bisa apa begitu.
0: Lagi orang.
1: Kan tengok pakaian dia dijemur kan.
0: Itulah jemur kan ya dah senang dah rasa hati.
1: Teluga.
0: Ya. Pak Mok tu ngapa Pak Mok tu?
1: Pandai kat dia nak merayu saya.
0: Nak minta kibau lah Pak tu. Orang nak jat penyakit tu lain. Anda tu cantik ya.
1: Iya.
0: Selamat malam cantik.
1: Selamat malam. Luar biasa Bang Jack. Kita tunggu lagi buat buah abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan Sakin, Mbok Yo.
1: Selamat malam dengan siapa di manakah gerangan ini?
2: Selamat malam juga untuk Mbok Yo yang paling cantik banyak direbut.
1: Di kromonik semua tidak? Ah, dengan siapa di mana lo nih?
2: Dengan Yunita yang ada di Kabupaten Nanda.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Kabar baik. Hujan tak di Landak?
2: Enggak nih, Boyo.
1: Yalah kalau gitu. Sila pantunnya.
2: Ini untuk Bang Jack nih.
1: Boleh.
2: Naik kapal di ujung karang. Ambil buku baca koran. Saya heran Bang Jack sekarang.
1: Ngapa tuh?
2: Kecil-kecil pandai pacaran.
1: Kecil-kecil. Kecil tuh. Ada Gi.
2: Nah itu aja Mbok Yo, dibalas kalau masih membalasnya biar terkejut ya.
1: Iyalah.
2: Satu lagi untuk Mbok Yo.
1: Boleh.
2: Satu titik tanda koma. Mbok Yo cantik. Siapa yang punya? Jadi kan Mbok Yo dari perebut kan tadi.
1: Betul, makanya bingung saya siapa yang punya nih.
2: Jangan Mbok Yo, cabut undi Mbok Yo ya.
1: Cabut undi betul juga. Oke. Iya. Sama-sama. Harus. Makasih Kak Yunita di Landak dak dak dak. Saya bacakan dulu chat yang udah masuk nih dari Bang Panci Combat. Dari Baghdad nih, penonton boleh dimakan. Dari Baghdad nih. Pantun boleh dimakan. Ular merayap mendengarkan radio. Ular merayap mendengarkan radio. Sampai tercabut ditimpa tokol. Panggilah sedap memakan bakso kalau dicampur teluk dan jengkol. Ada pula jengkol lah ni. Kau teluk sih, iyalah bakso. Jengkol ni agak-agak gimana gitu ya. Tapi bisa lah kali ya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Bijak berpantun.
0: Berpantun dengan santun. Siapa kawan yang dari Landak tadi tu?
1: Si cantik Yunita.
0: Yunita, yalah, salam kenal lah buat Yunita.
1: Iya gendak.
0: Ini saya nak ngalas pantun dia.
1: Boleh.
0: Di waktu pagi membaca koran. Pergi ke pasar pakai sepatu. Pantun saya tadi tu bukan saya baca kan. Cuma saya nak belajar Melayu. Memang saya belum tamat SMP. Memang wajar lah jadi kecil kata dia.
1: Buat 10 tahun ni dah.
0: Wajar lah dia ingat yang saya.
1: Buat 10 tahun.
0: 2012 baru.
1: Selamat malam. Terima kasih Bang Jack dah bergabung. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
1: Dengan siapa di mana?
3: Naik sepeda ke Batu Layang.
1: Jauh tuh.
3: Ini Kakanda kekasihmu sayang.
1: Alamak, bergabung Kakanda nih. Apa kabar Kakanda?
3: Baik ya Kakanda nih sayang.
1: Hujan enggak Kakanda di sana?
3: Enggak, gerah enggak ada.
1: Iyalah kalau gitu. Sila pantunnya.
4: Selamat pagi.
3: Sudahlah. Apa tadi itu ya? Di depan rumah banyak si burung beo. Naik sepeda pergi membeli madu. Udah lama Kanda tak mendengarkan Adinda yo.
1: Oh iya ke?
3: Membuat hati Kanda menjadi rindu.
1: Andai pula rindu
3: Andai lah. Nama gak orang pinter.
1: Betul juga. Betul. Ada lagi tak?
3: Apa lagi dari itu ya? Naik ojek membeli bakwan. Hingga pula ke terminal. Bang Jack bukan boleh dengar suara perempuan. Lalu ada lah dia nak salam kenal.
1: Semua mau ini tak? Umur umur buat 10 tahun.
3: Kata si 2011.
1: Oh 2011 ya, iyalah. Ada lagi tak?
3: Sementara itu ya.
1: Iyalah.
3: Selamat malam saya.
1: Iya. Itu dia tadi kan Danya Hia. Saya bacakan dulu dari chat WhatsApp ya. Ada Bang Udin nih. Malam bo iya monitor ya nih, salam budaya kata dia. Iyalah, monitorlah dia Bang Udin di Tanjung Raya. Kita tunggu lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 08115700943. Bijak berpantun.
0: Berpantun dengan santun. Banyak buahnya si buah sawo. Cuman sayang buahnya masih muda. Kalau semua nak mau buat ambok yo. Biarlah saya ngalah. Saya pindah ke Landak.
1: Jauh dia. Saja yang di Landak. Itu dia Bang Jack, makasih udah bergabung. Sila lagi buat Mbak Abang yang nak bergabung bersama saya, langsung aja bijak berpantun.
4: Bijak berpantun santio.
1: Dengan siapa di mana?
4: Pak Mo.
1: Iya Pak Mo, sila.
4: Pantun untuk yang Siti ni. Balas palun kemarin ni. Terus sungai beli telur. Tinggal sementara belilah kacang panjang. Saya ni susah tidur.
1: Enggak pula.
4: Dan saya mikir panjang. Susah tidur bangun saya mikir panjangnya.
1: Tak usah dipikirkan benda panjang tu.
4: Dah udah yo
1: ya. Ya, makasih Pak Mo.
4: Malam.
1: Malam. Itu dia Pak Mo. Selanjutnya bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Kak Mala di Punggur.
1: Apa kabar Kak Mala?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Sila pantunnya.
5: Pasang telinga orang Sungai Kupah. Naik ojek membeli yoyo. Di dalam kolam ada buah duku. Jangan cuba-cuba Bang Jack merayu Mbok Yo.
1: Ngapa pula?
5: Bayak nanti malam tidur di tepi tungku.
1: Yus ya ni.
5: Dulu,
1: Mbok Yon. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Makasih Kak Mala di Punggur. Saya baca dulu yang chat WhatsApp ya di... di Kutai ini ada Bang Adenan ya. Bukan kata dalam tempurung, panas setahun lenyap hujan sehari. Mbok Yo cantik pandai bersenandung, terpanah Dewa Amor langsung ke hati. Dewa Amor tuh. Sila lagi buat Mbok Abang ya. Nak bergabung bersama saya, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan siapa Mbok Yo, gabung lagi?
1: Boleh, sila.
2: Ini untuk Bang Jack. Beribu-ribu kulihat bintang. cuma satu yang paling terang. Ribu-ribu gue kenal bujang. Cuma Bang Jack yang aku sayang.
1: Wuhuy. Sedap.
2: Satu game boyo.
1: Boleh.
2: Angkat-angkat kau bang ke langit. Sampai ke langit, langit berseling kain. Biar betang kok bumi dan langit. Saya tak mau cari yang lain.
1: Alamak. Dah klop benar lah ya.
2: Kita jemuk yo ya.
1: Iya.
2: Bang Jack
1: membalasnya.
2: Makasih Bu
1: Yun. Sama-sama. Selamat malam. Itu dia Kak Yunita di Landak. Dah bergabung bersama dengan saya. Sila kita buat abang yang lain yang nak bergabung bersama. Bijak berpantun.
0: Berpantun dengan santun. Mati jadi benar lah saya pindah ke Landak. Cuaca lah panas lubung kain. Angin lah kencang. Umput pun rebah. Kalau Yunita cari yang lain. Saya akan mengantung diri di buku jambah.
1: Alamak. Jambah?
0: Buku jambah.
1: Tak berasa kalau situ tu.
0: Ini untuk orang punggo tadi. Dia dengar orang punggo pasang telinga tu betul-betul. Apa tadi? Orang menulis di atas buku. Apa ya? Nyalakan api, meninggikan dandang. Biarlah saya tidur di tepi tungku. Ada kalah untuk ngangat-ngangat kan belakang. Kebetulan hujan ni.
1: Teluga.
0: Malam-malam yo masuk ke Yulana.
1: Sila. Wah biasa, Wah Abang. Ya, masa kita tunggu lagi buat Wah Abang yang lain nak bergabung bijak berpantun.
4: Berpantun dan santun.
1: Dengan siapakah di ini gerangan?
4: Di pohon mempelam seorang bio. Bung camar di pohon garu. Selamat malam, hoi Mbok Yong.
1: Selamat malam.
4: Saya kabar di kota baru.
1: Apa kabar?
4: Jaga segala si burung galaktik. Hingga pula si burung bio. Alhamdulillah kabar baik. Gimana pula dengan kabarnya, Mbok Yo?
1: Kabar saya pun baik.
4: Apa sekarang? Saya tidak lahir. Burung bio di pohon rajati. Di tengah hujan, bulunya gugur. Wahai Mbok Yo, permata hati.
1: Betul.
4: Usah dihiraukan orang yang masih di bawah umur. Kenapa pula Kak Yulin saya bilang masih kecil bang kecil?
1: Ngapa ya?
4: Tak kecil.
1: Sedang lah.
4: Tak begini. Ikan sembilang, ikan keli. Ikan di panggang di atas tungku. Siapa bilang tu bang cik anak kecil? Kata orang tua dulu dia itu ketuk.
1: Aduh ya.
4: Pasti ketuk kan lama tak kedengaran ketuk.
1: Oh.
4: Kok macam memang dia tahu lah.
1: Baik meredeh bang Jack.
4: Oh, enggak apa-apa. Saya suka meredeh. Oke, okay, makasih Mbak Yoyo.
1: Ya, sama-sama. Selamat malam. Itu dia tadi Bang Awi di Kota Baru. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
1: Wah biasa. Kejot kita. Dengan siapakah gerangan?
2: Dengan Putri Ayu. Olah-olah aku Bu.
1: Ngapa ngegas benar.
2: Dia orangnya tidur terbangun ya.
1: Betul juga. Apa kabar Putri?
2: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
1: Aman terkendali. Banyak minum es. Iya. Sila pantunnya manjang.
2: Ada keramak manjat kebunton. Terus ikan tembekot di dalam parit. Sudah lama tidak pantun.
1: Betul.
2: Manjang takut disakat Bang Jack.
1: Oh, gitu ceritanya.
2: Ah, itu cukup sakat. Jadi kalau kita dengar suara dia tu, kita dia gulat dah tu. Menyiapkan tu.
1: Lagi ada lagi dah.
2: Balut. Apa kata ya?
1: Apa tu?
2: Apa tadi? Lupa dah manjang tu. Tadi dah ngarang dah. Dua tak hari dah manjang ngarang ni, lupa dah.
1: Kau dah lupa tu kan, tak ingat je.
2: Balut tu apa tu ya? Eh, leteng ingat. Buat yo eh. I love you.
1: I love you too.
2: Jaga suara.
1: Makasih. Makasih manjang.
2: Itu salah.
1: Itu dia manjang Siti kita, Bu Abang udah bergabung bersama. Kita angkat lagi penelpon bijak berpantun.
6: Selamat dengan santun. Pak Mo.
1: Iya, sila Pak Mo.
6: Pesengaya boleh lah betik. Salah.
1: Halo. Halo.
6: Kosong air bolehlah kuntur.
1: Jangan
6: lupa bolehlah betik. Ini cik ni pantun tu cik no. Kena cik no orang yang paling cantik.
1: Pandai-pandai cantik Pak Mo.
6: Suara tu kali cik no tu.
1: Yelah.
6: Ujung itu Mbak Yo.
1: Iya.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam. Itu dia Pak Mo, biasa. Kita angkat lagi ya Bu Abang penelpon berikutnya. Bijak berpantun.
7: Berpantun dengan santun.
1: Apa pula tiba-tiba begitu suara?
7: Dari Putri Ayu, olah-olah kubu.
1: Oh, mandai nak ngolok. Baru ada keruk-keruk ketawa ha.
0: Maaf ya lah yang manjang.
1: Tak usah maafkan manjang. Tak usah dimaafkan, biarkan duhaka.
0: tak boleh.
1: Dia
0: ngatakan saya ni pandai nyakat dia. Pula mana pula dia. Hanya pantun ya, untuk manjang ya. Ikan juara di dalam bukan. Bukannya buruk, talinya putus. Mana pula saya ni pandai nak nyakat.
1: Iya sih, betul juga.
0: Nak kejulukan orang nama saya ni Bang Jack si Putera Antos. Mana pula pernah nak nyakat.
1: Iya sih, betul juga. Tak pernah nyakat.
0: Ini untuk orang mana tadi? Orang landak tadi. Ikan sebelah seikan betutu. Dia campur pula seikan serinding. Wahai Yulan, apa siapa saya?
1: Yunita.
0: Wahai Yunita, jangan bantuan seperti itu. Saya takut Bang Jaka suara dengan Bang Yahya menggaruk dinding. Dia kan boleh dengar kawan senang.
1: Oh, betul juga.
0: Habislah dinding dia kawan. Dah, selamat malam.
1: Selamat malam. Makasih Bang Jack dah bergabung. Saya bacakan dulu ya chat WhatsApp yang udah masuk bersama dengan kita. Ada siapa nih ya? Oh, ada Bang Amin Senjaya. Mari memetik, memetik bunga. Bunga dipetik si bunga melati. Kalau Mbok Yo belum ada yang punya, bolehkah saya mendaftarkan diri? Oh, gampang, Mbak. Boleh. Boleh sekali Bang Amin Senjaya. Makasih pantunnya. Selanjutnya bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
8: Malam dengan kekasihmu sayang.
1: Siapa kekasih saya nih?
8: Yang di radio.
1: Ah, sila.
8: Jangan nak pilih siapa-siapa lagi.
1: Oh, gitu ke?
8: Oh,
1: iya.
8: Kalau laki-laki tu boleh banyak, tapi kalau perempuan tak boleh banyak-banyak.
1: Eh, masa iya?
8: Iya. Mana boleh perempuan banyak-banyak, kalau laki-laki boleh.
1: Ah, iyalah. Sila-sila pantun ah.
8: Apa tadi tu?
1: Lupa.
8: Apa tadi tu ya? Ini gara-gara Bang Jack ni.
1: Bang Jack ni.
8: Apa tadi tu? Tahu dah nanti jangan lupa.
1: Ya malam. Ini ada hawa anu dah merayu sudah lupa pantun. Waktu tak lama lagi mau abang ya, kurang lebih 2 menit lagi. Jadi sila yang nak bergabung bersama saya bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
1: Kak Mala, sila pantunnya.
5: Ya. Untuk putak entus. Buah cengkodok dan buah duku membawa parang pergi ke sosok. Kalau Bang Jek tidur tepi tungku, 11-12 lah dengan arang dapuk. Dah dulu moyo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih. Itu dia tadi Kak Mala ya. Di punggur Mbo Abang. Ternyata waktulah yang memisahkan kita. Kak Mala tadilah penelpon terakhir kita pada malam hari ini Mbo Abang ya. Makasih. Makasih banyak semuanya yang udah bergabung baik lewat telepon, WhatsApp, ada di chat juga. Makasih banyak ya yang belum sempat bergabung. Masih bisa bergabung di kesempatan-kesempatan berikutnya Bu Abang ya. Makasih banyak sekali lagi Bu Abang. Saya juga pamit undur diri dari ruang dengarnya Bu Abang. Setelah ini masih ada Budaya Kenayan yang akan kita dengarkan bersama. Kemudian juga lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Bu Abang. Adil Katalino, Bacur Amin Gasaruga, Basengat Kajubata. Salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.
9: Malinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: kompetisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Cubata. Ayung Budaya nianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

kita berada, nang pastinya bisa nangaran siaran diri malam nian. Diri batamu lagi dalam acara siaran budaya Dayak Kanayat ngelalui RRI Pontianak Kak Pro 4 FM 94,3 MHz. Ya, malam nian kalau siat tak lagi kak dapat kita semuanya. Pastinya Kak Lucy nak babaro karena ada tamu ya Kak Lucy nian. Tadi udah tama uga, iya nyapa diri semuanya. Tadi man bahasa salam diri nang pastinya udah cukup trennya. Jadi kami ulangi lagi nya, kami batalu mau ngucapan salam untuk kita semuanya.

0: harus.
1: Nah, tentunya salamnya nudaina asing lagi untuk diri semuanya. Kadang-kadang ada juga orang nang batanya arti dari salam dirinya. Nah, sebenarnya kada diartikan ya pastinya semua udah pasti nawan. Karena kan dari awal udah adil kata Lino kan. Kata Lino kan manusia. Bas curamin kasaruga kan surga diri dah nawan, curamin dah nawan kan. Bahasa ingat Kak Jubata, bahasa ingat kan artinya Banapas, Jubata kan Tuhan artinya kan. Pokoknya ada pasti semuanya kok udah bisa diartikan arti yang terbaik dan terbaik sangat terbaik. Betul nak?
0: Betul. Iya.
1: Nah biasanya kalau sih lainnya malamnya riuh di riwa karena ada nang nyambung, ada suara heneng dehnya nah ada malamnya dah ada ngayungi dirinya. Jadi agak riuh sabebet salain Jason rupanya ada tamu barahu lagi nih. Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Saya namanya tadi nak kenalan lupa. Namanya
0: Tasya.
1: Tasya, iya. Selamat malam moga untuk Tasya karena udah ikut tamu nian Kak siaran diri pagi semuanya. Jadi kami batalu malam nian yang ngobrol-ngobrol santai untuk pagi semuanya ke acara siaran budaya diri malam nian. Tentu sesinya atau pembahasannya seputar ya istilahnya kok banyak macam lah.

0: Terus Kak Dedi cerita masalah budaya, adat, terus kok tradisi. Nah, semuanya kok misalnya juga dalam kehidupan diri sehari-hari kan diri pasti selalu namanya kok ada nang namanya kadek ka kampung nian banyak hal nang pastinya diri nauan misalnya diri masa diri gienek deh kan nampen kan diri dah bayaan.
1: Nah, bayaan.

0: ayuk sakarayungan diri untuk keluarga, untuk orang Tuhan, nah pastinya juga untuk pagi-pagi diri. Nah, nangko pasti semuanya nang enggak bisa diri bisa man kehidupan diri misalnya dalam hal permainan misalnya. Nah, jadi malam ini kalau sih mau nanya dulu nian untuk Tasya mungkin di zaman eneknya ada misalnya permainan-permainan nang asik, permainan-permainan tradisional nang ada misalnya nang ampet masih ada. Lek buket tradisional tapi istilahnya kok permainan nang sangat berkesan nah misalnya kan nang bisa diri namanya sampai ampet nari nang bisa diri lupakan. Nah, misalnya permainan ahen yang buat Tasya.
1: Contohnya permainan ukau.
0: Ukau ni permainan ahetsa.
1: Permainan yang menggunakan batu kerikil enek.
0: Apa ya? Oh, nang kok kadek kami madanya anu mainan tasak. Oh. Nang pakai jannya kok gini? Kelambungan. Wah, luar biasa. Ahet tadi namanya?
1: Ukau.
0: Ukau. Nang kok kan diri kan cara mainannya kan bebas wah.
2: Bebas.
0: Misalnya kadek bisa juga dilombakan kan? Jadi Tasya bisa mainnya.
1: Pane
0: kadek anu Jessie.
2: Pane dong.
0: Oh, pane.
2: Permainan zaman dek.
0: Soalnya kan umum kan permainannya ya bisa untuk istilahnya urak dewasa, bisa juga untuk anak-anak, bisa nang laki, bisa nang bini. Nah, terus ada permainan lagi Shen selain mukau tadi.
1: Mukau.
0: Mukau.
2: Ya, sih kami main ane main galah kepung.
3: Galah. Biasa di kami kok disebut asen,
0: galah asen. Asen. Oh, wow. Galah,
1: galah asen.
0: Jadi banyak sebutannya kan. Jadi kalau sih macam nang tadi permainan tasak tadi ya kami sih tasak kok. Main tasak ya kami kan pakai
2: batu.
0: Batu. Bukan cuma batu sebenarnya kami enggak bisa dari anen-anen tikuyuk nang enek-enek kok nang dari laut. Nah, bisa kan? Nah, nang putih-putih kok di taap ke pantai. Nah, nang kok enggak bisa terus dari buah guminting juga enggak bisa. Enggak kok nang sama ayahnya bege gata. Pokok semua bisa dipamuat bukan cuma dari batu.
1: Betul.
0: Tapi kada permainan galah asen wah ini nang paling asik nih.
1: Repo kamu.
0: Luar biasa. Jadi banyak permainan. Walah nang sangat berkesan wah kada diri tele misalnya ampiat nari nang leko kan jarak lagi diri
2: jarak,
0: makanya kada biasa timbul diri tele kak gadget diri biasanya ada muncul kan kak macam TikTok macam kau kan urang posting lagi kak Facebook macam kau kan rasanya ganjil diri nilainya rasa mau ngulang
1: betul gitu. Rasa mau ngulang kangen leko rindu
0: berarti zaman-zaman Tasya udah pernah ada. Merasa zaman Tasya udah pernah merasa
2: udah
0: semua permainannya udah pernah merasa
2: udah main guli jadi
0: main guli ya
1: main
0: kalau sih nangku kadang-kadang sampai namanya kan diri kan ayah model balomba leko
2: balomba,
0: kan. Jadi saya nang kalah saya nang manang macam guli leko kan nang pakai kadek nanti nang kalah kok di jantuat nih gulinya leko kan. Jadi kadek diri udah kalah kok kan luar biasa kok diri nen sampai bangkak-bangkak kalau sih karena kalah nen tadi. Tapi sukanya nang luar biasa. Nah ada lagi nih permainan ayah kadek-kadek kami malahnya mainan no kasti Belanda. Nang pakai kayu wah. Nang pakai kayu dicungkilat
2: oh nang leka upin pilep upin ipin ke
0: nanti disambut leko pak
2: oh aw no.
0: Main kasti Belanda kada kami mana
2: ya pak dipanjat lubang kan kado
0: dipamot lubang
2: dibarek kayu
0: di atasnya dicungkilat macam kau nanti diri sambutnya kan nanti di pokoknya luar biasa lah permainan diri deh. Nah jadi nang banyak dari permainannya bahkan jadi permainan nang bisa diperlombakan macam di acara-acara tertentu leko kan macam naik dango macam kok kan ada namanya perlombaan nang permainan gasik. Bahkan permainan gasik nen sangat di hampir malah jadi perlombaan leko kan
2: sumpit juga nyumpit
0: sumpit leko jadi nang kok dah jadi permainan tradisional akhirnya udah membudaya juga kan mandiri sampai empat nari nang nyumpit ini nang diperlombakan jadi banyak sekali hal-hal nang permainan nang sangat-sangat diri cintai kan nang muncul waktu-waktu tertentu, macam acara-acara gawe daya. Nah kadang biasanya selain naik dango, lomba gasing-gasing kok, biasa diri ke kampung ada musim bahannya. Ada uga kan?
3: Betul, ada.
0: Ada uga main, nah namanya main gasing leko.
3: Main gasing.
0: Nah, kita berdua pernah nak main gasing?
3: Nggak panik.
0: Ada kali sini yang panik, permainan nah hejak panik kali sih. Jaman kak, jaman kak kampok kali sini yang paling suka lah pokoknya nang namanya bermain nang permainan nang macam-macamnya. Pokoknya banyak lagi lah wah. Cuman dah banyak lupa dah permainan yang. Karena ya diri ini kan sampai nari bukan karena lupa, bukan karena diri. Sebenarnya diri kok ingat, cuman nak pernah prakteknya lagi. Habisnya diri mau praktek kan diri mau mulai dari awal lagi kan.
1: Betul.
0: Ngajari nang baru-baru misalnya kan. Ah, jam kamu dah kemuda ampen kan lahir nang enek dari diri kan. Mereka kan nape doan sama sekali karena mereka udah kenal udah ngenal digital yang macam nian kan udah zaman-zaman udah maju udah ada HP segala macam kan jadi mereka otomatis indah mengenal yang seperti kok. Nah contoh lagu jalah kadek diri lagu nang 80-an misalnya lagu 70-an sementara kita nape lahir waktu kok kan misalnya. Nah muncullah lagu nang zaman kok mungkin kita merasa
2: aneh rasanya
0: kan nang lagu kan. Nah seperti kok sama gak man permainannya kadek di zaman kita permainan kuah ina ada nang anunya nang nurunannya kayak kita misalnya kan otomatis kita uga bingung model permainannya kan. Nah, semoga man Kak Lucy misalnya kan kadek misalnya Kak Lucy ina nauan dari orang tua adeknya ataupun dari kakak abang nang madahan permainannya pun nggak mungkin uga kakak bisa nah macam kuah. Jadi masih banyak lagi permainan yang lain. Nah, selain kok ada nang permainan lagi, Sen, kira-kira?
1: Ya,
3: biasanya, boh, nang aku nuan, boh, kayak diri udah banyi kan? Ada yang namanya kok diri, namanya kok nang
0: numpi, nampi.
3: Nampi.
1: Nampi.
3: Nang kok sih sering juga, dilombakan juga nang kok sering.
1: Oh, betul.
3: Tari nampi.
0: Nutup dulu,
3: baru nah. Aneh.
0: Nutup padi, panen nak kan numpuk padi.
3: Nana.
0: Payah kau nyerap numpuk padi. Kalau si panen, bahani panen, numpuk padi panen, pokoknya semua serba bisa. Nah, jadi kan tidak langsung nampi dulu, ditumpuk dulu padinya, baru ditampi.
3: Dijamur lah dulu.
0: Laka dibebet padinya dijamur. Nah, dah kering kan, dibuang ampa-ampanya kok kan. Pak padi gua cara manual kan zaman de zaman nenek moyang diri zaman orang tua de-deatnya sanape diri nian lahir kan mereka pakai manual semua maraset padi pakai cara dianukan pakai nyiro leko kan pakai angin asli leko kan. Nah nanti nang ampaknya udah terpisah barulah nang bersihnya dijamur. Nah dah kamas barulah di masukkan ke tempat namanya langko ataupun lumbung. Nah kadek dah mau lumbungnya dah mau molahnya jadi beras dijamur lagi padinya baru ditumbuk ditampi. Nah terus gua nangkolah nang karena mungkin prosesnya seperti kolah mungkin lalu jadi diperlombakan jadinya kan. Lomba nutup padi, lomba nampi, terus lomba ahe lagi biasanya sih. Nang zaman de permainan.
3: Congker pilanuk.
0: Ah congker. Apa ahe kau lagi?
3: Congker pilanuk.
0: Tari pilanuk.
3: Nang kau. Nang bakal lompok kau ya ada nang megang empat sange kayu ke. Ada 8 kayu empat ke empat wah. Satu dua.
0: Nang kau nggak pernah harus ikut nang kau. Nah, kita berdua pernah.
3: Kayak ikut nang kau latihan sih pernah.
0: Pernah latihan juara nak.
3: Kayak soal ikut lomba untuk nang kau aku nggak pernah cuman latihan pernah.
0: Latihan pernah. Jadi ikut permainan nang kau gak uang. Nang kau sih soalnya permainannya lainnya harus penuh ke diriku harus konsentrasi.
3: Betul.
0: Kada enak kan bisa
3: tak
0: salah.
1: Takapet.
0: Sangat bahaya permainan aku. Nah selain ku ada lagi senang lain.
1: Hewan biasa.
3: Enggrang batok.
0: Ah, nang kau apa lagi?
3: Nang kau nang diri bajalan make tampuruk kelapa.
0: Oh, nang dipakai tali kan? Diri bajalan. Oh, nang kau nang pakai timpuruk gua. Terus nang pakai kayu nang tinggi kau namanya?
3: Bambu. Ayah ke oh nang
0: kau. Ah, nang kau bajalan pakai nang kau gak kan?
3: Oh, ada.
0: Ah, biasa dilombakan juga. Udah lama diri nak nelek nang macam-macam kau. Tapi kada diri mau neleknya biasa kada waktu naik dango ku ada kan?
3: Ada.
1: Biasanya ada.
0: Iya, berarti kan ratinya pet nari kan permainan-permainan ku masih tetap mentradisi kan. Jadi masih tetap dibudayakan dalam acara-acara diri nang diri adaan setiap satuan sekali macam naik dango macam ku kan. Nah, di kolah kada diri. Makanya kalau sih ku suka naik dango biarpun angat-angat suka nelek urang lomba-lomba nang macam ku. Biasanya kan mau nelek lagi ba macam ai sih lek ba macam lomba urak nang main gasing tadi terus nang nyumpit koa nah terus juga nang tadi nang janyu nari tadi nari
1: nang pakai cokel pilanuk
0: nang koa suka gak nonton nelek-neleknya lek koa suka nelek urak lomba lah pokoknya nang nampi baras segala macam berarti kan anak-anak diri ampet nari kan mereka ya. Oh, mereka berarti kan udah diajarkan bahwa lenyan lah zaman-zaman DE ada seperti nian. Nah, ampet nari diperkenalkan lagi, diteliat lagi. Nah, jadi artinya kan nang leko kan tetap mengakar kan jadinya kan.
3: Biar nana hilang.
0: Biar nana hilang. Makanya diri nian harus tetap menjaga nang udah diturunan nenek moyang diri dari zaman dahulu ya kadiri tetap diri lestarikan diri.

0: Sekarang nang udah cukup canggih, tapi diri harus ingat juga asal usul diri, ayah mae de-nya, bahwa diri pernah mengenal nang seperti nian. Nah, sampai diri betul-betul 100% terpengaruh. Mulih sih diri mengenal barang-barang nang seperti nian. Tapi kan diri harus memilih artinya nang diri anggap baik leko nang ko nang diri taat. Nah, kada misalnya nang nginak baik, nah ame sampai diri leko diri buah nang nginak baiknya. Nah, betul kan?
1: Betul.
0: Masih ada enggak sih nang lomba-lomba nang lain? Banyak kali.
2: Adakah sih sebenarnya?
1: Cuman mana ingat.
0: Tadi nang bisa diikutkan lomba tadi kan? Macam gasing tadi kan? Tari pilanuk tadi. Pilanuk. Baru ahe nang pakai tempurung kok enggak?
2: Aneh ahe sih.
0: Ah, nang kuat tadi kan? Pokoknya banyak, tapi kada jenis permainnya sangat banyak sekali. Nak galah asen itu ini segala macam.
2: Betul. Iya. Basolek nya di ane.
0: Basolek. Kalau sih kau pernah deh yang pus naik dango ke toko kan. Ada orang tua kau, ya kau dari Manyalit tak kampung ngelek, kau lupa gak? Soalnya dah lama sih naik dango toko waktu kau kan tertarik. Dah tuha masih bisa main suling. Nah, sangat merdu sulingnya asli ya kan. Dari mek alusinoan kayak kalusi kok penasaran. Nyamaki orang tua nian, nanya iya dari A sampai Z. Habis dinanya kan. Dari tahun sangai ya pane basoleng aya mai caranya ya bisa membuat soling nian. Terus lagu-lagu ya bisa nang di pemot soling nian kan. Nah, terus iya nian main solingnya nian. Belajarnya dari main nih kau kan. Pokok semua kalau sih nanya luar biasa memang orang tua kau. Ya mungkin dah lupa gak sih tahun. Pokoknya naik dango ke toho waktu kau. Cuman empat nari mungkin orang tua kau dah sangat tua sekali. Kadek pun dia masih ada. Mungkin dah sangat tua. Mungkin ya mudah-mudahan dia bisa nurunan ke anak ucunya permainan solingnya nih yang tadi kan. Nah, seperti gua jadi banyak lagi hal-hal nang diri nauan nang betul-betul empat nari harus diri kenang leko kan ame sampai diri lupaat.
2: Betul kok.
0: Nah, jadi masih banyak lagi nang mau diri bahasnya di batalu. Tapi lainnya apa nangar diri mau nangar lagu dulu.
2: Boleh nih.
0: Nah, ada nang mau kirim lagu ini Tasya. Mungkin lagunya ini
1: ayo wasen.
2: Enggak nih.
0: Gagok lagu dulu biar Bang Riki dah senyum-senyum. Katanya nanti yang mau ngagok lagu.
2: Mungkin ada yang mau request nih bisa hubungi nomor Kak Lucy. Nomornya nian 08-21-5367-9494. Kadek kita mau request lagu silakan hubungi Kak Lucy, Bo.
0: Ayo. Iya. Baik, Jesse, Tasya, diri dengan dulu lagu untuk pendengar semuanya. Nanti diri lanjut lagi ngomong-ngomong. Okay.

0: Markapala, Ayung semuanya. Dari tadi udah nangar lagu, jadi kami batalu mau lanjut ngomongnya. Tadi juga Jason udah mario nomor kalusi untuk pagi semuanya, untuk Ayung-Ayung semuanya. Jadi kada misalnya kita mau gabung ke siaran diri, silakan. Karena nanti kami buat sesi wah sen, jadi selain diri ngomong tentang tradisi adat istiadat budaya adat kak siaran diri nian, aku ga mau marek kesempatan untuk pagi semuanya, untuk Ayung-Ayung semuanya, pokoknya tanpa terkecuali lah. Kada misalnya kita mau kirim lagu silakan, karena nanti ada acara kirim-kirim lagu dari Pananger untuk Pananger.
1: Betul. Kadik pun ada nang mau marek ahe namanya kok kak. Pertanyaan untuk diri bisa uga wa
0: bisa. Bisa. Misalnya mau bertanya ahe tentang pokoknya nang berhubungan man adat istiadat diri lah, ayat, pokoknya. Silakan nanti diri bahas sama-sama atau mungkin nang mau mare masukkan uga misalnya oh Kak Lucy nian kurang cerita tentang nian misalnya. Mungkin Kak Lucy nya nak nuan ojek diri kirim ja biar Kak Lucy pada nyampetnya. Nah, kan diri ini ada salahnya berbagi ilmu tuh nak.
2: Betul.
0: Karena ada diri pelit ke ilmu nak mulih nak lalu jadi nak pintar diri kan, ada diri nak berbagi ilmu kan. Nah kebetulan ada namanya ada pagi diri nian, nian dari Maya Sopa katanya. Nah, kau dari Maya Sopa nian kampung Mai.
1: Maya
0: Sopa nian daerah Singkawang.
2: Oh, Singkawang.
0: Iya, jadi nian ada kirim nian kasiaran diri ya, jadi selamat malam untuk nang dari Maya Sopanian. Jadi lagunya katanya terserah lah, jadi pokoknya lagu-lagu daerah lah. Nah jadi untuk kita semuanya pastinya diri muter lagu-lagu diri. Ada misalnya ada nang mau bakirim-kirim. Nah terus namanya saya Dianua namanya. Selamat malam kak, aku Nian dari Singkawang katanya. Dari Maya Sopa. Nah aku mau minta lagu kak kita kak katanya. Lagunya lagu nang Badendo.
1: Badendo.
0: Judulnya Pengantianku.
1: Oh,
0: ada gak lagu Pengantianku?
1: Ada.
0: Nah jadi nanti diri gago lagunya lagu nang bajudul Pengantianku. Nah terus juga aku nian gak nangarang kita siaran kak, aku gak nongkrong nian kak katanya.
2: Mantap.
0: Iya, jadi banyak nangi yang ngirim nian ha. Untuk Daapon katanya, Coa, Raduan, Parma, Lukman, terus untuk Lengki, banyak lagi nang lainnya. Terus kami nian rami kak katanya. Nah jadi macam kuah, jadi lainnya naik ada misalnya kita mau kirim silahkan, pokoknya yang namanya mau bakirim lagu

0: Ceritanya sebenarnya nggak bisa habis, Mbak, ceritanya.
1: Betul, nggak bisa habis.
0: Saya lagi kalau sih ada cerita Mantasya, Manjation, selain diri cerita macam nian biasa pada udah di batalu cerita nak pandai habis ceritanya, nah, ada aja nanti ceritakan.
1: Ada man topiknya.
0: Ada aja topiknya. Nah, ngomong-ngomong kita berdua nian pernah nak nangar nang namanya Pak Bayu.
2: Pernah.
0: Nah, Pak Bayu. Jadi kalau sih kade udah ngomong masalah Pak Bayu nian, kade dan nenek Pak Bayu salut sih di nenek orang-orang tua. Udah batuaat kok bisa ya memuat ngaraut Pak Bayu seindah, secantik, macam kuah sampai bertingkat-tingkat macam kan. Wah, saking penasarannya kalau sih pernah enggak ngatakni ada orang tua diri nang panen muat Pak Bayu gua. Jadi kalau si tanya lagi macam mai, ternyata susah juga muat barang gua.
2: Susah kan?
0: Pertama bulunya harus dipilih katanya, nak sembarangan. Alatnya juga, tidak boleh pakai isok sembarangan katanya kan.
2: Betul.
0: Harus pakai isok nang
2: khusus
0: tajam, namanya gua insaut namanya. Jadi nang muatnya juga. Inak mulih juga urak nang nape pernah belajar. Berarti kan barang nian kan otomatis memang harus dipelajari kan, harus diturunan juga berarti kan, inak sama orang bisa. Seperti hanya juga urak nyangahat kan.
2: Oh, betul.
0: Nah, kan inak sama orang bisa nyangahat. Uju-uju misalnya ada acara, misalnya ada pesta padi, lalu Jason disuruh nyangahat misalnya kan, tentulah Jason nolak.
2: Barang nak pani.
1: Nak muli sembarang.
0: Karena orang nyangahatnya kan keturunan enggak usen.
2: Betul.
0: Ya kok pertama kan urak nang memang udah keturunannya. Terus juga usianya pun enak muli nang muda kan. Harus nang laga tua. Berarti ya dari neneknya ya turunan ke anaknya, nanti anaknya turunan lagi ke anaknya kan, karena ucu-ucunya. Nah, lekolah. Jadi ada turunannya baurak nang jadi panjangatnya. Karena diri pikir pun coba kada diri nang urak nyangahat gua kan macam menghafal. Kan ini nak mudah menghafal barang gua kan, secepat ko lagi kan. Nah, kadang diri nang seperti ini ya mau ngapal pekerjaan pekerjaan diri aja nak mudah kan, susah. Ah, lagi macam nyangahat.
2: Oh, nyangahat enggak doang. Nah,
0: coba kada kita berdua pernah nilai urak nyangahat kita dengar ngapal kan mereka?
2: Hafal.
0: Nah, semua-mua but ya sabuti kok bisa hafal macam ko kan. Jadi urak panjangan kan banyak orang paling pintar. Kada menurut kakak. Paling pintar, sangat pintar.
1: Betul. Lah.
0: Karena ia selain ko ia bisa, kok ia bisa menghafal, kok ia sejauh pemikirannya nun, imajinasi otaknya kok bisa sampai nalarnya jauh leko kan. Nah, berarti ya betul-betul dikuasai hal-hal nang memang udah membudaya kak ia, udah pintar, udah tertanam ke otaknya bahwa seperti nian aku ngomong dan akhirnya seperti nian. Macam gua jadi urak panjangan gua ternyata sangat pintar ya. Kadek menurut kita berdua betul enggak? Setuju.
2: Barang jukut gua sakral juga ame asal-asal nyebutannya.
1: Ngomongnya enggak muli salah.
2: Enggak muli salah.
0: Makanya tadi kakak madah pintar karena ia hafal kan. Enggak pernah salah kan ia nyebutnya.
2: Enggak pernah.
0: Kakak kok salut. Makanya kakak kadek misalnya pulang ke kampung ada cara-cara liko kan macam gawe-gawe macam gua. Kakak paling suka nangar urak nyangahat. Paling suka.
2: Merinding sih kak.
0: Suka kakak. Cuman ada satu hal yang kakak gali. Urak barobat nang macam balenggang.
1: Balenggang.
0: Anang kok kakak gali nangarnya.
1: Betul.
2: Betul.
1: Bunyi gongnya.
0: Kadang-kadang hayalan kakak kok gali leko. Nah, nengahnya cuman leko aja lah. Intinya kok aja kakak nak berani. Ini namanya urak barobat dengan cara nang leko gali, tapi kada urak nyangahat nang duduk di nangaratnya nyangahat yang ada pitumpi poe kan. Cakal nangaratnya ngomong kok cerna nangarat betul-betul ngapal kan. Jadi kok ini ada salah-salahnya.
2: Ada salah.
0: Jadi memang pintar.
1: Pintar.
0: Sangat pintar ya urak nyangahatnya. Jadi ya leko lah ya kehidupan diri ke kampung. Adat-adat diri nang harus diri ingat ame sampai diri tinggalan walaupun diri udah jadi orang pintar. Lalu diri pulang ke kampung misalnya meremeh

0: jadi tetap diri, junjung tinggi adat budaya diri. Nah, selain diri ngomong tentang nian, diri juga pastinya ke kampung nian, walaupun diri ke kampung jauh rekan diri ina mau kalah man nang namanya hal-hal nang membuat diri jadi bersemangat, suatu keindahan ke alam diri. Nah, konang ina mulih juga diri abaikan, karena ya diri perlu kan nang namanya barang-barang nang edo ya kan perlu diri jaga kan. Nah, misalnya seperti kak daerah diri, misalnya ada tempat-tempat nang edo, tempat wisata ataupun tempat diri istirahat, mau namanya ngilangan rasa latih diri. Biasanya diri manele abut nyaman hilang rasa latih-latih diri. Nah, jangankan nang koa, biasa diri nele posternya gambar nang sifatnya pemandangan macam-macam onang indah lek kan rasa hilang rasanya.
1: Rasa adem rasa neleknya.
0: Heeh, rasa adem. Nelek ikan ke akuarium ya bisa nyaman tenang. Pikiran betul. Kan. Ai lagi diri nyalap mak sungai.
1: Paling suka nelek ikan ke akuarium.
0: Ah, kan ya. Kola nang namanya diri harus mencintai ai nang Tuhan barek diri nang indah menurut diri. Nah, seperti misalnya tempat-tempat wisata. Nah, jadi kada diri dah ngomong tapat-tapat nang edo untuk diri konyoki untuk tempat diri liburan ataupun barepo-repo manayuk, kira-kira ke tempat Jason, tempat Tasya, ada nak tempat-tempat yang seperti ini misalnya?
2: Ada sebenarnya.
0: Tempat-tempat wisata nang edo lekwa.
3: Oh.
0: Misalnya.
3: Kadek, kak kampung kami Kak Mandor sih soal wisata kok masih agak kurang. Tapi ada lea kak kami ko ada nang namanya makam juang Mandor nang ko tempat bersejarah nang ko.
0: Nang ko memang nang ko sih ya dari zaman Kak Lucy SD pun dah knowan bahwa ada tempat sejarah juang Mandor. Pernah enggak kami kunjung di naon? Sering malah bukan pernah lagi kan. Jadi diri bisa knowan bahwa ada makam-makam, ada sangai makam nih kok kan,
3: ada 10
0: ada 10 makam yang bisa diri tele karena 10 makam kok bukan berarti 10 uraknya. Nah, tapi dikelompokkan jadi 10 man ribuan urak nang ada pahlawan-pahlawan diri nang berjasa. Nah, selain kok ada lagi misalnya air terjun ataupun
3: untuk air terjun kak kampung kami kurang, cuman ada sutek taman landak namanya,
0: taman
3: landak.
0: Oh, di mana letaknya?
3: Nangkoa kak, Desa Kayuara tepatnya.
0: Oh, Desa Kayuara.
3: Cuman ampean taman nangkoa dah nanak berjalan lagi karena jauh dari warga juga kan.
0: Oh.
3: Ya tamak dalap tempatnya.
0: Berarti sama mana nolau bukit Soeharto.
3: Oh, aw.
0: Ah, kan?
3: Ampean dah aneh bukit Soeharto dah abad dah nanak
0: diurus.
1: Nak diurus.
0: Nah, tinggal nama.
3: Tinggal nama.
0: Kasihan lah. Ada yang ke tempat Tasya kan sama?
1: Sama, enggak juga.
0: Ada tempat-tempat wisata. Nah, ada ke daerah-daerah yang lain yang ke Kabupaten Landak?
3: Ada, ada.
0: Banyak.
3: Ada, Wadaka.
1: Tapi ke daerah Kecamatan Mandor kok kurang.
3: Masih kurang.
0: Nang bisa diampusi, biasanya nang mudah di...
3: Nang paling
0: di,
3: mudah.
0: Aksesnya di mai?
3: Kak, Ma'ane Riap menjajak buru.
0: Riap menjajak jajak
3: buru.
0: Jajak buru.
3: Ataupun Riam Solak.
0: Riap Solak. Kadek Riam Solak kan sih udah pernah.
3: Oh.
0: Jadi banyak-banyak tempat wisata Riap-Riap hanya Riap Solak. Kalau sih ada ngampusinya.
1: Tapi ampean kok nang diinget trennya ya bahasa diri kan Kak Riam menjajak buru kok.
0: Oh,
1: diirami dengan diko.
3: Oh. Baru, JB.
1: Riam JB.
0: JB. Jauh enggak dari pusat kota?
3: Iya kak, Senakin kak tempatnya kak.
0: Tempatnya Senakin.
1: Senakin tamak dalam tapi
3: Kak Gombang.
0: Tamaknya dari Gombang.
3: Dari Senakin, dari Kak Senakin. Pasar kok kan. Nih ada belok kak kak kiri tamak aja.
0: Oh, sama man. Kak dari Riam Solak kan kiri juga. Iya kiri juga. Senape Riam Solak enggak sesudah.
3: Senape lah ya, simpang yang
0: Senape Riam Solak
3: kan kak ujung.
0: JB dulu.
3: Tapi JB ku agak tamak lagi kak, sekitar jauh. 30 menit lah di yang pusiknya.
0: Dari ya no, dari jalan raya. 30 menit. Ahe-ahe nang ada di naon nanuknya. selain nang di, misalnya kan kadek kak Riam Sorak kan ada hanya Riam-Riam tempat mandi kan. Nah terus ina ada terjunnya ada, cuman ina terlalu tinggi. Nah kadek kak JB ahe.
3: Sama sih, cuman iya kak Riam JB ini nana ada terjun batu nana ada kayak Riam Sorak. Riam Sorak kan ada.
0: Masih ada, cuman ina terlalu tinggi sih. Tapi ada lah, masih ada. Bisa nilai air tuh tarajut nih kan. Kadek kak JB nana ada. Jadi ahe nang diri.
3: Air batu.
0: Air batu aja.
3: Dingin
0: aja. Berarti tempatnya cukup luas.
3: Luas.
0: Berarti kadek macam koa diri ampun di koa hanya mau menikmati
3: alam.
0: Alam
1: aja.
3: Ada warung-warung juga orang baju alam.
0: Luar biasa. Kalau sisi baru anian kadek ada Riap JB. Riap mah tadi JB.
3: Jajak buru.
0: Ada ceritanya?
3: Ada sebenarnya. Cuman kami terlalu nuan ceritanya.
0: Nah, ceritanya. Iyalah nang penting diri udah nauan bahwa ternyata di balik diri tele terlalu rimbun hutan diri rupanya kak dalam non ada tempat-tempat endo kan. Nang memang ya diri nan sebagai manusia kan ini nauan ku Tuhan nang marek diri muka jalan supaya diri nan mencintai alam. Betul. Karena kan kadek diri mencintai alam kan ia pun pasti mencintai diri juga, betul nggak? Nah karena banyak contoh urak nang berbuat semaunya ke alam, ya ia pasti nanggung juga akibatnya. Nah jadi dirinya kan diajarkan untuk tetap bersyukur. Diri harus tetap bersyukur ayah nang udah dibarek jubata kak diri. Tapi kada diri misalnya inak bersyukur dengan cara diri merusakkan diri kan berarti kan nak bersyukur.
3: Betul.
0: Nah jadi ya inak ada salahnya kada misalnya diri namu hal-hal yang inak diri inginkan. Kok kan artinya kan balasan kan. Ya memang sih diri inak-inakan. Tapi intinya sesuatu hal nang diri melakukannya dengan cara diri nang inak wajar. Nah pastilah semua ku akan berbalik juga kak diri nang bisa nanggung akibatnya. Nah seperti ku jadi diri harus mencintai enang udah dibare jubata kak diri, enang udah dibare alam diri gunakan. Ya mare diri sungai, diri jaga isi sungainya. Karena ada kehidupan kak dalamnya. Selain sungainya bisa diri nikmati airnya. Terus nang ada kak dalapnya juga bisa diri juga nang nikmatinya. Ame sampai diri salah menggunakannya betul nak.
3: Betul.
0: Nah misalnya seperti sungai diri dibare ikat banyak, lalu diri bunuh ikatnya. Itu cara bahwa nang sadis kan. Berarti kan diri ina sayang kan. Nah lekoga udah sendiri udah edo-edo ditabaknyi nang nah nyaga supaya ai ina bebas turut kak diri kan. Ada saringan ditabas abis-abis, digunduli abis-abis kan. Nah akhirnya ai repo lah ya turut kan.
3: Kolah.
0: Jadi kolah akibatnya. Jadi dirinya harus sama-sama lah harus namanya saling memberitahukan lah diri misalnya tuh diri mungkin ini nantinya diri mataki adik-adik diri ataupun ngayuk-ngayuk diri ame sampai diri ina bersyukur atas saya nang udah di bariat jubata ka diri. Jadi diri harus tetap bersyukur. Ayah koga kadek misalnya diri ke kampung ayah kita kan ada misalnya ada urak nang berbuat kesalahan nang diri nau anak akibatnya enak baik enak ada salahnya misalnya kadek diri mau nagurnya tapi nagurnya mancara nang baik kan. Nah, supaya nantinya ya mereka bisa memahami karena kan orang-orang dirinya kamanya kan mereka yang terpengaruh terpengaruh urak nang mempengaruhinya koa urak nang matek dirinya pintar tadi kan. Nah sementara orang-orang dirinya kan banyak nang pintar lalu jadi nak pintar.
3: Betul
0: nang ada nang kalabihan pintar kan. Nah jadi ya kira-kira nang kita baduanya mau bareat untuk panangar tentang kaya doat nabut diri ayam ayah diri cara nyaganya. Nah seperti itu
3: intinya bo kayak pengunjung-pengunjung ampus Kak Nama Riam yang ada Kak Kabupaten Nanak kan. Mm-hmm. Tepatnya Kak Riam JB. Edo-edo lah jaga yang namanya Riam JB. Ame kotori tempatnya. Ame jahati nama Riam Mkoa. Diri jagalah, diri lestarikan lah biar Riam Mkoa terkenal.
0: Betul. Terus untuk Tasya, ayo enggak? Masih ada lagi Riam-Riam yang lain? Tempat-tempat wisata yang lain misalnya
1: nang daerah Kabupaten Landak. Aku sih sukanya Kak Ano nele postingan-postingan dengan kok Kak IG, Kak TikTok kok nang Riam Setegung.
0: Oh, di mana ya, Pak?
3: Nang Kak Ngabang kok.
1: Kak Ngabang,
0: oh, Kak Ngabang. Pernah Tasya?
1: Belum, tapi pernah sih. Tapi pengen di kok.
0: Oh, pengen. Nang menarik lainnya kok tele di kok. Alamnya mungkin.
1: Air terjunnya.
3: Oh, bareng ya batu dari atas kok. Batu tinggi.
1: Tinggi.
0: Wala cuman kan diriknya kadek pun dah ada nang seperti kok kan biasanya akses untuk ngampusinya kok susah kan.
3: Nana sih anik susah sih Edo Maraga. Kak Arya Maneko Setegung gua.
1: Ya Edo Maraga ya.
0: Namanya wa.
3: Cuman ya, cuman Nana bisa mani. Karena dikon hanya untuk ka foto-foto.
0: Oh. Ai sebab enggak bisa mani dilarang atau?
3: Oke, dilarang sih karena
0: tempatnya.
3: Tempatnya terlalu ekstrim enggak sih?
0: Oh, oke. Okay.
1: Terlalu ekstrim. Macam batu-batu.
3: Aya-aya batunya licin-licin. Okay.
0: Gali juga. Langgang kada nape biasa kok bisa aneh diri tagu lonsor. Rasanya gali-gali juga wah macam kok. Nah, jadi kok lah diri kan anak-anak ternyata wah kak udah diri nang ribun-ribun kok ada rupanya nang edo-edo.
3: Emang au.
0: Jadi nang kola salah satu gak kadek misalnya nang seperti koa diri jaga ataupun diri lestarikan leko kan diri pamuat semacam tempat wisata kan bisa jadi aneh uga koa omset uga kan. Nah diri jaga leko pasti banyak pangonyok-pangonyok nang hapus di naun.
3: Pasti.
0: Nah urak-urak nang diko pun hidup ratinya. Mereka bisa memasarkan hasil buminya diko kan dengan berjualan bisa ngidupi nambah perekonomian mereka. Cuman tadi ya dengan catatan tadi diri kok harus sama-sama diri saling mendukung. Ayamnya caranya supaya akses diko bisa diri lalui baik diko. Supaya tempatnya kok nyaman diri ampusi diko ba. Nah walaupun cuman tempat rekreasi jadi ya, sama-sama lah diri nyaganya diko kan. Ame sampai jaurak udah dibarek nang indah leko lalu dirusak pula kan. Nah, seperti nang Jason Madah tadi karena kan diri nanono gak biasanya kadek ke kampung kan banyak patangan-patangannya misalnya kan katanya misalnya tapanya enak mulih nian katanya kan indah mulih seperti nian jadi kok harus diri ikuti kan karena biasa kadek ke kampung nih ya

0: bukan hal-hal yang anu kan pasti ada, berarti kan ada hal-hal yang enak baik gitu.
1: Oh.
0: Macam keramat-keramat, macam
1: keramat
0: lah. Kadek diri ini kan pasti punya, masing-masing punya. Macam daerah Jesen, mungkin daerah Tasya, pasti ada tempat-tempat yang seperti kau.
1: Ada. Contohnya kak makam Juang Mandor kau kan keramat kau.
0: Nah, iya. Makanya diri harus hati-hati di kau kan. Mungkin diri harus melalui ada nang jadi pemandu diri mungkin. Tidak mulai diri ujuk-ujuk tamak kan. Harus kan dijaga kan.
1: Dijaga.
0: Diri di kau pun harus tanu uga diri kan. Harus ayah namanya bapinta uga dulu supaya diri enak terjadi yang nak diri inginkan di kau. Jadi masih ada lagi tempat-tempat nang Edo.
1: Masih ada sih kak, cuman diri barek lagu dulu lah kak.
0: Oh lagu lagi. Dah ada lagu kak ini kira-kira.
1: Nang requestan tadi kok kak boleh kak?
0: Ah tadi jadi.
1: Kayak judulnya tunggu.
0: Anu tadi pangan tiat niku.
1: Pangan tiat niku.
0: Saya nyanyiannya kak. Tadi kan udah lagu pengantianku tadi. Nah, nanya diri balik lagu lagi. Nah, jadi udah dua lagu kan. Nanti di akhir cerita diri Batalunian, diri balik lagi pandangan diri lagu. Baik diri dengan lagu

0: Baik, kami lanjut lagi pagi semuanya. Ya, jadi kami masih ngomongin batalu cerita-cerita lagi. Tadi kami dah cerita banyak hal man kita. Mudah-mudahan enang diri ceritanya memuat panangar diri bersemangat untuk ngikuti ataupun melestarikan ataupun bahkan nang diri pada tadi wah tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat wisata nang edo nang ada ka tempat diri nian ya mungkin bisa diri ampusi ya. Iya. Masih ada kali tempat-tempat lain nian?
1: Ada nian Kak, Kak Ani. Amai. Kak Pakumbak.
0: Pakumbak.
1: Oh.
0: Akhir namanya akhirnya.
1: Nang nian bukit Kak, bukit Padang.
2: Bukit. Bukit Padang.
1: Bukit Padang ya.
2: Terkenal
0: nang. Oh, ada akhir ini Kak.
1: Bukit ya Kak, bukit. Edo
2: pemandangan. Tapi edo pemandangannya betul gagas.
1: Diri bisa nge mendaki, Kak bisa camping.
0: Bisa camping. Terus koa untuk ngampusinya di mana lewatnya?
1: Lewatnya diri dari Mandor Kak.
0: Dari Mandor.
1: Ampusa Kak sompak non man maraga sompak. Kaya. Oh,
0: jadi Diko bisa camping. Ada kampung nggak Diko? Gini-gini?
1: Ada, badakah kampung kampung Pakumbak namanya Pakumbak.
0: Bukit apa tadi namanya?
1: Bukit Padang.
0: Bukit Padang.
2: Bukit Padang.
0: Mungkin karena modelnya seperti padang gurun kali wa.
1: Oke sih.
0: Luas macam kua.
1: Badakah hanya Kak? Badakah hanya nama rumput padang?
0: Padang.
2: Rumput padang betul.
0: Rumput ya. Padang. Oh repo ihan wa ngampusinya.
1: Hidup kok pemandangannya.
0: Kau udah ada di Nansen?
1: Udah ada.
0: Kita aman Tasya udah
1: enggak? Enggak, Tasya Nana.
2: Aku enggak pernah.
0: Tapi nele lah.
2: Tapi nele gagas di kalau.
0: Tapi terus banyak juga orang nang ngampusinya.
2: Rami.
1: Rami sih.
2: Para-para pendaki.
0: Mulih juga kau wa diri naik diri pada-pada Kak. Saya nang mau lah silahkan aku ampusi. Kadai nang nangar diri malam ni nang penasaran, batanya-tanya mungkin ada paginya daerah Pak Kumang kan, bisa nanya di Mahe Bukit Padang ngampahe kan macam kuah. Terus selain kau kak Maggie sen?
1: Ada uga nang gi baru buka Kak Sambora wah.
2: Oh Sambora gi baru buka.
1: Gi baru.
0: Akhir namanya kak.
1: Kurang tahu kak sih karena gi baru uga nang bukitnya nang, cuman orang dah rami kak ke tempatnya kak.
2: Kak Samborannya bisa bawa motor naik ke atas kak.
0: Bisa bawa motor.
2: Bisa bawa motor.
0: Ya gitu.
2: Tapi tinggi.
1: Tinggi ya.
0: Mulai kak naik ke Batolan juga ada.
2: Baru ibu kak baru.
0: Ada nang di kanal Kak Sambora kan diri bisa basaroh karena on kan.
2: Betul.
0: Jadi kan naik kan misalnya saya naon kalusi nyasar daerah-daerah Tasya, Jason kan bisa nyan kalusi.
2: Bisa.
0: Bisa minta incak ke bukit-bukit tadi kan tempat-tempat rekreasi nang udah disabutan tadi nang mudah ngapusinya lah. Nah jadi banyak ternyata wah
1: banyak sama Kak Agi.
0: Lalu Kak Megi nang ada
1: yang adanya Kak Jelimpo.
0: Jelimpo. Jelimpo ini daerah Ngabang.
1: Ngabang ya.
0: Tama Kadalap. Akhir namanya
1: nama Riamnya Riam Angan.
2: Riam Angan.
0: Pernah nangar, cuman nak noan di mae ya but kuan.
1: Dia Kak Jelimpo lah.
0: Sering nangarnya leko kan. Cuman ina nuan tak but ko di mae. Paling sampai Kak Ngabang ya kan. Nah, selain-lain nang tamak adalam ko dah nana nuan.
1: Betul. Kan, Edo kak, riapnya nang kak, ada aneh air terjunnya kak.
0: Berarti kau udah pernah kan?
1: Udah, udah dua, udah tiga kali ya, kali aku gak naun.
0: Jadi nanak dipungkiri nih yang kadek kau udah pernah kan? Jauh nak dari Ngabang kira-kira?
1: Sekitar 1 jam lebih kali kak. Aduh, karena tamak kak dalamnya kau kan jalannya kan agak.
0: Berarti kadek diri ampus di naun gak bisa pulang hari.
1: Gak bisa.
0: Harus nginap, nginapnya ada penginapan.
1: Nggak nginap sih kak, bisa sih pulang. Ya sekitar pulang jam 5 lah ya deh pulang akan jam 5 sore.
0: Tapi tempatnya curam nak kadek ngampusinya. Rata ya butnya.
1: Di Batak curam sih nana uga curam. Cuman maraga ya kak kalah maraga tanah kuning.
2: Maraga kampung.
0: Tapi ada kampung-kampung dilalui.
1: Badakah kampung.
0: Jadi kadek diri misalnya ampus lari kok misalnya kan. Kadek diri untuk ngago misalnya entah diri mau ngago makanan mudah nak dia kak, harus diri ngincang leko ah
1: kak anek gua kak riap
0: kak riap angan
1: ada warungnya sih ada, warung. Ada.
0: Tapi yang maraganya bisa dilalui bang
1: bisa bawa to bisa
0: utama
1: bisa sampai ke riapnya kok bisa
0: sampai ke riapnya berarti cukup banyak wah tempat-tempat rekreasi ke daerah Kabupaten Landa wah. Kadek ke daerah kabupaten-kabupaten lain ya mungkin masih banyak sih kadek diri ceritanya nabis.
1: Betul.
0: Ini nabis dia ceritakan
2: nabis sama abisnya.
0: Kabupaten Landa tadi kan, terus Kabupaten Bengkayang, terus ada lagi tah Kabupaten Mempawah mungkin ada lagi kan diri nana noan kan. Tapi nang jelas tempat-tempat nang seperti ini lah nang memang harus diri jaga supaya ame sampai namanya nang udah di bare indah ka diri nak diri jaga lek kok jadi harus diri sama-sama diri nyaganya karena diri sama-sama juga untuk menikmatinya kan. Jadi urak-urak nang bakonyok ka diri pun urak-urak luar kan pasti repo ya kan kada nelek oh ternyata ka daerah Kalimantan yan banyak tempat-tempat edo ka kampung-kampung lek kok nang bisa ngilangan kapak lalah diri supaya he namanya diri kok betul-betul menikmati keindahan alam yang ada kak diri. Jadi nah inap percuma misalnya orang dirinya hanya sekedar Kalimantan daripada banyak udasnya leko tapi kadalap udasnya banyak tempat-tempat rekreasi.
1: Oh, betul,
0: nah kan, seperti kok jadi diri harus berbangga bahwa tempat-tempat neng harusnya udas ternyata ada tempat-tempat indah yang bisa diri nikmati. Jadi ngomong-ngomong diri Batalunyan masih banyak sih cerita wah. Tapi lainnya dah latih juga diri ngobrol Batalunyan. Jadi naik diri bare lagu lagi untuk pakai diri semuanya untuk pendengar diri. Tapi ya melupa tadi kadek senyak kita udah kirim lagu misalnya malam nian kan sen. Jadi buka batin malam nian diri nyampetnya. Nah berarti berikutnya karena kan diri ini kan sifatnya buke live kan. Nah diri record. Jadi diri pada dulu untuk pagi diri semuanya nang kirim-kirim malam nian misalnya Ayung Jason atau Ayung Tasya mau kirim-kirim aja lekwa diri berikutnya baru
1: kak berikutnya diri, diri minggu depan lah lekwa
0: minggu depan lah mudah-mudahan lah Jason, Tasya masih mau ngayungi Kak Lucy ngobrol batalu banyak masih banyak nang mau diri ceritakan. Nah jadi diri salam-salam moga untuk saya nian Jason untuk Tasya salam-salam dulu untuk pagi semuanya tu ngayung sana pe diri pisah. Salam lo sen untuk saya sen
1: aku mengucapkan salam untuk pagi sama Diat, Ayuk-ngayuk, keluargaku. Semoga kita kak kampung sehat-sehat, dipermudah rezeki. Pokoknya sih, pokoknya harus ingat juga menjubata diri, boh.
0: Iya.

0: pada siaran dirinya seperti motonya, sekali di udara tetap
1: di udara.
0: Tasya mau kirim untuk saya.
2: Nah ada sih, cuman Pak Manwe iku ya kampung, semoga sehat selalu.
0: Nangar lah kira-kira Pak Manwe.
2: Kakaknya pandai mukanya.
0: Kadang-kadang orang tua kok iya mau nangar, cuman ya nangar hati ya.
2: Betul.
0: Karena kalau sih nyan yakin, biasanya ke kampungnya zaman nampet nari radio udah susah.
3: Udah susah.
0: Barang dah ada HP kan.
2: Ada HP semua.
0: Jadi semuanya kok sebenarnya lebih nyaman nangarnya bah HP tadi kan. Seperti yang de diri madah juga ke ayung-ayung diri kan sen. Kadai HP ini bisa diincak kamemaan. Kadai amotong bisa diincak, bisa di nangarat siaran RRI. Misalnya ampus basaro bisa diincak, bisa didengarkan siaran RRI. Kadai radio kan nggak bisa. Kau mana bisa TV hai lagi kan kadai pusak nonton nak TV kan, tapi kadai HP sambil motong bisa nangarat nangarat sendiri siaran kan. Yang penting ada sinyalnya di naun, terus ko ada insinya juga, ada kuotanya.
2: Terutama
0: jadi ame baik nangarat RRI Pontianak. Nah karena banyak yang bisa diri dengar kayak dari Pontianak, ada siaran anak mudanya, ada siaran budayanya, terus gua ada juga pokoknya banyak macam lah, banyak siaran-siaran yang bermanfaat lah untuk bisa diri dengar untuk pagi semuanya. Terutama untuk panangar-panangar di nang lama di nang udah ningalat nang udah kalu bukai kalusi nang ningalat mereka mereka juga inak ningalat kalusi ya mungkin karena mereka yang udah kehilangan jejak kali kan. Banyak orang-orang daerah-daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, pokoknya banyak lah nang de-nya pernah nangaran siaran diri. Mudah-mudahan mereka juga sampai bisa lagi nangaran siaran diri, bisa didengar pakai HP lekukan. Mudah-mudahan jadi Jason, Tasya, ya mudah-mudahan juga urak-urak nang kanal Kak Jason, Kak Tasya. Nah nantinya bisa menyambung supaya bisa tetap bergabung man siaran diri nang ada RRI Pontianak. Betul nggak sih?
3: Betul.
0: Jadi udah salam-salamnya?
2: Udah.
1: Ada nih yang pas untuk pendengar diri bo, kadek kita mau nangar kami bagi sahnian, kita bisa download, kita bisa nangarnya make aplikasi RRI Digital. Caranya download ke aplikasi Play Store atau ke App Store, kita gagui di kuan RRI Digital, terus kita download. Kadek udah ta download, baru kita login. Kak udah login, kita gagui di kuan siaran RRI Pontianak Pro 4.
0: Nah kok kadek mau nangarat siaran diri, tapi di kau kan ada Pro 1,
1: Pro
0: ada
1: 2.
0: Pro 2. Nah jadi semuanya siaran RRI Pontianak.
1: Nah enggak Pontianak sih Kak.
0: Nah ada banyak pokoknya.
1: Padahal
0: tapi kadek mau khusus nangar Pontianak, pokoknya nang ada tulisan RRI Pontianak. Pro 1, Pro 2, Pro 4. Kadek mau nangar siaran diri Kak
1: Pro 4.
0: Klik Pro 4. Jamnya
1: jam 9 malam.
0: Jadi silakan, kodah jelas di Jason jelaskan sejelas-jelasnya
1: betul. Betul.
0: Nomornya tadi pun dah di mare.
1: Lagi kayak di mare lagi.
0: Di mare. Ya saya ja Aldo segala lagi nang lagu di mare.
1: Oke, an bage.
0: An bage mulih. Oh, mulih kok lagu di mare.
1: Mulih.
0: Oh, diri. Oh, diri putar nai wah. Lagu nang pangabisan.
1: Lagu pangabisan dia. Ya bo nomornya nang mau mare request lagu atau mare syarat untuk kami kak ya, nomor kakak kami Kak Lucy 08215367 9494.
0: Iya, 24 jam,
1: jam.
0: Terima kasih untuk Tasya, Jason.
1: Sama.
0: Mudah-mudahan panangar diri ada nangar diri malam ni nau. Jadi diri naik diri batamu lagi naik Kamis malam berikutnya naik diri batamu lagi itu.
2: Okay, siap.
0: Bagi semuanya dalam siaran diri nian, tentunya dalam pembahasan ataupun cerita nang lain kan ketika. Baik Jason, Tasya, sanape diri Bapi Sahman, pagi diri semuanya. Nanti masih ada sote lagu lagi tadi ya judulnya
1: Di Bare.
0: Baik untuk pakai semuanya, malam ini kami nang bertugas ada Jason Tasya yang ucapkan untuk kita semuanya. Salam budaya, adil, Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kacubata.

Sigana panangar lekola tadi acara kasana budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa panangar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama man dalam masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.

Jago Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.

Angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insyaAllah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri-mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Apa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, Ba. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe, mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya, sama-sama dalam kuali.
0: Hmm, iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Haa, kan mulai lagi kau ni.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Bang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
2: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tuh.
2: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijak sana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
1: Klik sebelum bertindak,
2: pikir sebelum menyebar,
1: saring informasi
2: sebelum membagikannya.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.
1: Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Betanas. Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Nah, itulah tuh,

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari.

Dari penyelesaian untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah tiga fakta mengenai senjata Duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: waktunya kita pantun.
1: Baju kebaya warnanya lusuh, ujungnya koyak, kaki pun tersingkap. Apalah guna saya bertangguh, untungnya tidak, rugi pun dapat.
2: Kru 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Jumat 22 Mei 2026 melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Abang. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan ya, dan juga bisa menghirup udara segar pagi hari ini, Bu Abang. Tentunya juga kami dari Pro 4 RRI Pontianak akan temani Bu Abang di edisi siar kita hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Baiklah, Bu Abang, pagi hari ini bersama saya, Mbok Win, dan juga rekan-rekan saya yang bertugas, ada operator pemancar, ada Eka dan juga Edo Herdian, serta penyiar programa 1 dan penyiar programa 2 yang menemani saya pagi hari ini di RRI Pontianak. Baiklah, Bu Abang, pagi hari ini juga kami akan hadirkan rangkaian acara kita ya. Sebelum kami hadirkan acara kita yang pertama nih, Bu Abang, ada pengajian Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan hikmah pagi sampai jam 6, kemudian nanti ada kabar Pontianak jam 6 sampai jam 7, dilanjutkan dengan cari tahu jam 7 sampai jam 8, dan jangan lewatkan, Bu Abang, ada pendapat awak dari jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian jam 9 sampai jam 10 kami hadirkan Ngander, Bu Abang, dan jangan lewatkan selepasnya ada Jazz Music tentunya sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Itu dia, Bu Abang, rekan acara kita untuk hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Dan juga Bu Abang bisa simak siaran kita di FM 94,3 MHz, dan juga Bu Abang bisa simak melalui RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id serta platform RRI lainnya. Bu Abang bisa simak di kanal YouTube, kemudian bisa juga di Facebook dan juga Instagram ya, Mbak Abang bisa simak siaran kita. Baiklah, Mbak Abang, pagi hari ini akan kami hadirkan hikmah pagi agama Islam, dan kali ini hikmah pagi kita akan kami hadirkan temanya ibadah kurban bentuk kepasrahan kepada Allah bersama Ustaz Wahyu Fitrahadi SPDI. Namun sebelumnya akan kami perdengarkan terlebih dahulu lantunan kalam ilahi Quran Surah Muhammad bersama Qori'ah Lili Rahmah. Bella Mbak Abang dari Studio Pro 4 kami ucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, atas segala kenikmatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita masih bisa beramal, masih bisa berbuat kebaikan dan masih bisa menyimak acara yang sangat kita sayangi ini yaitu Hikmah Pagi. Dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Semoga apa yang kita lakukan, setiap amaliah yang kita tunaikan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembawa rahmat ke seluruh alam sekaligus nabi pembawa cahaya ketauhidan di tengah gelapnya kesyirikan. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar dirahmati Allah, kali ini tema yang akan saya angkat yaitu ibadah kurban bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cikal bakal pensyariatan ibadah kurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Kala itu Nabi Ibrahim ikhlas menyanggupi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kepasrahan dan kepatuhan total kepadanya. Perintah itu diterima langsung melalui mimpinya sebagaimana yang dilansirkan dalam Al-Qur'an, dalam Qur'an surah Asy-Syaffat ayat 102, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya,

akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mendapat kesanggupan itu, Nabi Ibrahim bergegas menajamkan pisau dan membaringkan putranya Ismail untuk disembelih. Namun goresan pisau Ibrahim di leher Ismail ternyata tak membekas apa-apa, sebab begitu cepat Allah Subhanahu wa taala mengganti leher Ismail dengan leher kambing. Rupanya perintah Allah pada Ibrahim untuk menyembelih putranya hanyalah ujian. Intinya, Ibrahim telah membenarkan mimpinya. Ibrahim sudah terbukti hamba yang ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti dari seruan Allah kepada mereka berdua sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Asy-Syafat. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Masyarul muslimin, para pendengar dirahmati Allah, peristiwa penyembelihan ini kemudian menjadi cikal bakal pensyariatan ibadah kurban yang dikukuhkan dalam syariat umat Nabi Muhammad, dan selalu mereka peringati di setiap hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Berkurban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita kepada hamba. Pada hakikatnya, apapun yang Allah perintahkan harus kita tunaikan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun, baik berupa jiwa, raga, waktu, harta dan sebagainya, seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang mengorbankan putra kesayangannya. Secara spesifik, ibadah kurban itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberimu, yaitu Muhammad, nikmat yang banyak, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Maka dari ayat yang dibacakan tadi, mazhab Imam Syafi'i menetapkan hukum kurban sebagai sunnah muakkad. Sementara mazhab yang lain ada yang menetapkan hukumnya wajib, terlebih bagi mereka yang berkecukupan. Dalam sebuah hadis, dari hadis riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Namun ada pula di antara ulama mazhab Syafi'i yang menarik hukum sunnah muakkad kepada sunnah kifayah. Ini artinya jika ada beberapa orang dalam satu keluarga, maka cukup terwakili atau terpenuhi status sunnahnya. Jika ada salah seorang dari mereka yang menunaikan, ini menunjukkan tidak lagi diorientasikan bagi yang mampu, tetapi dianggap sebagai ibadah kolektif yang berstatus sunnah dalam setiap keluarga. Bahkan disampaikan Ibnu Abbas, jika seseorang tidak mampu berkorban dengan domba atau kambing, maka hendaklah berkorban pada hari raya Idul Adha dengan hewan yang halal, walaupun berupa ayam maupun itik atau kelinci, sebagai wujud iraqatu da'am. Masyarakat muslimin, para pendengar dirahmati Allah, hukum sunnah dan wajib di atas memberi pengertian dua hal. Yang pertama, ibadah kurban merupakan ibadah yang penting. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa amalan yang paling bagus dilakukan pada saat hari raya Idul Adha adalah iraqatu dam, atau menyembelih hewan kurban. Karena itu, jika kita mampu, maka tunaikanlah ibadah kurban tersebut. Yang kedua, ibadah kurban merupakan wujud kesadaran dan kepasrahan hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ingatlah apa yang dipasrahkan Nabi Ibrahim berupa anak tercintanya Ismail, walau kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba atau kibas. Para pendengar dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang pasrah dan berserah diri kepada perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, termasuk perintah berkurban dengan harta kita, kita mampu menunaikannya. Mari bersiap menyambut perintah kurban pada waktunya. Sesungguhnya

dengan berkurban kita tidak akan pernah rugi. Dengan berkurban kita terlepas dari sifat kikir dan jauh dari sifat-sifat kehewanan. Sesungguhnya Allah pasti sudah menyiapkan balasan dan keberkahan bagi siapapun yang menjalankan perintahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Afwan minkum, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ustaz Muslim rahimakumullah. Waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Bambang Kusyari, seorang warga Parwasal Kecamatan Pontianak Utara, merasa terbantu dengan adanya operasi pasar jelang Idul Adha yang digelar pemerintah Kota Pontianak bersama sejumlah mitra. Ia datang bersama istrinya dan membawa pulang paket kebutuhan pokok berisi minyak goreng, beras dan gula pasir dengan harga Rp85.000. Jika dibeli di pasaran, paket serupa diperkirakan mencapai Rp116.000. Dan Kusyari menjadi satu dari 6.000 warga yang merasakan manfaat operasi pasar tersebut. Sasaran kegiatan ini adalah warga yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan sosial Kota Pontianak. Ia berharap kegiatan serupa bisa lebih sering digelar, tidak hanya menjelang hari besar keagamaan. Nah, sementara Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan operasi pasar ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kota Pontianak terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli warga menjelang Idul Adha. Dan menurutnya, harga sejumlah kebutuhan pokok ini kerap mengalami tekanan menjelang hari besar keagamaan. Karena itu, pemerintah hadir bersama mitra untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Baik, Mbak Amang bercakap dua laki bini. Biasanya lagu-lagu Melayu ni menceritakan fakta ya, menceritakan kehidupan sehari-hari ya, dan ini mungkin sebagian masyarakat kita kalau kita dengarkan liriknya ya lucu gitu ya Mbak Abangnya, apa kocak gitu ya. Tapi sebetulnya itulah apa yang dilakukan ya, apa yang namanya fakta sehari-hari lah dalam rumah tangga gitu Mbak Abang. Tapi enggak gak bercakap dua laki bini ya enggak. Tapi baik lagi nanti tersenggol tak sengaja baik lagi. Ya namanya gak kita kan satu rumah, pastilah ada kata orang senggol retak apa kan. Gak ada pula piring tuh ibaratnya tak bisa pecah berderai, tapi kan bisa lagi diatasi ya, ada solusinya pasti ya enggak. Apalagi udah punya anak ya enggak, udah bercucu, apa lagi yang dicari kan selain kebahagiaan ya. Biasalah senggol-senggol sikit ya enggak. Baiklah Mbak Abang, pagi hari ini saya nak mengucapkan selamat pagi buat semuanya ya. Pagi ini tentunya kita harapkan semuanya serba semangat ya, bukan serba 5000, serba semangat. Bagaimana kalau tidak semangat Mbok Win? Harus semangat lah. Masa saya nak nyemangatkan nih hip hip hura, hip hip hore gitu ya. Tapi kita sendirilah Mbak Abang yang memotivasi diri kita sendiri kan. Apa yang kita suka nih, apa misalnya kita suka nyanyi, kita nyanyi ya. Nanti akan mood kita akan terbangun sendiri. Tapi yang susah nih Mbok Abang, yang tak punya mood. Maksudnya enggak ada apa ya, semangat itu kurang gitu. Mbok Abang harus semangati tiap hari, harus dibujuk ya. Lemah dah kalau nak dibujuk hari-hari kan. Harus diingatkan, harus disupport terus ya. Harus diberikan motivasi terus. Tapi kan enggak semuanya harus dimotivasi. Tapi sekarang ini ya Mbok Abang, banyak quotes-quotes yang bisa kita lihat saat kita scroll. Jadi saat kita scroll di handphone kita Mbak Abang, bukan ya, cuman banyak hal yang bisa kita dapatkan tuh ya. Dari resep kita coba-coba, ada gak Mbok Win resepnya tuh, resep keparit. Bukan Mbak Abang, kita harus bisa lihat ya komen dari apa atau testimoni dari kolom komentarnya, biasa kan ada tuh. Nah itu caranya, jadi kalau misalnya mereka udah coba terus bagus, nah itu bisa jadi kita coba gitu Mbak Abang. Tapi banyak juga Mbak Abang resep-resep yang bagus yang kita modifikasi, kita bisa lihatkan, amati, kemudian kita membuat, kemudian kita modifikasi. Nah itu atau moto apa ya namanya UMKM ya. Kalau kita misalnya ketemu, misalnya ada model apa ya, baju ke, kalau kita di fashion, kemudian juga kuliner, kita lihat dulu, oh ini resepnya kita makan nih, oh ini kayaknya pakai telur nih, ini pakai tepung kanji nih, misalnya gitu ya. Nah itu kan bisa kita tahu dari rasa dan juga dari teksturnya. Nah kita cobalah, misalnya mama ini kan suka masak nih, udah tahu nih, oh ini ada rasa ketumbar-ketumbar dan sahangnya nih gitu kan, bisa dimodifikasi apa yang sesuai selera kita. Malam Mbak Abang, pagi ini saya nanti juga hadirkan info-info juga nih ya. Jangan lupa Mbak Abang untuk simak terus di rri.co.id, buka alas scroll-scroll ya. Di situ juga ada info-info dan juga ada banyak info-info ya, ada resep, ada motivasi juga yang bisa kita bagikan ya dari rri.co.id. Dalam Mbak Abang, nanti kita sambung lagi ya, ya dengan info-info. Kita kasih lagu dulu nih untuk Mbak Abang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Mbok abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini. Karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Bella, Mbak Abang, kita lanjut lagi informasi kita. Mbak Abang, masih dari rri.co.id. Nah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak memfasilitasi ruang edukasi dan dialog bagi masyarakat bantaran Sungai Kapuas melalui kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah di Aula Kantor Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur. Jadi kegiatan ini jadi upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sungai serta kesehatan keluarga yang tinggal di kawasan bantaran sungai. Nah, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, ini mengatakan bahwa kegiatan CPD ya ini jadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman masyarakat mengenai persoalan lingkungan di sekitar mereka. Nah, ini CPD ini singkatan Nimbo Abang ya, kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah. Nah, Diskominfo Kota Pontianak ini menghadirkan dua narasumber yang memberikan edukasi terkait lingkungan dan kesehatan masyarakat khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan tepi sungai. Jadi materinya itu disampaikan seputar menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga, serta dampak lingkungan yang kurang bersih terhadap kesehatan keluarga.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Bambang, sebanyak 20 ton bawang impor ilegal dimusnahkan aparat penegak hukum bersama sejumlah instansi terkait di tempat pembuangan akhir Batu Layang, Kota Pontianak. Nah, kasus ini diungkap setelah Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Direktorat Tingkat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi terkait peredaran bawang impor ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Dalam proses penindakan, Satgas atau petugas melakukan pemeriksaan di dua lokasi, yakni di Jalan Budi Karya nomor 5 Pontianak Selatan serta di Jalan Budi Karya Kompleks Pontianak Square dan di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan. Dan Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Dery Agung Wijaya ini menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan, tugas menemukan bawang impor ilegal di dua gudang penyimpanan. Jadi barang tersebut diduga masuk tanpa dilengkapi dokumen resmi, baik dokumen karantina, impor maupun dokumen perdagangan yang sah.